Bacain WhatsApp bentar teman bro dua dari Izam. Selamat pagi Brahe, mau request 24K Golden My City di play ya lagunya Brahe, terima kasih. Oke, siap, ditunggu ya requestannya ya. Buat kamu teman berdua yang mau WhatsApp request lagu, kirim-kirim salam, let's go. 081-327-866-966 Peace Arteri.

0: Eh Don, hah? Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih Rin, lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Eh coba deh ke auditorium RRI Surakarta, tempatnya tuh luas, terus adem, sound systemnya juga keren Don, lightingnya juga oke-oke lagi, dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya, Don. Itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya Rin ya, acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

kali teman bro 2. Rame banget pagi hari ini. Thank you so much ya sudah menemani Jajan Majenta di pagi hari ini teman bro 2. Asik. Bacain WhatsApp lagi ya dari Yoyo. Spada, yoi Spada. Selamat pagi juga ya Yoyo ya. Pagi Bang JJ, pagi Bang Yoyo. Eh, karena manggil Bang, kita sama-sama manggil Bang ya. Pagi menjemput malam prei ya, yoi. Pagi penjemput malam prei. Oh iya, jadi nanti karena besok kan prei ya teman-teman ya. Jadi hari ini adalah malam prei. Weh. Dan penikmat long weekend yang dowo pastinya. Yoi, namanya juga long weekend ya teman-teman berdua ya. Emang long weekend ya. Tapi ya kalau banyak libur ya dihitung long weekend aja enggak sih? Thank you so much ya Yoyo ya. Gimana kabarnya pagi hari ini? Aktivitas apa nih ya menyambut malam prei nanti malam ya. Salam-salam ya Yoyo buat keluarga ya. Lanjut lagi teman bro 2 dari Via. Selamat pagi Kak. Pagi juga ya Via ya. Aku request lagunya Bruno Mars yang 24K Magic. Terima kasih. Oke, siap ditunggu ya requestan lagunya ya dari Via. Thank you so much ya Via ya. Lanjut lagi teman bro 2 dari Zulia, selamat pagi Kak Spada. Yoi Spada, selamat pagi teman bro 2 ya. Izin request Remuk Brother dari Anggi Carvalho dari Zulia di Jakarta. Salam buat kakak penyiarnya dan DNG seluruh Indonesia. Tetap semangat dan tetap tersenyum. Oke, thank you so much ya Zulia udah masuk di WhatsApp. Nanti aku puterin lagunya buat kamu dan buat kamu ya teman bro 2. Jangan lupa buat follow sosial media TikTok dan juga Instagram @RRIPro2Surakarta. Dan buat kamu yang mau update-update informasi, cari-cari berita, artikel yang pastinya terpercaya, terlengkap dan anti hoax, kamu bisa langsung ke website rri.co.id. Jangan cari yang lain ya teman bro 2 ya. Jangan cari portal berita yang lain. Wes, rri.co.id aja. Dan buat kamu teman bro 2 yang pengen dengerin RRI Pro 2 Surakarta dari manapun ya, karena kan mungkin kamu dengerinnya di rumah tuh lewat radio analog. Ya kalau kamu lagi berpergian, kalau mau bawa radio analog kan harus nyari colokan tuh ya. Sekarang tidak perlu ribet-ribet lagi teman bro 2, karena sekarang sudah tersedia aplikasi RRI Digital ya. Kamu bisa streaming, bisa akses, yang penting ada kuota sama ada sinyal. Jadi tidak ada alasan lagi buat kamu tidak mendengarkan RRI Pro 2 Surakarta. Udah tersedia di Play Store dan juga App Store. I'll be back teman bro 2. This is Bruno Mars, 24K Magic.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Informasi cuaca pagi ini.
2: Yo teman berdua, kita update informasi cuaca di pagi hari ini dulu ya. Kita ke kota Surakarta ya, kota Bengawan ya, kota kita tercinta teman berdua. Asik buat kamu warga Solo aja ya. Yang bukan warga Solo tetap cinta domisili kalian ya teman berdua ya. Oke, dari kota Surakarta diperkirakan ya teman berdua, diprediksi berawan di suhu 25 sampai 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara 56 sampai 94%. Dari kota Surakarta langsung kita menuju ke Sragen, diperkirakan berawan di suhu 25 sampai 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara 68 sampai 93%. Lanjut lagi ke Karanganyar teman berdua, diprediksi diperkirakan berawan di suhu 23 sampai 33 derajat Celcius di kelembapan udara 66 sampai 95%. Dari Karanganyar kita ke Sukoharjo teman berdua, diperkirakan berawan di suhu 25 sampai 34 derajat Celcius, kelembapan udara 59 sampai 95%. Geser dikit dari Sukoharjo kita ke Klaten, diperkirakan berawan di suhu 25 sampai 34 derajat Celcius, kelembapan udara 54 sampai 94%. Kita ke Boyolali teman berdua, diperkirakan berawan juga di hari ini ya, di suhu 24 sampai 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara 55 sampai 92%.
1: Pro 2 FM. Informasi cuaca pagi ini.

0: Zaman Pro 2, belakangan ini penipuan yang mengatasnamakan bea cukai itu tambah banyak dan juga tambah sering loh. Modusnya macam-macam, mulai dari penipuan jual beli online, penipuan lelang palsu, dan juga penipuan kiriman dari luar negeri.
1: Yuk waspada biar kalian gak kena tipu.
2: Caranya gampang kok. Kalau ada permintaan pembayaran bea masuk dan pajak impor, jangan mau kalau harus transfer ke rekening pribadi. Yang benar harus ke rekening penerimaan negara dan memakai kode billing. Kalau ada info tentang lelang dari Bea Cukai, cek dulu di website lelang www.lelang.go.id. Selain di website itu, sudah pasti itu penipuan. Kalau ada yang bilang kamu dapat kiriman barang, cek dulu di website www.beacukai.go.id/barangkiriman atau di aplikasi mobile Bea Cukai.
0: Dan atau kalau ada yang kontak kamu dan juga ngaku-ngaku petugas Bea Cukai, buruan hubungi kantor Bea Cukai Surakarta. Kamu bisa telepon di 0271 719 601, atau kamu juga bisa aduin lewat WhatsApp di 0896 980 50 ribu, atau juga bisa melalui akun Facebook dan juga Instagram @beacukai_surakarta. Eits, jangan ganti frekuensinya ya. Tetap di 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

0: Saatnya kita update kondisi jalan yuk. Dari sisi Rum Dinas Perhubungan Kota Surakarta, ini dia info lalu lintas Pro 2.
1: Yuk teman Pro 2, kita update informasi lalu lintas dulu ya. Sekarang RRI Pro 2 Surakarta sudah terhubung dengan rekan Aji dari Dinas Perhubungan Lalu Lintas Kota Surakarta. Selamat pagi rekan Aji.
2: Selamat pagi kak.
1: Selamat pagi rekan Aji. Monggo silahkan laporannya.
2: Baik, terima kasih kak untuk laporan arus lalu lintas Kota Solo pagi hari ini. Langsung dari sisi Rum Dinas Perhubungan Kota Surakarta. Untuk laporan pertama kita mulai dari batas kota Klodran. Saat ini untuk batas kota Klodran untuk arus lalu lintas yang masuk ke kota Solo maupun keluar dari kota Solo terpantau cukup ramai, namun masih lancar. Dari batas kota Klodran kita bergeser ke Sate Sumber. Untuk Sate Sumber untuk pagi hari ini untuk arus lalu lintas dari arah utara, selatan maupun timur terpantau cukup ramai, namun masih lancar, didominasi untuk kendaraan roda 2 dan roda 4 pribadi. Dari Sate Sumber kita beralih ke Simpang Tugu Wisnu. Untuk Simpang Tugu Wisnu untuk pagi hari ini arus lalu lintas terpantau cukup ramai, namun masih lancar dan masih didominasi untuk kendaraan roda 2 dan roda 4 pribadi. Dari Tugu Wisnu kita beralih ke Jalan Slamet Riyadi, kita ke Simpang Purwosari. Untuk Simpang Purwosari pagi hari ini terpantau sedikit mengalami kenaikan volume kendaraan dibandingkan dengan hari sebelumnya. Saat ini terpantau untuk antrian dari arah barat cukup lumayan. Untuk arus lalu lintas terpantau cukup lancar. Dari Purwosari bergeser ke Simpang 4 Ngemplak. Untuk Simpang 4 Ngemplak pagi hari ini terpantau arus lalu lintas cukup ramai, namun masih lancar, didominasi untuk kendaraan roda 2 dan roda 4 pribadi. Dari Ngemplak kita bergeser ke batas kota bagian selatan, Dawung. Untuk Dawung pagi hari ini untuk arus lalu lintas yang memasuki kota Solo maupun keluar dari kota Solo menuju arah Toro Baru maupun Sukoharjo terpantau cukup ramai, namun masih lancar. Dari Ndawung bergeser ke batas kota Juruk, juga untuk pagi hari ini terpantau cukup ramai, namun masih lancar. Demikian untuk pantauan arus lalu lintas kota Solo pagi hari ini dari sisi Rum Dinas Perhubungan Kota Solo. Kembali ke rekan Pro 2.
1: Baik, rekan Aji, terima kasih atas laporannya. Selamat bertugas kembali.
0: Biar perjalananmu tetap lancar dan aman. Info lalu lintas Pro 2.

Ya teman Bro 2 pukul 8 tepat ya pagi hari ini teman Bro 2. Saatnya update-update informasi lowongan pekerjaan dulu ya. Resmi dari Instagram ya di Snaker Kota Surakarta teman Bro 2. Langsung saja membuka lowongan pekerjaan toko bahan kue gulali teman Bro 2 ya di gudang ya, kualifikasi pria usia maksimal 30 tahun, pendidikan SMA, SMK, D1, D3, S1, segala jurusan. Pengalaman di bidang gudang menjadi nilai plus, menguasai komputer, Microsoft Office dan internet. Komunikatif, tekun, jujur, teliti dan bertanggung jawab, memiliki SIM A atau SIM C. Lanjut lagi teman Bro 2 dari toko bahan kue gulali ya. Kita ke gacauan ya, bah jadi lapar nih ya. Gacauan teman Bro 2 membuka lowongan kerja untuk beberapa posisi ya. Di antaranya dari staff quality control, kualifikasi lulusan D3 atau S1 ilmu pangan, kimia, biologi atau sejenisnya, memahami frozen food dan sistem mutu, mampu inspeksi, sampling dan dokumentasi kualitas, memiliki jiwa leadership, teliti, tegas, berintegritas dan konsisten, komunikatif, analitis dan proaktif, memahami GMP dan food safety, fresh graduate atau pengalaman di bawah 1 tahun sebagai QC atau QA di bidang FNB. Jadi buat kamu teman Bro 2, langsung saja cek di Instagram @disnakerkotasurakarta karena banyak banget info loker yang pastinya bisa kamu dapatkan. Jangan kemana-mana teman Bro 2, habis ini kita battle song kali ya buat kamu yang ada lagu yang

Saya Fariza Aji Nugraha, juara Bintang Radio RRI Indonesia 2019, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI atas siarannya yang begitu lengkap, momennya juga banyak. Maka dari itu jangan sampai terlewatkan Piala Dunia 2026. Dengerinnya hanya di RRI Radio Piala Dunia.

Yo, let's go, teman Pro 2. Kita ke Battle Song pagi hari ini. Kita throwback ke tahun 2010, teman Pro 2. Udah ya kurang lebih 15-16 tahun yang lalu ya. Kira-kira di tahun 2010 kamu lagi dengerin lagu apa, teman Pro 2? Lagi suka dengerin lagu apa di tahun 2010 ya? Battle Song pagi hari ini, teman Pro 2. Ada dari salah satu, ya bisa dibilang legend ya, sudah legend, teman Pro 2 ya, Katy Perry dengan The One That Got Away yang rilis tahun 2010.

Salah satu lagu galau yang sampai sekarang kayaknya masih sering jadi anthem ya buat semua masyarakat di dunia yang kayaknya lagi galau.

Di YouTube sudah ditonton sebanyak 1,1 miliar penonton, teman berdua. Dari album Teenage Dream. Beberapa waktu lalu ya, The One That Got Away, Katy Perry sempat merilis ulang musik video dari lagu ini dengan sedikit cerita yang lebih panjang. Yes, in another life, I want you make to stay. Loh, gimana liriknya tadi? In another life, I would make you stay, teman berdua ya. Ya, jadi salah satu lirik yang galau banget ya. Kita adukan, teman berdua, dengan lagunya Bruno Mars. You know, I never ask you to change. If perfect's what you're searching for, then just stay the same. Kalau ini sih bukan lagu galau ya. Lagu mengagumi. Ais, just the way you are.

10 teman berdua ya. Di YouTube sudah ditonton sebanyak 2,1 miliar viewers. Dari albumnya Bruno Mars, Do Whoops and Hooligans. Let's go. Voting ya teman berdua ya. Langsung aja ke WhatsApp 081-327-866-966. Wednesday throwback to 2010 ya. The One That Got Away-nya Katy Perry kita adukan sama Just The Way You Are-nya Bruno Mars. Aku tunggu teman berdua ya. Ya jam 9 lah nanti kita voting bareng-bareng teman berdua.

0: perfect to me.
1: Kuotamu kuat untuk kamu.
2: Keberhasilan bukan dinilai dari apa yang kita miliki, melainkan dari apa yang kita selesaikan. Raden Inten.
1: Kuotamu.

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye ora ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja. Aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini. Mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi Saudari Rosita di 085 219 445 438.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja. Yang penting gak bunyi, kan?
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

Habis ini teman berdua, kita hitung ya. Battle song di pagi hari ini ada Katy Perry dengan The One That Got Away. Kita battlekan dengan Just The Way You Are-nya Bruno Mars. Mau bacain WhatsApp dulu teman berdua, tapi belum menghitung-hitung ya. Habis ini, WhatsApp dari Timothy. Selamat pagi berdua FM Solo, gimana kabarnya? Baik Timothy, kamu gimana kabarnya di hari ini? Solo hujan kah? Enggak sih, panas banget teman berdua. Sangat cerah ya. Kalau aku sih lebih suka hujan gerimis aja. Yang penting tuh enggak sumuk gitu loh ya. Tempatku hujan. Oh, oke. Okay. Timothy, domisilinya di mana kalau boleh tahu? Hujan deras kah atau gerimis aja kah, atau sekarang masih hujan atau gimana Timothy? Yang battle song mana nih, brother? Nah, ini ya. Battle song di pagi hari ini ya Timothy ya. The One That Got Away-nya, aku mau ngomong Taylor Swift loh. The One That Got Away-nya Katy Perry dibattlekan sama Just The Way You Are-nya Bruno Mars. Itu oke, okay. Thank you ya Timothy ya, udah masuk di WhatsApp ya. Lanjut lagi teman berdua, ini ada yang request lagu. Mana tadi ya? Tadi ada yang request lagu. Oh nih, dari Tito. Kak, request episode bahagia dari Govinda dong, sama Masa Ini dan Masa Indah lainnya Nuka. Makasih kak, sehat selalu. Oke, sama-sama ya Tito ya. Terima kasih juga udah WhatsApp ya. Tadi udah aku puterin yang Nuka ya. Abis ini coba aku cariin episode bahagia dari Govinda. Jadi buat kamu teman berdua, langsung aja ke WhatsApp 081327866966. Masih nemenin kamu sampai nanti jam 10. Habis ini kita hitung battle song, siapakah pemenang battle song di hari Rabu ini teman berdua ya. Katy Perry lawannya Bruno Mars.

0: Ngapain kamu, Cit?
1: Buang sampah.
0: Citra, kok buang sampah sembarangan gitu sih?
1: Ya kan cuma sebungkus kecil doang, Sher. Nanti juga hilang sendiri.
0: Hilang sendiri. Kecil-kecil gitu plastik juga kali. Terurainya bisa lama banget. Puluhan sampai ratusan tahun. Apalagi kalau sampai menyumbat saluran air, bisa banjir tempat ini.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, akibatnya sengeri itu, Citra.
2: Stop, Sherly, stop!
0: Kenapa kamu, Cit? Kenapa?
1: Kita putar balik, mau nggak? Mau ambilin sampah yang tadi aku buang di jalan.
0: Daripada buang sampah sembarangan, disimpan dulu kan bisa.

Beautiful Goodbye. Coming from Maroon 5, teman bro 2. Masih menemani kamu di pada pagi hari ini sama Jim Agenda. Let's go. Mari kita hitung battle song today. Pagi hari ini di hari Rabu, teman pro 2 ya. The one that got the way-nya Katy Perry kita adukan sama Just the Way You Are-nya Bruno Mars. Langsung saja, teman pro 2 kita mulai ya. Bentar, aku mau siapin kertas sama pensil dulu.

dari Lika. Pagi brother, yoi, pagi Lika. Aku pilih Just The Way You Are-nya Bruno Mars. Oke, siap, thank you ya Lika ya. Udah ikut voting ya di Battle Song Today ya. Aku mau ngomong jazz music loh. Keseringan siaran malam deh teman-teman berdua. Kayaknya emang habitatnya kan di malam ya. Lanjut lagi dari Indah. Aku pilih Just The Way You Are, Bray, dari Bruno Mars ya. Oke, siap. Dua nol ya skornya sementara teman berdua, memimpin Just The Way You Are-nya Bruno Mars. Mana nih Katy Perry? Lanjut lagi dari Erna Margianti. Aku pilih Just The Way You Are, Bray, Bruno Mars. Oke, masuk 3-0 ya teman berdua ya skor sementara ya. Ini kok belum ada yang voting Katy Perry sih? Mana nih fans Katy Perry? Apa sih sebutannya teman berdua? Thank you ya Erna ya. Lanjut lagi dari Ahmad Dwi. Aku pilih The One That Got Away, Bray, from Katy Perry. Ah, ini dia. Sudah muncul fans Katy Perry. Thank you ya, brother ya. Lanjut lagi dari April. Hola, Bray J. Yo, what's up, April? Mau voting lagunya Bruno Mars ya, Just The Way You Are. Oke, siap. Thank you so much ya April ya. Kita lanjut lagi teman berdua. Banyak banget WhatsApp ya yang udah masuk ya pagi hari ini. Thank you loh. Terima kasih banyak teman berdua. Lanjut dari Pengki, Kupang Squad. Bedeh. Eh, Kupang Squad, lama tak berjumpa kita. Mana squad yang lain? Wes, kumpul lagi dong di on air di WhatsApp Pro 2. Aku pilih Just The Way You Are, Bro, Bruno Mars. Go win, JJ is the best. JJ is the best. Thank you ya, brother ya. Kamu juga the best, Pengki ya. Kupang Squad the best. Skor sementara 5-1 teman berdua, masih memimpin Bruno Mars. Kita lanjut lagi. Dari Muhammad Alwi, aku pilih Bruno Mars, Bray. Oke, siap, nambah lagi 1 poin ya Bruno Mars.

Keren banget Catur. Catur ini emang suka nonton konser ya. Mantap, Catur. Appreciate. Satu poin ya, teman pro dua ya. Bruno Mars, Just the Way You Are. Lanjut lagi dari Unique Magangers. Lagu yang atas bikin sedih, Bray. Ya udah yang bawah aja. Iya sih, sedih banget sih lagu yang atas ya. The One That Got Away sedih banget sih. Di liriknya teman pro dua ya, The One That Got Away, yang paling sedih adalah We Got Matching Tattoos. Di umur yang ke-18 kita punya tato yang sama. Katy Perry kalau lagi bawain lagu ini di live, teman pro selalu bilang, jangan ya dek ya, jangan punya tato yang sama dengan siapapun itu. Apalagi dengan bucinanmu di umur 18 tahun. Thank you ya Unique ya. Lanjut lagi teman pro dua dari Yoyo. Dari Yoyo, Battle Song Today, Wednesday, Throwback to 2010. Aku pilih The One That Got Away, Katy Perry, Bray. Oke, siap. Ah, nambah nih ya. 2 poin buat Katy Perry. Bruno Mars 9, Katy Perry 2 ya. Lanjut lagi dari Via. Eh kok tiba-tiba Via aja? Emang Via ya ini ya? Iya sih. Loh tadi ada perkenalannya ada. Kok gak ada nih? Mana nih tadi? Main sebut-sebut Via aja. Aku BST pilih Bruno Mars aja deh bro. Makasih ya. Oke siap. 10 poin ya buat Bruno Mars teman bro 2. Aduh rame banget nih yang WhatsApp. Thank you loh ya. Lanjut lagi dari Yoyo di Joglo. Mau libur panjang, pray dulu nangis-nangisnya. Eish, yeah, libur panjang. Gak usah sedih-sedih lah teman berdua ya. Saatnya senang-senang, biar cuma sesaat. Betul. Yolo, yolo, you only live once. Jadi, ya yeah, just the way you are aja, Bray. Siap, bro. 11-2 ya teman berdua ya. Skor sementara Bruno Mars sama Katy Perry. Ini kayaknya salah deh. Masa salah ngaduin Bruno Mars sama Katy Perry teman berdua? Enggak kan? Lanjut dari Aida. Dududu, Just the Way You Are Bruno Mars J. Oke, mau request lagu dong J. Lintasan yang sama by Meiska. Thanks J and have a nice day for today. Thank you Aida. Have a nice day too ya buat kamu ya. Nanti aku coba cariin request lagunya. Thank you. Dua belas dua teman berdua ya. 10 poin jaraknya. Lumayan. Lanjut lagi dari Aryati Titi. Sepada aku vote Bruno Mars ya Bray. Just the way you are. Bruno Mars lagi. Ini gak ada mau nyumbangin buat Katy Perry ya. Boleh gak aku sumbangin beberapa buat Katy Perry?

Lanjut lagi dari Diah Ristanti. Aku vote Katy Perry, Bray. Oke, siap. Nambah. Satu ya Katy Perry ya. Skor sementara 13-3 buat keunggulan Bruno Mars. Banyak banget unggulnya Bruno Mars. Masih aku tungguin teman berdua buat kamu yang mau voting ya di Battle Song pagi hari ini. Ada Katy Perry dengan The One That Got Away Against Just The Way You Are coming from Bruno Mars. Masih aku tungguin sampai sekarang. Oke, kita tutup votingnya teman berdua ya. Buat kamu yang mau voting, bolehlah nanti yang mau WhatsApp mau voting lagi ya. Tapi kalau voting Bruno Mars ya tidak mengubah keadaan poin ya, kalau cuma satu. Silahkan update, silahkan vote.

11 berarti, biar menang ya Katy Perry nanti. Enggak, kita tutup ya teman Bro 2 ya, Battle Song di pagi hari ini. 13 poin buat Bruno Mars di pagi hari ini teman Bro 2, Just The Way You Are. Tenang, nanti aku puterin semua ya. Habis Just The Way You Are, Katy Perry, The One That Got Away. Jangan kemana-mana teman Bro 2, di sini aja, di jam terakhir, di jam Majenta, siaran.

0: Halo Bude.
1: Halo Sherly, baik-baik kah?
0: Baik Bude.
1: Sher, Bude ini dari Papua, ini rencana mau pi jalan-jalan ke Surakarta.
0: Wah.
1: Kok bisa temani kah?
0: Bisa dong, siap Bude.
1: Kira-kira kalau dari Solo ke Surakarta tuh jauh kah tidak, Sher?
0: Solo sama Surakarta itu sama Bude.
1: Masa?
0: Sama.
1: Oh iyo kah?
2: Iyo bener, gak ada bedanya. Solo atau Surakarta itu memang tidak ada bedanya kalau dilihat dari lokasinya. Tapi kalau untuk fungsi penyebutannya ada perbedaan. Kota Surakarta digunakan untuk penyebutan nama resmi kota administrasi. Sehingga penulisan yang benar untuk kepentingan administrasi adalah Kota Surakarta. Sementara penyebutan Solo atau Solo menjadi nama populer yang biasa digunakan oleh masyarakat. Jadi teman Pro 2, sekarang tahu kan kapan menggunakan kata Solo dan kapan menggunakan kata Surakarta?

Batasi Rasa dari Mahalini, teman berdua. Request lagunya dari Nilam. Selamat pagi Kak, mau request lagu. Boleh dong ya, Batasi Rasa Mahalini. Udah aku puterin ya Nilam ya. Thank you so much ya, sudah masuk di WhatsApp ya. Lanjut lagi nih dari Iki Dias. Oh, baru ikut voting battle song. Iki fix yang winner Just The Way You Are by Bruno Mars by Bray JJ. Ah, bener. Tebakannya bener ya. Bener, tadi yang menang Bruno Mars ya, teman berdua ya. Lumayan jauh lah, selisih 10 poin. 13-3, teman berdua. Habis ini, Zona Ngopi ya, kita Indonesia membahas topiknya tanggap bencana, teman berdua. Jadi buat kamu jangan kemana-mana, di sini aja yang mau WhatsApp 081 327 8669 66.

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja, aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini, mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085-219-445-438.
3: Baby, let's go! Stay tune di 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

Kopi siap. Playlist udah siap. Semangat juga siap dong. Pagi kamu ada di Zona Ngopi, ngobrol pagi.

0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan. Saat musim hujan tiba, memang memberikan kesejukan ya. Tapi hati-hati teman Pro 2. Kalau hujannya deras dan lama, bisa jadi banjir. Sebenarnya, ada hal-hal sederhana yang bisa kita lakukan untuk mengurangi dampaknya. Yuk teman Pro 2, bersama-sama kita ingat lagi mitigasi dari bencana banjir. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah tetap bersih dan tidak tersumbat. Sampah kecil seperti plastik atau daun kering bisa membuat air meluap lebih cepat. Luangkan waktu beberapa menit setiap minggu ya, untuk memeriksa selokan di depan rumah kamu. Kedua, hindari membuang sampah sembarangan. Kebiasaan kecil ini punya dampak besar terhadap kelancaran aliran air. Ingat ya teman Pro 2, sungai bukan tempat sampah. Ketiga, siapkan tas siaga bencana. Isilah tas itu dengan lampu senter, obat-obatan, dokumen penting, air minum, dan pakaian secukupnya. Kita tidak pernah tahu kapan harus bergerak cepat teman Pro 2. Keempat, ketahuilah titik evakuasi terdekat dari rumah kamu. Pastikan seluruh anggota keluarga mengetahuinya. Banjir bukan hanya urusan pemerintah atau relawan. Ini adalah tanggung jawab bersama teman Pro 2. Dengan langkah kecil dan kesadaran besar, kita bisa meminimalkan risiko dan melindungi orang-orang yang kita cintai. Mari waspada, peduli dan siap siaga, karena keselamatan dimulai dari kita sendiri. Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.
1: Zona Ngopi teman Pro 2 di Spada ya. Topik di hari Rabu itu pasti tanggap bencana. Nah, baru aja ada filler ya teman Pro 2 ya. Mitigasi banjir. Jadi teman Pro 2 karena dulu ya, aku on air sama siapa ya? Kayaknya sama Bray Rido ya. Dulu tuh kayaknya Solo tuh jarang banget banjir ya. Tapi akhir-akhir kemarin waktu hujan tuh agak deras ya. Solo sempat terkena banjir teman berdua. Dan inilah mitigasi bencana banjir. Selain yang sudah dibawakan sama Rifki Minov tadi ya. Dibawakan Rifki Minov. Padahal Rifki Minov ada sih di sini teman berdua. Jadi mitigasi banjir ini teman berdua ya, upaya mengurangi resiko dampak banjir melalui tindakan struktural atau fisik dan non-struktural atau kesiapsiagaan. Langkah utama diantaranya meliputi pembersihan saluran air, penataan tata ruang, pembangunan tanggul, serta evakuasi mandiri ke tempat lebih tinggi saat air naik, mematikan listrik, dan menyimpan dokumen penting. Dari sumber yang aku baca teman Pro 2 ya, ini ada tindakan sebelum banjir, mitigasi. Untuk di lingkungan ya, ini membersihkan selokan, menanam pohon, dan membuat biopori untuk resapan air. Dan untuk rumah ya teman Pro 2, menyiapkan tas siaga bencana seperti dokumen, obat, pakaian, dan makanan kering. Kalau sewaktu-waktu ya nanti terjadi bencana banjir itu, kita udah siap langsung tenteng tas siaga bencana itu dan memasang tanggul portable di depan rumah. Terus semisal sudah terjadi teman Pro 2 ya bencana banjir ya, ini ada tindakan saat banjir. Yang pertama ada evakuasi, segera mengungsi ke area yang lebih tinggi dan aman, hindari berjalan di arus air yang deras. Please, kalau banjir jangan renang teman Pro 2 ya. Masa renang, janganlah. Ditahan dulu lah keinginan untuk renang itu ya. Terus juga ada keamanan listrik teman Pro 2, matikan aliran listrik dan gas untuk menghindari korsleting. Dan juga jangan lupa keamanan diri dan jangan menyentuh peralatan listrik saat basah, gunakan tongkat untuk mengecek pijakan. Setelah itu ya, tindakan setelah banjir ya atau pemulihan teman Pro 2, ini ada pembersihan, membersihkan rumah dan lingkungan dari lumpur dan sampah. Biasanya sering tuh ya bareng-bareng gitu ya teman Pro 2 ya, kompak gitu. Terus juga ada kesehatan, waspada penyakit pasca banjir. Dan pastikan air bersih tersedia. Itu dia teman Pro 2, mitigasi bencana banjir. Stay safe ya. Pokoknya kita sama-sama menjaga bersama ya alam kita Indonesia ini teman Pro 2. Semoga tidak ada lagi bencana-bencana yang terjadi di negeri kita

9 lebih 54 menit teman Pro 2. Thank you so much buat yang sudah menemani Jeje Majenta dari pagi sampai sekarang. Thank you so much, have a great day teman Pro 2. Jeje Majenta pamit undur diri, habis ini barengan sama Silvia Z di Santai Siang. Buat kamu yang mau WhatsApp boleh 081-327-866-966. Sorry yang WhatsAppnya gak kebaca, it's time to say mic's off. Thank you so much, bye bye teman Pro 2.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Saatnya kita update informasi dalam Info Pro 2.
1: Info Pro 2 barengan aku, JJ Majenta. Teman perduan The Lord of the Rings of Power, musim ketiga resmi mendapatkan jadwal tayang dari Amazon Prime Video. Serial prequel dari Lord of the Rings ini teman perdua dijadwalkan tayang pada 11 November 2026 dilansir dari Variety Selasa 12 Mei 2026. Pengumuman tersebut teman perdua disampaikan menjelang acara upfront Amazon di New York. The Rings of Power berlatar ribuan tahun sebelum kisah dalam film dan novel Lord of the Rings. Ceritanya teman berdua mengambil setting era kedua dalam sejarah Middle Earth dan akan melanjutkan kisah beberapa tahun setelah peristiwa pada musim kedua.

Hai, selamat siang teman Pro 2. Ketemu lagi sama aku Sylvia Z yang bakal nemenin siang kamu di santai siang tentunya sampai nanti jam 3. Iya, jadi masih panjang banget waktu kita karena baru aja mulai, baru aja ketemu ya. Tapi sebelum mulai aku mau tanya dulu kabar kamu nih teman Pro 2. Apakah hari ini masih semangat? Masih dong, orang besok udah libur ya kan. Hari ini tuh, minggu ini tuh efektifnya cuma 3 hari gak sih? Senin, Selasa, Rabu, besok libur, cuti bersama, libur dan libur, yeay. Dan pokoknya selamat menghadapi long weekend, long weekend buat kamu teman Pro 2 ya. Gimana, apakah kamu udah ada jadwal bakal kemana dari tanggal 14 sampai tanggal 17 ya? Aduh, sisain ya buat sampai nanti akhir bulan, karena kan gajinya masih lama ya saya. Oke deh, nah di santai siang ini bakal aku buka teman Pro 2 untuk kamu yang mau gabung, kasih tahu aku lagu apa yang mau diputerin siang ini di Pro 2 Hitlist yang bakal muterin lagu-lagu bagus pilihan kamu. Mau Indo boleh, mau Manca boleh, terus mau satu lagu boleh, dua lagu boleh, pokoknya mau sampai lima lagu it's okay kawan, gak apa-apa. Langsung aja WhatsApp ya ke 081327866966.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Ngapain kamu, Cit?
1: Buang sampah.
0: Citra, kok buang sampah sembarangan gitu sih?
1: Ya kan cuma sebungkus kecil doang, Sher. Nanti juga hilang sendiri.
0: Hilang sendiri. Kecil-kecil gitu plastik juga kali. Terurainya bisa lama banget, puluhan sampai ratusan tahun. Apalagi kalau sampai menyumbat saluran air, bisa banjir tempat ini.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, akibatnya sengeri itu, Citra.
2: Stop, Sher Lister!
0: Kenapa kamu, Cit? Kenapa?
1: Kita putar balik, mau nggak? Mau ambilin sampah yang tadi aku buang di jalan.
0: Daripada buang sampah sembarangan, disimpan dulu kan bisa.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Taman Pro 2 masih di Pro 2 Hitlist yang bakal muterin lagu-lagu bagus pilihan kamu ya, yang udah di WhatsApp ke 081327866966. Aku baca dulu beberapa WhatsApp, habis itu nanti kita running lagi untuk puterin lagu, terus kita baca WhatsApp lagi gitu ya mainnya ya. Mainnya enggak tuh Sisil, ah. Sukanya main-main sih. Lanjut yuk Taman Pro 2. Ada Kak David Siburian di Pontianak, Kalimantan Barat nih, yang katanya mau request teman Pro 2 Taksi Band Hujan Kemarin. Ya kemarin gak hujan deh. Sebentar ya, aku coba cariin nanti. Kalau misalkan masuk nanti aku bakal puterin. Tapi kalau misalkan gak masuk Kak, dan kita gak punya playlistnya, kamu boleh ganti lagu lain ya. Jadi kasih tahu aku aja lagu apa penggantinya selain Taksi Band ini. Ataukah mungkin ada band lain gitu ya, atau mungkin siapapun itu ya. Boleh langsung kirimin aja, kasih tahu aku. Terus apa di ucapannya, kirim salam ya buat semua pendengar radio tanpa terkecuali, dan khusus untuk Pak Pendeta John Maruli Situmorang yang tetap semangat ya dalam pelayanannya. Terima kasih, God bless you more tentunya. Lanjut lagi, ada Kak Tito. Ada apa Kak Tito? Kak Cecil, aku mau request lagunya dong, Tetap Bukan Kamu. Iya, memang bukan dia kok, tenang aja. Bukan dia. Bukan dianya katanya dari Bukan Kamu, Raisa featuring Roni Parulian. Terima kasih ya. Oh, sama Kasih Putihnya. Aku pikir sama Terima Kasih gitu. Sama Kasih Putihnya Glenn Fredly. Featuring Yofi Widianto. Makasih ya Kak, sehat selalu. Mama. Okay, aku bakal cariin dulu lagu-lagunya teman Pro 2, habis itu bakal aku puterin. Jadi buat kamu, ditunggu aja antriannya ya, karena pasti aku bakal puterin kok, tenang aja. 2 jam itu waktu yang lama buat muterin lagu-lagu kamu teman Pro 2. So, stay tune terus di 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

Saya Fariza Aji Nugraha, juara Bintang Radio RRI Indonesia 2019, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI atas siarannya yang begitu lengkap, momennya juga banyak. Maka dari itu jangan sampai terlewatkan Piala Dunia 2026. Dengerinnya hanya di RRI Radio Piala Dunia.

0: kena macet sore-sore? Gak usah khawatir, sore ceria solusinya.
1: Deswatika, temenin kamu di Zona Detik dan Batik.
0: Bahas tingkah dan karya anak muda.
1: Only on Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.
0: Awas,

Oke, beberapa lagu tadi udah kita puterin ya teman Pro 2 di Pro 2 Hitlist ini. Dan lanjut lagi, aku mau nyapa-nyapa ada Kak siapa di ujung sana. Sebentar ya, aku coba lihat dulu teman Pro 2. Ada Kak, oke, namanya gak ada, tapi kayak gini ngomongnya. Siang Kak, aku mau request lagunya Jamie Miller dong, terus sama Ariana Grande yang Side to Side, ada Justin Bieber, Beauty and the Beat, ada juga Lisanya yang Money. Buat kakak penyiarnya, semangat ya, terima kasih, kembali kasih. Siap, nanti lagunya bakal aku puterin, ditunggu aja. Terus ada juga nih, katanya yang gabung ada dari Kak Felicia. Katanya gini, halo Kak Cicil, aku izin ya mau request lagu Teramini dari Gea Indrawari. Semoga doa-doa baik kita apapun itu bisa teramini, amin ya. Lagunya spesial aja buat semua yang mungkin baru fighting every dreams that we want gitu ya. Terus juga salam buat dia, dia dalam tanda kutip, dia, benarnya dia, beda lagi dong. Dia yang lagi super busy banget kerja gitu ya. Semoga besok kita bisa ngerayain Pentakosta bareng. Amin ya. Anyway, thank you kakak. Sami-sami Kak Felicia, sehat selalu ya. Oke deh, kalau gitu masih bakal Sisil bacain WhatsApp yang udah masuk, tapi Sisil mau gantian lagi. Putar lagi lagu-lagu pilihan kamu teman Pro 2, so jangan kemana-mana, udah di sini aja di Pro 2 Hitlist yang bakal muterin lagu-lagu bagus kamu. Gak cuma 1, 2, 3, pokoknya banyak banget. Boleh, tenang aja, langsung aja kirim ke 081-327-866-966. Tapi sebelumnya, aku mau nyapa juga nih Kak Catur. Kita habis bersindir-sindiri ya Ci, sindir-sindiri ya gak tuh kan. Katanya gitu kan. Kak Sisil katanya lagu jelek gak boleh dong diputer, remote sedih. Jangan gitu dong, masa lagunya biasa aja. Kita kasih yang luar biasa, karena kita Pro 2 ya kan. Jaga dong marwahnya. Katanya langsung gini, kasih Sisil minus 5 katanya gitu. Lagi happening banget ya kata-kata itu sekarang teman Pro 2 ya. Tapi apapun ya, kita cuma buat guyonan aja. Tapi teman Pro 2, jangan ragu-ragu ya, lagu-lagu kamu bisa langsung kasih tahu aku aja di 081-327-866-966. Mau lagu apa yang diputerin?

0: RRI, official sub-licensed broadcaster of the FIFA World Cup 2026.
1: Piala Dunia FIFA merupakan turnamen sepak bola paling bergengsi di dunia yang pertama kali digelar pada tahun 1930. Edisi perdana itu diselenggarakan di Uruguay yang sekaligus mencatatkan diri sebagai tim pertama peraih gelar juara Piala Dunia. Sejak saat itu, Piala Dunia terus berkembang dan menjadi ajang kompetisi global yang mempertemukan negara-negara terbaik dari berbagai benua. Sepanjang sejarahnya, sejumlah negara tampil dominan dan menorehkan prestasi besar seperti Brasil dengan 5 gelar juaranya. Tidak hanya itu, Jerman dan Italia yang juga menjadi kekuatan utama dalam sejarah turnamen ini. Piala Dunia tidak hanya mencatat daftar juara, tetapi juga menghadirkan momen-momen ikonik lahirnya pemain legendaris serta perubahan format dan penyelenggaraan yang menyesuaikan perkembangan zaman. Setiap edisi menjadi cerminan dinamika sepak bola dunia pada masanya. Piala Dunia bukan sekedar ajang pertandingan bergengsi, melainkan warisan olahraga global yang menyatukan bangsa-bangsa melalui semangat kompetisi, sportivitas, dan kebersamaan. Baby, let's go. Stay tune di 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

0: Hambatan adalah hal-hal yang menakutkan yang dapat kamu lihat saat kamu menutup mata untuk melihat tujuanmu. Henry Ford.
1: Kuatmu. Kuat.

0: Pro 2 Hitlist.
1: Teman Pro 2, kamu masih dengerin Pro 2 Hitlist, pastinya yang bakal muterin lagu-lagu bagus buat kamu. Ya, aku balik lagi nih, mau bacain WhatsApp yang udah masuk. Ada Kak Catur, katanya, Kak Sisil, aku mau dong diputerin lagunya My Words-nya Pink. Ya, iya, bukan Blackpink, karena itu beda. Yang Now I Know, oke. Okay. Oh, sama Caleb G. Ini Caleb G, Caleb. Scallop itu kayak makanan gitu ya kan, itu scallop. Yang No I Know, ya terima kasih, semangat mengudara Kak Sisil, semangat banget. Oke, lanjut ada Kak Timothy Wikramardana Hill yang nyapa aku di siang ini, katanya gini, mana ini coba lihat. Oke, okay. Hai, selamat pagi, ini Timothy dari Purwokerto, minta lagunya dong Puff Daddy yang I Am Missing You. Terus kirim salam buat Mbak Berti Ernawati di SMP 1 Baki Solo, Mbak Lia penyiar RTM Malaysia, Malaka jauh kali ya, sama Mbak Sylvia Z di Pro 2 Solo katanya. Oke, siap, sudah sampai doanya, salamnya ya Kak Timothy ya, terima kasih banget. Dan puterin lagu Georgian ya, yang berjudul apa itu, Once Lifetime. Oke, nanti aku bakal cariin lagu-lagunya, terus aku puterin buat kamu. Jadi ditunggu lagu Puff Daddy-nya, lagu Daddy Shark Dudu. Beda. Oke, lagu-lagunya bakal aku puterin, jadi ditunggu aja ya Kak Timothy. Wah, Kak Timothy sampai miss call loh, aduh, ngapunten sekali gak keangkat, soalnya tadi gak ada notifnya Kak Timothy ya. Nanti kalau misalkan bisa gabung lagi by phone, nanti gabung by phone ya. Oke, kalau gitu teman Pro 2 bakal aku puterin lagu-lagu bagus kamu yang lainnya. So, udah kamu jangan kemana-mana, di sini aja ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukiman, Ketua Pertuni Surakarta, menyampaikan apresiasi dan selamat kepada Radio Republik Indonesia, khususnya RRI Surakarta, yang kembali menghadirkan siaran berkualitas termasuk siaran langsung Piala Dunia tahun 2026. Ini menjadi bukti komitmen RRI dalam memberikan informasi dan hiburan terbaik bagi masyarakat. Sekali lagi selamat untuk RRI sebagai radio Piala Dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mau dengerin lagu yang kamu suka? Kayak lagu yang satu ini?
1: Ku lepas kacamata, apa kau lebih suka?
0: Atau yang ini? Bisa banget. Di Produa Hitlist, kamu bisa request lagu dari jam 10 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat. Stay tune di 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

Saya Wayan Visma, pengamat sepak bola nasional, mengucapkan selamat kepada RRI sebagai Radio Piala Dunia 2026, khusus RRI Surakarta. Semoga menyuguhkan terobosan program yang inspiratif dan menarik di momen Piala Dunia 2026. Buat warga Solo dan sekitarnya, simak dan pastikan channel terbaik Piala Dunia 2026 bersama RRI Surakarta. Sekali lagi, selamat untuk RRI sebagai Radio Piala Dunia 2026.

Teman Pro 2 ada yang mau request yang ini lagunya Remuk dari Angie Carvalho ya. Ini yang request adalah Kak Julia dari Jakarta ya. Dan menyapa kita, selamat siang Pro 2 Hitlist. Aku mau request ya, boleh banget. Katanya salamnya buat kakak penyiarannya dan juga The Angie seluruh Indonesia. Tetap semangat ya dan tetap tersenyum pastinya. Lanjut lagi ada Kak Yoram Rinaldo di Cijantung, teman Pro 2 yang masih mau request, katanya Cijantung Jakarta Timur mau request nih aku, katanya lagunya Gita Gutawa Aku Cinta Dia, siap kirim salamnya buat semua pendengar radio dan juga khusus untuk Ibu Dokter Yudit Turang yang tetap semangat dalam pelayanannya, amin, terima kasih, God bless you, God bless you more tentunya. Oke, tadi sudah ada yang Sisil bacain, artinya kita harus bergeser lagi ke lagu-lagu pilihan. Jadi kamu tungguin lagi aja, karena abis ini Sisil bakal balik lagi ya. Ada apa lagi sih selain lagu-lagu, Sil? Tenang aja, nanti jam 12 sampai jam 1 kita bakal update informasi seputar dunia kuliner. Habis itu olahraga, habis makan olahraga. Sehat banget gak tuh?

0: Mbak.
1: Ya mas.
0: Ahemnya yang merah, satu paknya berapa ya?
1: Oh, ahem yang merah 35 mas.
0: 35 mbak, kalau ahem yang biru berapa?
1: Yang biru malah lebih mahal ya mas, 37.
0: Wela, mahal banget, yang 15.000 gak ada toh mbak?
1: Tenang, ada mas, nih.
0: Loh, serius ini 15.000, kok bisa murah mbak?
1: Ya kan, yang ini gak ada pitanya mas.
0: Oh lah, kalau solusi murah berarti harus beli yang ilegal, mending tak berhenti sisan bae lah mbak. Uangnya mending tak buat beli makan nasi di warteg aja.
1: Yowes, malah beneran toh mas.
0: Loh kok beneran?
1: Lah wong warteg di sebelah itu juga punya saya kok.

Eits, jangan ganti frekuensinya ya. Tetap di 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu. Oke, ada yang lagi kesenangan nih katanya lagunya diputer, kata Kak Timothy. Ore, lagunya diputer, makasih ya gitu. Oke, lanjut lagi ya teman Pro 2, masih di Pro 2 Hitlist. Dan lagu-lagunya bakal aku puterin tadi. Belum ya lagunya Kak Yoram, kalau gak salah baru lagunya Kak, siapa tadi? Oh, Kak Julia, Kak Julia tadi udah Sisil puterin. Terus Kak Yoram belum ya, yang Aku Cinta Dia dari Gita Gutawa. Habis ini bakal Sisil puterin. Sisil cariin dulu ya. Terus ada Kak Vero yang baru bergabung siang ini. Sebelum kita beralih ke informasi-informasi nih teman Pro 2. Siang Kak Sisil, katanya suaranya kenapa? Kak Vero. Kak, minta lagunya dong Citra Skolastika ya, yang galau sama Olive tentang rasa. Ada Kak? Ada, coba nanti kita cariin dulu ya. Gak ada, kita cariin, tenang aja. Tadi kayak lagunya siapa ya? Oh, kayak lagunya Kak David Siburian ya tadi. Tapi kita puterin kok, tenang aja. Oke teman Pro 2, jadi jangan kemana-mana. Karena Sisil masih bakal balik lagi. Kita bakal update makanan. Karena kata-kata Kak Catur gini tadi. Kata Kak Catur gini, harusnya habis makan itu tidur ya Kak. Iya, pengennya. Tapi apalah daya dong.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo,
0: teman terbaik kamu.
2: Baby, let's go! Stay tune di 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

Udahan kali ya galaunya teman pro 2 ya enggak sih? Ayolah, come on. Kita jangan galau-galau lagi. Tapi tenang aja. Kamu mau galau, kamu mau happy, kamu mau sedih, kamu mau apapun yang kamu rasain, tenang aja. Sisil di sini buat temenin kamu. Cile, gaya banget enggak tuh. Jadi mau happy-happy jangan lupa ada Pro 2 FM Solo. Mau sedih-sedih ada Pro 2 FM Solo. Apalagi galau ada Pro 2 FM Solo, pokoknya jangan kemana-mana udah. Karena kita bakal jadi teman terbaik kamu buat nemenin segala macam suasana hati kamu. Masuk ya. Lanjut deh teman Pro 2. Ini kita kayaknya udah gak terasa waktunya makan siang ya. Sebagian besar dari kamu mungkin udah siap-siap buat makan siang. Well, selamat bagi kamu yang udah rolasan. Tapi ya gak apa-apa juga bagi kamu yang belum makan siang seperti aku. Kok kita ngadu gitu ya, kita ngadunya di udara. Karena kayak lagi bingung gitu loh teman Pro 2, mau makan apa ya. Atau mungkin ada rekomendasi dari kamu ya buat aku siang hari ini, boleh langsung aja WhatsApp 081327866966. Tapi sebelumnya kita mau bahas kalau menurut aku sih makanan-makanan yang ini tuh sempat hype banget. Saking hype-nya pada saat tutup tuh aku kayak sedih banget. Salah satunya itu masuk teman produk.

Dua ya. Jadi kita balik dulu nostalgia ya ke tempat makan viral yang berujung tutup di Indonesia. Memang sih sebagian besar ini bukan berasal dari Indonesia, dari luar negeri rata-rata gitu ya. Tapi kayak vibesnya cuma meledak sebentar aja, habis itu kayak mulai redup-redup-redup dan hilang, akhirnya tutup gitu dalam 22. Nah, jadi popularitas itu memang gak bisa menjamin ya sebuah usaha kuliner tuh bisa bertahan dengan lama. Banyak yang dulunya hits, terus sekarang kayak udah tinggal kenangan, say goodbye gitu ya. Terus apa? Iya ya, pernah ada makanan itu ya gitu. Sampai kayak lupa gitu loh ada makanan itu teman 22. Jadi ada 5 gerai yang hari ini kita bakal kulik sedikit gitu ya. Karena dia ini popularitasnya gak cuma karena keviralannya aja, tapi juga makanannya enak. Oh, pokoknya enak-enak deh menurut aku gitu ya. Nah, gimana kalau kita bahas kuliner pertama atau restoran pertama yang sudah tutup? Ini udah tutup loh ya, garis bawah ya, udah tutup. Ya gak apa-apa buat kenang-kenangan aja. Ya lapar gitu kan, terus sambil mikirin gitu. Fish and Co teman 22. Apakah kamu pernah makan di Fish and Co? Ini salah satu kegemaran aku karena enak banget. Tapi ya sayangnya ya memang ya, yang berbahan dari ikan dori, dalam tanda petik dori ya. Karena kan memang ikan dori basicnya ikan nila, ya gak sih? Ikan patin, patin neng, patin apa nila, patin. Bukan patin sitki ya, itu beda lagi ya, itu penyanyi teman pro 2 di patin. Nah jadi penutupan restoran yang satu ini tuh sempat banget mengejutkan para foodies ya, yang memang suka banget sama kuliner yang satu ini teman pro 2. Biasa sih gacoannya tuh, gacoan mie kali deh. Biasa sih jagoannya itu adalah fish and chip ya, jadi kayak ada apa namanya, ada mashed potato, terus habis itu ada tadi yang aku bilang tadi dori crispy gitu ya, tapi enak aja gitu loh. Enaknya tuh karena ada saus tartarnya. Jadi kalau saus tartar tuh inget ini nggak sih, inget SpongeBob nggak sih? Saus tartarnya teman pro 2 ya, wah itu kayak nggak ada duanya, kayak pro 2 aja. Nah terus ya teman pro 2, restoran ini tuh berhenti beroperasi di tanggal 31 Desember 2022. Jadi ya hampir 4 tahunan ya Desember ini teman pro 2. Dan Fish & Co ini kan merupakan restoran seafood asal Singapura yang mulai masuk Indonesia di tahun 2003. Terus di tahun 2016 tuh mereka kayak mulai mengembangkan bisnisnya sampai melakukan penggantian suasana teman pro 2. Jadi vibesnya tuh berbeda tempatnya gitu. Nah total-total mereka tuh bisa membuka 20 gerai yang tersebar di Jakarta, Tangerang, Surabaya, Bali, Medan dan lain sebagainya, kota-kota besar teman pro 2. Dan ya itu harus tutup ya gitu. Ah, pokoknya rasanya tuh kayak wow banget gitu ya. Nah, menjelang tutup restoran seafood ini pun langsung ramai antrian ya, sampai waktu tunggunya tuh 1 jam. Iya, aku ingat banget karena aku salah satu orang yang mengantri sampai saking aku tuh kayak takut kehilangan rasanya gitu, kayak takut lupa. Kamu pernah gak sih teman produk kayak ngerasa aku makan sesuatu for the last time gitu ya, untuk terakhir kalinya, terus kayak please ingat terus ya rasanya, ingat terus ya rasanya gitu, tau gak? Pernah gak sih kayak gitu? Atau ya udah cuek bebek aja, ya mau buka syukur tutup ya udahlah gitu. Kan masih ada makanan lain gitu ya. Apa kamu tipe-tipe yang cuek aja ya, cuek bebek gitu teman pro 2? Nah lanjut lagi ada Keboncon Chicken. Ini namanya aja udah boncon ya. Boncon tuh identik sama kayak Korea-Korea gitu. Yes, restoran cepat saji ini ya, asal Korea Selatan yang juga sempat hits di Indonesia. Dan mereka ini terkenal karena ayam goreng khas Koreanya yang renyah dan bumbunya tuh ngeresep banget teman pro 2. Nah ayamnya ini disajiin dengan saus khas berbagai varian rasa, seperti ada kayak spicy, rasa pedasnya, terus ada soy garlicnya juga. Dan selain ayam goreng, restoran ini juga punya menu makanan Korea lainnya, seperti ada bulgogi, japchae, terus ada tteokbokki teman pro 2 ya. Jadi kalau kamu yang suka banget makanan Korea Selatan atau Korea Utara, Korea Selatan aja ya teman pro 2. Bingung nanti makannya kalau Korea Selatan, Korea Utara ya. Nah, jadi restoran ini pun tuh sempat kayak menjadi tren kuliner ya, yang sangat-sangat-sangat banget dinikmati, khususnya anak muda juga ya, di periode tahun 2012 sampai 2015. Ayo, kamu udah pernah cobain belum? Atau jangan-jangan berlahir lagi ya? Nah, tapi sayangnya teman pro 2, restoran ini tuh kayak
rebranding dia menjadi chicken roll gitu. Alasannya kenapa? Karena merek Poncon itu agak sulit memperoleh sertifikasi halalnya gitu. Akhirnya digantilah sama yang lain gitu, teman Pro 2. Lanjut lagi. Kita ke 7-Eleven ya, 7-11, angka 7 dan 11 ya, yang sempat booming banget dan ini tempat tongkrongan banget anak Jaksel pastinya. Mana anak Jaksel suaranya. Terus ini Joksel juga kayaknya deh ya, kalau misalkan ada teman berdua ya, Jogja Selatan. Kalau Solsel, Solo Selatan. Nah, jadi kehadiran 7-Eleven di Indonesia tuh sempat antusias banget ya, disambut antusias sama masyarakat Indonesia karena enak banget tempatnya, terus ada seluruh P-nya itu enak banget, endul ya, itu kamu harus cobain. Terus mereka punya saus keju yang bisa kamu campurin ke ciki apapun yang kamu beli, teman Pro 2. Serius, jadi misalnya kamu nih beli salah satu ciki, ciki mungkin rasanya barbecue, terus kamu bisa gabung, kamu bisa tuangin sama cheese yang mereka punya. Iya, ya cheese, karena kan mereka kan ada jual-jual hotdog gitu-gitu kan. Nah, terus mereka tuh kayak menyediakan sausnya, saus apa namanya, saus kejunya, dan kamu bisa tambah di store additional. Dulu sih nggak pernah, sejauh ini sih aku nggak pernah bayar ya, waktu dulu masih ada gitu, teman Pro 2. Ya nggak tahu apakah terakhir sebelum dia tutup, karena aku nggak mengikuti sebelum dia tutup gitu, teman Pro 2. Terus kamu bisa banget, saus kejunya tuh enak ya, dan kamu bisa campur itu, wah kamu bisa nongkrong dari mau malam sampai pagi, tekan pagi. Gitu, teman Pro 2. Nah, jadi gerai dengan konsep convenience store ini ya, dulunya tuh kayak sering banget jadi tempat nongkrongnya anak muda gitu. Dan paling terkenalnya tuh adalah Big Bite hotdognya dia, yang bisa kamu tambah saus dan topping sepuasnya banget, sampai saus keju khas Sevel tadi ya, yang tadi aku bahas. Nah, lanjut lagi, ada Loteria, teman Pro 2. Dimana Loteria ini kayak jaringan restoran cepat saji ya, terkemuka asal Korea Selatan. Nah, merek ini tuh sempat bertumbuh pesat ya, sampai masuklah ke Indonesia mereka ini ternyata, iya kan. Nah, mereka tuh kayak nawarin menu siap saji yang memadukan makanan Korea dengan barat, termasuk ada kayak burgernya, ayam goreng, chicken wing, kentang goreng, salad, sampai ada juga yogurt, teman Pro 2. Tapi Loteria Indonesia tuh sekarang kayak cuma jadi kenangan aja, karena restoran cepat saji ini tuh mulai nutup gerai-gerainya itu, gerai-gerai air mata, itu lagu Sisil. Gerainya itu permanen sejak tahun 2020, tepatnya tuh di Juni tanggal 29, teman Pro 2. Setelah mereka tuh udah 9 tahun beroperasi di sini. Penyebab utamanya apa? Ya, penyebabnya tuh kayak kinerja bisnisnya tuh dirasa gak baik, gak membaik lah. Dan diperparah lagi oleh pandemi COVID-19. Ih, kalau ingat pandemi COVID-19, banyak banget loh yang gulung tikar ya kan. Terakhir ada Jollibee, teman Pro 2, yang wah, makanan cepat saji asal Filipina yang enak sih. Sekarang paling terdekat kalau kamu mau makan ya, Jollibee ini adanya di Singapura, paling deket banget itu mah. Nah, jadi Jollibee ini pernah banget digemari masyarakat Indonesia ya, dan memang saat ini tuh gak beroperasi lagi, teman Pro 2, karena gerai terakhirnya tuh ada di Mall Kelapa Gading yang ditutup tahun 2004. So, kamu udah gak bisa lagi makan di Indo. Ya berharap lah ya. Salah satunya kalau gak salah tuh ini, teman Pro 2, yang buka lagi adalah aku tiba-tiba lupa, Subway. Yes, dulu pernah terakhir ada di Sarinah atau di Senayan, aku lupa, terakhir tutup dan akhirnya dia buka lagi sekarang gitu ya. Walaupun memang animo masyarakatnya pas di awal-awal tuh boom banget, tapi makin sekarang tuh kayak aku melihat sepi, tapi jalan sih jalan, karena kan ada ojek online dan lain sebagainya, teman Pro 2 ya. Nah, balik lagi ke Jollibee, restoran ini tuh nawarin hidangan ayam goreng yang memadukan sentuhan Amerika dengan selera lokalnya Filipin, saus-sausnya gitu, teman Pro 2 ya. Nah, terus kalau kamu pernah lihat brand luar gitu ya, yang pakai kayak ada lebah-lebahnya itu yang joget-joget, nah itu ininya, maskotnya Jollibee gitu, teman Pro 2. Nah, oke, mungkin dari kelima ini ada yang udah kamu pernah coba, teman Pro 2, kasih tahu aku, komen-komen yuk di 081 327 866 966.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Wah, ada cewek cakep upload fotonya nih.
1: Boleh juga. AI, buat perempuan yang ada di foto ini pakai baju yang seksi.
2: Loh, ini kan aku. Kok vulgar banget sih? Aku gak pernah loh foto kayak gini. Kolom komennya pun jahat-jahat banget sih.
3: Era media sosial yang makin modern saat ini bisa melakukan apa aja, termasuk melepas pakaian seseorang hanya dari foto. Terlebih yang sering menjadi target adalah wanita dan juga anak-anak. Dampaknya juga gak main-main loh, privasi dirampas, traumanya pun gak bisa lepas. Untuk itu, penting untuk menjaga privasi dan batasi fotomu di media sosial. Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya.

Selamat Pro 2, makasih banget kamu masih dengerin 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu. Dan Sylvie Z masih di sini. Yes, masih nemenin kamu tentunya di siang hari. Dan bahas seputar makanan. Kalau tadi kita udah bahas makanan-makanan atau kuliner-kuliner atau gerai-gerai yang sempet hype dulu, tapi sekarang harus gulung tikar dan intinya tutuplah di Indonesia gitu ya. Sekarang gimana kalau kita sedikit bahas tentang minuman? Boleh kali ya minumannya. Minumannya kakak gitu. Enggak gitu ya. Nah, jadi teman Pro 2, kalau dulu, sebelumnya gini. Siapa yang suka minum minuman soda? Atau diet soda? Oh lalalala, diet soda gak tuh? Tapi usut punya usut, katanya dulu tuh itu cuma buat untuk pasien loh teman Pro 2. Kita kulik sedikit boleh gak sih tentang si diet soda ini yang katanya sih dulu tuh cuma buat pasien khusus gitu ya. Tapi sekarang malah jadi favorit banyak orang. Nah, diet soda yang memang populer tuh ternyata gak diciptain untuk dikonsumsi publik awalnya teman Pro 2. Ya. Nah, jadi minuman soda rendah kalori atau diet soda itu identik dengan gaya hidup sehat di mana konsumsi gulanya tuh kan dikurangin ya. Nah, produk dengan label diet dalam tanda kutip or zero sugar ya atau sugar free bahkan itu sudah menjadi bagian dari gaya hidup modern saat ini. Dilansir dari Food Republic, sejarah diet soda itu dimulai akhir tahun 1940-an sampai 1950-an teman Pro 2. Tren ini tuh dimulai saat para produsen minuman mencari alternatif pemanis selain gula. Nah, saat itu kesadaran tentang dampak konsumsi gula itu mulai meningkatkan, terutama bagi penderita diabetes. Nah, salah satu pelopor diet soda adalah minuman bernama Non-Cal Ginger Ale gitu. Nah, minuman ini tuh dikembangkan di Brooklyn sana, Amerika Serikat. Nah, jadi di tahun 1952 minuman ini tuh kayak populer gitu dengan menggunakan campuran gitu loh. Cyclamate kalsium ya, itu digunakan sebagai pengganti gula, teman Pro 2. No-Cal dibuat khusus untuk pasien rumah sakit yang membutuhkan minuman tanpa gula. Jadi ini tuh bukan untuk konsumsi umum. Nah, di saat itu teman-teman di masa-masa itu gitu ya. Jadi rasa diet soda tuh masih jauh dari kata sempurna. Ya gak ada yang sempurna lah kalau awal-awal ya kan. Pasti ada perbaikan. Terus ada yang dilakukan lah gitu. Akhirnya sampai menjadi lebih baik lagi. Dan akhirnya sempurna gitu. Jadi banyak konsumen yang nganggep kalau rasanya tuh kayak sensasi pahitnya tuh lebih besar ya. Terus kayak mirip-mirip lah ke obat gitu teman Pro 2. Nah, karena Sisil kan belum pernah minum, jadi Sisil gak bisa komen. Tapi dikatakan dari si siapa namanya, si Sisil Kutip itu, Food Republic ya, menggambarkan seperti itu. Jadi kayak sensasi pahitnya tuh lebih dominan gitu ya. Dominan. Terus rasanya tuh lebih kayak ke obat gitu teman Pro 2. Nah, popularitas diet soda itu mulai meningkatlah ketika ada salah satu merek gitu ya yang meluncurkan di tahun 1950-an gitu. Nah, produk ini dianggap sebagai salah satu diet cola pertama yang berhasil teman Pro 2. Berbeda dengan No-Cal yang fokus di kebutuhan medis aja, tapi minuman ini tuh dipasarkan sebagai minuman yang untuk membantu menjaga bentuk tubuh. Gitu. Kayak gimana tuh? Gimana? Nah, ternyata kesuksesan diet right ini ya membuat perusahaan minuman besar lainnya tuh kayak membuat produk yang serupa. Salah satunya ya Coca-Cola itu teman Pro 2 ya, di tahun 1963 dia tuh kayak meluncurkan produk diet soda pertamanya mereka. Namanya Tap gitu. Tap, bukan Tap ini ya. Bukan Tap gitu. Bukan beda lagi teman Pro 2. Nah, ini tuh kayak merujuk ke kebiasaan menjaga berat badan gitu. Jadi produk ini tuh kemudian menjadi salah satu diet soda yang paling populer di Amerika Serikat di era tahun 1970 sampai 80-an gitu. Dan gak lama setelahnya teman Pro 2, ada brand-brand lain ya yang membuat
diet soda ini. Pokoknya banyak banget dan sampai sekarang banyak juga teman Pro 2 ya. Nah, temuan ini tuh tentunya membuat pemerintah Amerika Serikat melarang penggunaan cyclamate tadi ya dalam makanan dan minuman di tahun 1970, dan sekarang tuh banyak banget diet soda yang udah mengganti pemanisnya dengan aspartam gitu ya teman Pro 2. Terus yang rasanya tuh kayak lebih mendekati ke gula asli gitu teman Pro 2. Nah, itu tadi informasi pengalaman-pengalaman atau histori-histori ya teman Pro 2, ternyata tuh punya historinya tersendiri ya, minuman-minuman bersoda gitu ya, sampai ada diet soda. Well, apapun itu, semoga kamu tetap bisa menjaga minuman-minuman soda kamu supaya tidak berlebihan, karena sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Betul apa betul? Betul. Ada kak Catur yang komen gini, kata flam. Bukan, kata flam tuh yang buat ini gak sih, yang buat sakit gigi gak sih biasanya? Bener gak? Ya kan, kata flam. Bukan, aspartam. Ah, Kak Catur nih bisa gajah. Oke deh teman Pro 2, Sisil masih bakal balik lagi untuk kasih informasi-informasi terupdate buat kamu. Tuh Kak Timothy langsung kasih tahu, Kak Sisil nanti ke Depak Mall gak? Tidak, aku tidak anak ke mall, aku jarang sekali ke mall kalau gak ada kebutuhan gitu ya. Katanya suruh cari makanan terus ngopi. Aduh, kopi lagi Kak Catur. Tuh disuruh ngopi Kak Catur katanya. Oke deh teman Pro 2 ya, Sisil masih bakal balik lagi ya. Setelah ini masih bakal ada informasi-informasi yang bakal aku hadirin ya ke ruang dengar kamu. So kamu gak usah kemana-mana, udah di sini aja di 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

0: Eh Don,
1: hah?
0: Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih Rin, lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Eh coba deh ke auditorium RRI Surakarta, tempatnya tuh luas, terus adem, sound systemnya juga keren Don, lightingnya juga oke-oke lagi, dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya, Don. Itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya Rin ya, acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

Udah, tunggu dulu gak sih? Orang gak bakal kemana-mana. Ya namanya kalau jodoh ya gak bakal kemana-mana ya gak sih teman Pro 2. Jodoh tuh gak melulu pasangan loh ya. Misalnya kalau memang itu udah rezeki kamu, udah jodohnya kamu dapat rezeki gitu ya. Misalnya kerjaan jodohnya kerjaan kamu itu ya udah pasti bakal dapet gitu ya. Gak usah gimana-gimana gitu teman Pro 2. Ya tapi bukan juga kamu cuma tidur-tiduran aja terus wah besok aku dapet kerjaan. Enggak, ngirim CV-nya enggak gitu kan ya. Gimana mau dapet kerjaan kawan? Tuh tapi ya tunggu dulu aja ya kan. Siapa tahu nanti dapetnya yang terbaik ya teman Pro 2. Lanjut deh, ini sebelum kita beralih ke informasi-informasi olahraga ya, karena abis makan, kalau kata Kak Catur tadi, Kak Sisil, kayaknya abis makan enak tidur deh. Enggak, tidak untuk kita. Tidak untuk kita, karena kita harus olahraga. Olahraga kawan, bakar kalori itu. Lama-lama jadi kayak dokter Tirta ya, ngegas mulu bawaannya. Lanjut teman Pro 2 yuk. Ini ada Kak siapa lagi ya yang tadi request ujung nomor teleponnya ada 0386. Kak, aku boleh request lagunya Jungkook enggak? Jungkook kan? Ya, Jungkook yang 3D dong. Oke, siap. Aku tuh enggak jago dengan bahasa-bahasa Korea ya, jadi mohon maaf nih. Cuma tahunya Kim Jong Un udah itu doang. Lanjut lagi teman Pro 2 ya. Ada Kak siapa nih? Oh, Kak Sam Jet Set yang nyapa aku katanya gini, "Sil, kamu mau jadi apa tahun ini dan tahun depan? Pokoknya jadi apapun itu yang penting jadi yang terbaik aja, udah gitu, amin ya." Gak cuma aku tapi seluruh teman Pro 2 yang lagi mendengarkan gitu. Semoga tahun ini dan tahun depan bisa menjadi apa yang lebih baik aja lah ya pokoknya. Oke deh teman Pro 2, aku bakal puterin lagu-lagu yang tadi udah kamu minta ya. Yang aku minta, gak tau kayak lagu. Lama-lama kayak di persik sama ini ya, sama siapa itu? Saya punya Amil ya, ngomong dikit nyanyi, ngomong dikit nyanyi.

0: and see if you would touch me.
1: Halo, saya Astrid Dani, Wakil Wali Kota Surakarta, menyampaikan apresiasi dan selamat kepada Radio Republik Indonesia, khususnya RRI Surakarta, yang kembali menghadirkan siaran berkualitas, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Ini menjadi bukti komitmen RRI dalam memberikan informasi dan hiburan terbaik bagi masyarakat. Untuk masyarakat Solo, terus dengarkan RRI, jangan sampai terlewat. Sekali lagi, selamat untuk RRI sebagai Radio Piala Dunia.

0: lagu yang kamu suka. Kayak lagu yang satu ini.
1: Ku lepas kacamata, apa kau lebih suka?
0: Atau yang ini. Bisa banget. Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa request lagu dari jam 10 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat.

0: RRI, official sub-licensed broadcaster of the FIFA World Cup 2026.
1: Setelah Argentina juara Piala Dunia tahun 2022, mampukah timnas Argentina mempertahankan gelar juara Piala Dunia 2026? Dalam sejarah Piala Dunia, hanya ada dua tim yang berhasil meraih gelar secara beruntun. Pertama, ada Italia pada tahun 1934 dan 1938. Lalu, Brazil di tahun 1958 dan 1962. Setelah itu, tidak ada lagi tim juara yang mampu mempertahankan gelar di Piala Dunia edisi berikutnya. Prancis pernah nyaris melakukannya setelah juara pada tahun 2018 dan mereka kemudian berhasil ke final di Piala Dunia 2022. Tapi mereka kalah dari Argentina. Jika Argentina nanti berhasil kembali menjadi juara, tentunya ini akan menjadi pencapaian yang luar biasa.

Taman Pro 2, kita beralih lagi yuk ke informasi-informasi seputar dunia olahraga. Gimana kalau kita update dulu dari FIFA World Cup 2026? Oke gak sih? Oke lah ya. Kalau misalnya bahas Piala Dunia, apa bola udah, tim-timnya udah. Yang jarang kesentuh apa? Lagunya Taman Pro 2. Yes, lagunya kamu gak salah dengar, official songnya pasti ini kayak ditunggu-tunggu gitu kan. Karena yang menurut aku sendiri Taman Pro 2 ya, yang paling gong tuh ya Waka Waka gak sih? Ya kan, Waka Wakanya Shakira. Dan walaupun pernah digeser tahun 2000 berapa aku lupa, tapi Shakira tetap nyanyi kalau gak salah yang La La La itu. Tapi itu lebih booming lagunya Shakira, padahal dia tidak menyanyikan yang official songnya gitu lah Taman Pro 2. Nah, balik lagi nih ke lagu yang menjadi official songnya FIFA World Cup 2026 ya. Ini si Ratu Piala Dunia, kita sebut aja Shakira gitu ya, resmi kembali memeriahkan ajang sepak bola terbesar di planet ini Taman Pro 2. Jadi sudah setelah dia sukses ya, ini mulai dari Waka Waka, wow, pokoknya Hips Don't Lie, bener gak sih? Wah itu pecah banget, bahasanya Sisil pecah gak tuh? Pecah banget. Di tahun 2010 juga pecah juga ya dengan Waka Wakanya gitu, Waka Waka gitu kan ya. Nah, penyanyi asal Kolombia ini baru aja memperkenalkan lagu resminya bertajuk apa? Dai Dai, bukan Dada ya, tapi Dai Dai. Bukan Dai, bukan Dai Dai gini gimana ya, jadi Dai Dainya bukan yang Dai DIE, bukan Dai kalau itu, ini Dai Dai Taman Pro 2 ya, sebagai lagu resmi FIFA World Cup 2026. Nah, kali ini Shakira gak sendirian tentunya ya, dia berkolaborasi dengan musisi asal Nigeria, ada Burna Boy, buat menghasilkan energi global yang seger banget. Wah, aku jadi penisirin ya, penisirin. Jadi kehadiran Shakira dalam soundtracknya Piala Dunia 2026 itu menandai momen emosional bagi para penggemar sepak bola dunia. Ya, dia kembali atau comeback lah ya, resminya Shakira sebagai pengisi lagu utama setelah 16 tahun berlalu sejak fenomena si Waka Waka itu ya, di tahun 2010 di Afrika Selatan saat itu Taman Pro 2. Meski sebelumnya dia juga udah terlibat di lagu La La La ya, di edisi Brazil 2014. Dai Dai ini diproyeksikan menjadi lagu tema utama yang akan mempersatukan tiga negara tuan rumah. Pertama, Amerika Serikat, Kanada, and then ada Meksiko Taman Pro 2. Nah, melalui unggahan media sosial resminya Shakira ya, dia tuh kayak membagikan teaser video yang berdurasi sekitar 1 menit yang diambil di Stadion Maracana, Brazil. Dan dalam video itu Taman Pro 2, Shakira tuh kayak tampil energik banget bersama dengan penari latar lainnya gitu. Nah, jadi kayak ada cuplikan-cuplikan koreografinya yang kuat banget dengan iringan musik yang memadukan ritme Latin dan juga Afrika. Kayaknya kental banget gitu ya kalau Shakira ini buat lagu ada Afrika-Afrikanya, bener gak sih? Nah, terus menariknya si lagu Dai Dai ini direkam dalam 3 bahasa, Inggris, Spanyol, sama Portugis Taman Pro 2. Nah, pemilihan bahasa ini itu menjadi representasi budaya yang kuat dari para tuan rumah dan tentunya semangat inklusivitas FIFA untuk merangkul seluruh dunia. Kalau kamu tahu nih Taman Pro 2, wah kalau si Shakira sendiri bisa 8 bahasa. Ngeri gak tuh 8 bahasa? Oke, okay, harus buka kamus dulu, ngomong apa? Bentar. What? Kalau kata kacatur, yes no aja ya, Sil? Iya. Terus, dalam visual promosinya juga, ini terlihat bola resmi dengan desain yang penuh banget warna ya, yang melambangkan persatuan dan juga kegembiraan Taman Pro 2. Kan dulu kita pernah gak sih bahas masalah bolanya itu, ya kan? Nah, sekarang bahas lagunya. Oke deh, kalau bagi kamu yang penasaran lagunya apa, gimana kalau kita puterin dulu? Padahal kalau gak salah tuh resmi rilisnya tanggal 20, tanggal 14. Besok dong.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Triwibowo, Ketua POPI Federasi Olahraga Petang Indonesia, menyampaikan apresiasi sebesar-besarnya kepada Radio Republik Indonesia, khususnya RRI Surakarta, yang akan kembali menghadirkan siaran berkualitas Piala Dunia 2026. Sekali lagi, selamat untuk Radio Republik Indonesia, Surakarta, yang akan menghadirkan siaran yang akan ditunggu-tunggu oleh pecinta sepak bola Solo Raya. Terima kasih, sukses selalu untuk RRI Surakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja, aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini, mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085-219-445-438.

Kamu masih dengerin Santai Siang, tentunya teman Pro 2 ya. Di sini di 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu. Kita beralih dulu ya dari dunia sepak bola. Gimana kalau kita pindah ke futsal? Sama-sama bola. Tapi kalau tadi bola sepak bola, kalau ini bolanya bola futsal. Oke ya. Kita beralih dari luar negeri, kita sekarang ke Jakarta. Di mana yang aku kutip informasi ini dari rri.co.id teman Pro 2, Federasi Futsal Indonesia alias FFI ini memutuskan untuk perubahan nama organisasi menjadi Asosiasi Futsal Indonesia atau AFI. Nanti theme song-nya bukan menuju puncak, itu beda lagi ya. Nah, jadi keputusan ini teman Pro 2 ditetapkan dalam Kongres Biasa FFI 2026 di Jakarta kemarin. Ketua Umum FFI Michael Victor Sianipar ini menyebutkan kalau misalnya transformasi ini tuh dilakukan dengan mengikuti pedoman organisasi internasional. Perubahan ini ya tentunya juga menyesuaikan dengan posisi futsal Indonesia yang berada di bawah PSSI dan juga FIFA. Menurut Michael, ini pergantian nama mempertegas tentunya integrasi futsal bersama ekosistem sepak bola nasional. Dan dia juga menilai kalau misalnya perubahan ini tentunya mendukung pengelolaan futsal yang lebih terorganisasi aja teman Pro 2. Dan Michael juga menambahkan kalau misalnya prestasi futsal Indonesia ini merupakan hasil yang dibangun bersama. Ya yakin kalau misalnya futsal ini bisa semakin maju dengan terus memperkuat sinergi yang ada. Selain perubahan nama, Kongres FFI 2026 juga membahas penyesuaian AD atau ART organisasi sesuai dengan statuta PSSI begitu, dan juga penyesuaian ini dilakukan supaya apa? Supaya tata kelola FFI ini bisa semakin selaras dengan regulasi nasional, teman Pro 2. Nah, selain itu juga Kongres menetapkan Novel Leonardo sebagai Wakil Ketua Umum 1 FFI. Budi Setiawan juga ditunjuk sebagai Sekretaris Jenderal FFI menggantikan Prabagiraj, teman Pro 2. Dan Michael juga menjelaskan nih, asosiasi ini tentunya memperkuat sinergi futsal dengan sepak bola Indonesia, dan ia berharap sinergi yang sudah terjalin di pusat ini juga bisa ditindaklanjuti di daerah-daerah. Jadi gak fokusnya ke pusat aja, ke pusat gak tuh, ke pusat aja teman Pro 2 ya, tapi juga ke daerah-daerah. Untuk informasi selengkapnya kamu bisa cek di rri.co.id.

0: Kenapa tuh?
1: Iya tuh kenapa ya?
0: Kok motornya berhenti di tengah rel kereta?
1: Makanya.
0: Kayaknya mogok deh. Apa kita tolongin aja ya?
1: Ah, jangan, gak usah. Bahaya. Lagian banyak orang kok. Ntar juga pasti ada yang nolongin.
0: Ah, kalau gitu mending kita rekam aja pakai HP.
1: Ah, iya juga. Oke, oke.
2: Tindakan nyata lebih baik daripada menyalakan kamera.

0: kena macet sore-sore? Gak usah khawatir, Sore Ceria solusinya.
1: Deswatika, temenin kamu di Zona Detik dan Batik.
0: Bahas tingkah dan karya anak muda.
1: Only on Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.
0: Awas,

Teman Pro 2, kita bahas seputar film dulu yuk. Mau gak siang ini habis nonton, habis makan, olahraga terus nonton? Wah, kayak nikmat banget hidup itu ya teman Pro 2 ya. Lanjut nih, kita mau info-info tentang film. Dimana ada film Semua Akan Baik-Baik Aja. Yes, karena semua bakal baik-baik aja teman Pro 2. Yang menghadirkan drama keluarga yang menyoroti kehilangan harapan dan juga pentingnya menjaga hubungan antara keluarga teman Pro 2. Nah, cerita film ini tuh berpusat kepada pada langit yang berusaha menjadi sosok pengganti bagi ketiga keponakannya gitu ya, setelah ada tragedi mendalam yang terjadi teman Pro 2. Nah, kehidupan langit tuh berubah sepenuhnya sesudah si mentari ini meninggal mendadak dan meninggalkan luka emosional besar bagi seluruh anggota keluarganya. Dan dalam situasi yang sulit itu teman Pro 2, langit ya harus menghadapi tanggung jawab baru sambil berusaha memahami kebutuhan ketiga anak yang diasuhnya itu. Film ini tentunya menampilkan perjalanan emosional, terus juga keluarga menghadapi kesedihan, tekanan ekonomi pastinya teman Pro 2, dan persoalan hubungan yang terus berkembang setiap harinya. Konflik tentunya semakin berasa saat masing-masing karakter tuh punya cara yang berbeda untuk menghadapi kehilangan dan mempertahankan kebutuhan keluarga mereka. Mbak Imwang sendiri menyutradarai film ini ya dengan pendekatan drama realistis yang menampilkan persoalan keluarga dekat kehidupan masyarakat sehari-hari teman Pro 2. Suasana emosional film ini diperkuat dengan dialog yang sederhana gitu ya, terus hubungan antar karakter yang hangat dan adegan keluarga yang terasa natural banget di sepanjang cerita. Apa kamu sudah nonton? Nah, karena kan ada teaser-teasernya gitu ya teman Pro 2 ya. Deretan pemain utama film ini menghadirkan ada Reza Rahadian ya, yang luar biasa banget kalau berakting gitu ya. Terus jadi si Reza ini sebagai Langit teman Pro 2, terus Christine Hakim memerankan karakter sebagai Ibu Wida dalam keluarga itu. Dan selain itu juga ada juga dibintangi sama Happy Salma. Aku suka sih kalau Happy Salma main tuh natural sih. Ada Tengku Rifnu teman Pro 2, Ade Rai juga ada. Ini Ade Rai yang ini kan, Ade Rai yang Binaraga itu kan, iya gak sih? Nah, jadi produksi film ini juga menghadirkan Alim, aktor penyandang Down Syndrome teman Pro 2, menariknya ya. Dan sebagai bagian penting dalam pengembangan cerita keluarga yang inklusif. Aduh, penisirin jadinya ya. Dan kehadiran karakter ini tentunya memperlihatkan upaya film untuk menampilkan keragaman serta hubungan keluarga dengan pendekatan yang lebih hangat teman Pro 2. Dan film yang diproduksi si Tiger Wong Entertainment ini ya sudah mulai tayang serentak di bioskop Indonesia hari ini. Yes, hari ini banget gitu teman Pro 2. So bagi kamu yang hari ini udah nonton gitu ya, atau besok nonton, karena long weekend kan, siapa tahu pada nonton terus kan tiap hari. Wow, pasti mahal ya. Karena kan pas weekend ya, nonton bioskop lebih mahal. Kamu boleh dong cerita-cerita ke aku ya besok. Jadi aku tunggu.

saya Astriti Derni, Wakil Wali Kota Surakarta, menyampaikan apresiasi dan selamat kepada Radio Republik Indonesia, khususnya RRI Surakarta, yang kembali menghadirkan siaran berkualitas, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Ini menjadi bukti komitmen RRI dalam memberikan informasi dan hiburan terbaik bagi masyarakat. Untuk masyarakat Solo, terus dengarkan RRI, jangan sampai terlewat. Sekali lagi, selamat untuk RRI sebagai Radio Piala Dunia.

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senutu Narkoba.

8 Pro 2, kamu tahu gak sih grup band hardcore gitu ya dari Thailand gitu ya, yang suka kita sebut ya nama bandnya aja ya, Whispers, 8 Pro 2. Kamu pernah denger kah? Nah, jadi sang drummer ini kan katanya mau hiatus dulu gitu ya, tapi ternyata kabar baiknya adalah si Piawut Tong Prakop ini memilih rehat dari dunia musik untuk menjalani kehidupannya sebagai biksu. Sebagai biksu, 8 Pro 2. Waduh, keren banget gak tuh pilihannya. Nah, kabar ini tuh diumumkan langsung oleh pihak band melalui media sosial resmi mereka, 8 Pro 2. Dan selama Piawut ini menjalani kehidupan spiritualnya ini, posisi drummer tentunya akan diisi sementara ya dari For Decision gitu. Jadi selama si Piawut ini menjalani kehidupan spiritualnya itu, 8 Pro 2. Nah, keputusan si Piawut ini alih-alih mendapatkan kayak kenapa harus nih, tapi malah responnya positif banget, 8 Pro 2. Gitu ya. Jadi ternyata penggemarnya itu kayak merespon positif sekali lah dengan keputusan yang diambil oleh Piawut ini. Dan juga banyak netizen ya, atau warganet lah ya, yang memberikan dukungan sekaligus apresiasi terhadap langkah yang diambil si sang drummernya ini. Jadi ya kayak komentar-komentarnya tuh kayak nyebutin bahwa ini tuh kabar baik loh, mungkin ini kabar baik dari band ini gitu loh. Terus ada juga yang kayak komunitas punk ini bisa mengenal budaya Thailand, maksudnya gara-gara si band ini, terus mereka kayak bisa mengenal budaya Thailand dan mungkin ini cara untuk mengenal lebih dekat si band ini gitu, 8 Pro 2. Sepertinya sih bukan gimmick ya, karena aku lihat fotonya sendiri tuh mereka si Piawutnya ini ya, bukan Jirayut ya. Bukan. Tapi si Piawutnya ini, 8 Pro 2 ya, dia sudah mengenakan pakaian yang biasa digunakan oleh biksu. Jadi kayaknya ini bukan gimmick, tapi benar kok ini putusannya dia sementara gitu ya, untuk memutuskan jadi biksu. Tapi aku bingung, apakah seorang biksu nanti bisa ikut main band lagi? Kayaknya bisa gak sih, 8 Pro 2? Atau memang dia harus fokus berdoa gitu kan ya, puasa biasa. Kalau biksu identik seperti itu ya, 8 Pro 2 ya. Ya, apapun yang diambil oleh sang drummer ini ya, kita doakan yang terbaik tentunya. Kalau kita bilang ya, semoga istiqomah gitu ya, 8 Pro 2. Benar gak sih?

0: Habib.
1: RRI, official sub-licensed broadcaster of the FIFA World Cup 2026.
2: Piala Dunia 2026 penuh dengan kejutan. Salah satunya pemain andalan dari timnas Brazil, yaitu Neymar, yang masih menjadi perdebatan sampai sekarang. Apakah Neymar akan tetap masuk skuad Brazil? Jika tidak dalam kondisi yang fit, ataukah pelatih Carlo Ancelotti membawa timnas Brazil ke Piala Dunia 2026 tanpa Neymar? Carlito sudah membahas soal Neymar bahkan dengan Presiden Brazil. Intinya, Neymar akan masuk skuad dengan syarat dia dalam kondisi yang benar-benar fit. Sementara itu, legenda sepak bola Brazil Romario menyatakan bahwa Brazil sangat sulit untuk meraih juara jika Neymar tidak dalam kondisi yang fit. Sampai sekarang, Neymar masih menjadi pertanyaan. Yang jelas sih, kalaupun Brazil memang tanpa Neymar, tentu mereka akan tetap kuat karena punya banyak bintang yang berkelas.

0: Mbak,
1: iya mas.
0: Pesen kopi 2, roti bakar 2 ya. Yang satu keju, yang satu coklat.
1: Iya mas, ditunggu ya.
2: Piala dunia sesok ki mesti jagoanku sing menang, Portugal lah.
0: Lah apaan, yo Meksiko lah. Udah jelas punya privilege jadi tuan rumah juga.
2: Yora, tetep bakal kalah kui, Portugal loh. Duwe bal dodo.
0: Alah, belum tentu. Timku nanti yang menang.
2: Alah, yora lah. Tetep timku sih menang. Pilihanku kuih.
1: Alah mas, mas. Tak simak dari tadi kok utur-uturan. Berantem. Suka bola tuh wajar, tapi fanatik jangan. Yang penting semuanya seneng toh. Apalagi nontonnya di TVRI. Dengerinnya di RRI.
0: Iya mbak, tapi...
1: Tapi apa?
2: Anu mbak, tapi...
1: Tapi apa, kok sukanya ngeyel lo dibilangin?
2: Iku roti bakarnya gosong mbak.
1: Iya.
3: Jangan biarkan fanatisme sepak bola merusak persaudaraan kita.

0: Taman Pro 2 belakangan ini lagi rame di media sosial ya, yang mana kata-katanya minus 5, minus 1 kali ya, kayak karaokean, minus 5 ya kan, terus artikulasi dan lain sebagainya. Ya, ini lagi ramai banget ya terkait dengan lomba cerdas cermat atau LCC. Kalau LCGC beda, itu kendaraan ya. Terus jadi siswa SMA Negeri 1 Pontianak Yosefa Alexandra yang viral belakangan ini karena berani menyuarakan jawaban yang benar usai disalahkan oleh juri dan juga mungkin perasaan adik-adik aja dari MC-nya gitu ya, Teman Pro 2, di dalam lomba cerdas cermat LCC 4 pilar yang digelar MPR RI untuk tingkat provinsi Kalimantan Barat. Baru aja mendapatkan kabar baik, Teman Pro 2, di mana si Josefa ini diberikan beasiswa kuliah ke Cina dan ada dannya lagi, dan ikatan kerja juga setelah selesai kuliah. Golden ticket banget gak tuh, setelah berani menyuarakan, ya kan? Wow, keren sih kalau menurut aku gitu. Dan kabar ini diketahui melalui unggahan resmi akun Instagram Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda yang baru aja kemarin ya di posting Teman Pro 2. Dan dalam konten itu ya, si Rifki ini melihat mukanya Josefa gitu kan, karena video callan mereka, sambil memberikan apresiasi nih ke Josefa dan juga menawarkan kesempatan untuk kuliah di Cina. Meskipun begitu, Teman Pro 2, Rifki menyerahkan keputusan sepenuhnya terhadap Josefa dan keluarganya, apakah mau diambil take or leave it gitu kan, mau apa enggak gitu. Nah, sementara itu Teman Pro 2, pihak MPR RI juga sudah memberikan permintaan maaf melewati unggahan resminya atas insiden salah penilaian itu. Ya, jadi Wakil Ketua MPR Apkandra ini memastikan bahwa MPR akan melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap kinerja dewan juri dan sistem perlombaan, supaya apa? Supaya kejadian ini enggak terulang lagi. Dari sekian banyak momen ya di sana yang diperlihatkan di VT-VT yang beredar, aku paling sedih, bukan paling sedih sih Teman Pro 2, tapi kayak aku kalau di posisi itu kayaknya aku gak bakal bisa menahan mimik muka aku deh gitu loh. Kekecewaannya, sedihnya, deg-degannya. Karena di situ tuh pas lagi lomba cerdas cermat tuh pasti deg-degan banget gak sih? Terus dengan kita harus lugas menjawabnya, cepat, lugas, tepat gitu, dan artikulasi yang benar. Itu kan kayak, aduh, bimbang banget gitu kan. Terus dengan jawaban-jawaban yang, wow, di luar naral gak tuh? Di luar Nurul gitu ya. Kayak aku melihat wajahnya Kak Yosefa ini luar biasa tenang sekali ya. Aku gak tahu di dalamnya seberapa besar berkecambuk hatinya dia, tapi aku kayak ngerasa, enggak, kalau aku di posisi itu pasti muka aku udah gak kekontrol lagi, Teman Pro 2. Karena antara kayak deg-degan, iya enggak, tapi dia yakin dengan jawabannya gitu ya kan. Tapi ya itu, kok jawabannya sama tapi beda, malah minus 5 lagi kan ya. Aku kayak, ya walaupun memang sekolah dari Kak Yosefa ini belum menang gitu ya, belum menang, tapi kan ya mungkin ini salah satu sportivitas yang harus terus dibangun, Teman Pro 2 ya. Bukan berarti karena speakernya gak kedengeran gitu, atau mungkin artikulasi dan lain sebagainya, tapi menurut aku sih itu kayak kelihatan ya. Mungkin kalau di tempat acara itu kadang-kadang speaker memang agak-agak gak begitu kedengeran gitu, Teman Pro 2. Memang, jangankan juri, dewan juri, MC aja kadang-kadang, ini ngomong apa ya, akhirnya kita harus membaca apa sih, apa yang dibicarakan lawan itu loh. Jadi kita harus melihat mulutnya, jadi kita perhatiin mulutnya tuh teman kita tuh, karena kan saking riuhnya gitu kadang-kadang ya kalau lagi di MC gitu ya. Terus kita kayak enggak ada speaker yang menghadap ke kita, kita enggak denger. Terus kayak, mah apa nih, dia ngomong apa nih, jadi kayak ngeraba-raba, kita membaca mimiknya aja, apakah ini teman kita lagi mau ngajak tawa gitu kan. Jadi kita lihat-lihatan gitu ya. Belajar dari ini semua ya, apapun itu, hebat sih untuk Kak Yosefa ya, Teman Pro 2, berani untuk bersuara ya, untuk bersuara Padahal ya suaranya tentunya dia berani kayak gitu karena dia benar gitu ya teman Pro 2. Kecuali kalau udah salah terus ngotot lagi kan ya. Nah itu baru agak-agak gitu ya teman Pro 2. Maksudnya agak-agak tuh dalam artian ya udah tuh salah ya wes lah menang wae lah gitu ya. Jangan malah udah salah teriak-teriak lagi kan. Enggak, tapi ini gayanya benar-benar santai banget. Walaupun pada saat dia nyebut itu pasti ada kededekannya, deg-degannya gitu ya. Sama lah kayak ngerasanya gimana gitu. Aku kayak speechless sih, kayak kamu di posisi itu hebat banget sih. Tapi ya gak apa-apa, ini berbuah hasil lah ya. Berbuah hasil karena ya dia mendapatkan kesempatan untuk kuliah ke Cina ya. Terus juga dapat ikatan kerja. Kurang apa lagi coba ya kan, ya siapa tahu. Tapi kalau misalkan gak diambil pun gak apa-apa. Karena ini kan tawaran, berupa tawaran, gak harus gitu loh kayak sign kontrak terus kamu harus ini ya gitu, enggak juga gitu teman Pro 2. Apapun itu selamat ya, dan juga untuk teman-teman semua, kalau memang kamu benar jangan takut menyuarakan suara kamu gitu ya, karena ya balik lagi kalau itu benar.
1: Baby, let's go. Stay tune di 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, makasih banget kamu udah nemenin aku dari jam 10 tadi ya, dari pagi sampai ke siang, malah sore malah ini ya. Pokoknya makasih banget kamu udah gabung-gabung, terus juga udah request-request, udah nemenin sampai sore ini. Dan setelah ini jangan kemana-mana, karena ada Plat Ade, Rifki Minov bakal menemenin kamu, dan dilanjutkan sama Brother and Sister The Tick ya, Desva and Tika yang nemenin kamu di sore hari. So pokoknya jaga kesehatan kamu terus ya, di tengah cuaca yang gak menentu. Cep, emang perasaan doang yang gak menentu, cuaca juga say. Yang penting kamu tetap jaga kesehatan kamu. Yang penting jangan makan yang aneh-aneh. Ini kayak di VT-VT anak kecil itu ya. Pokoknya makanlah makanan yang sehat, jaga kesehatan, bahagia jangan lupa ya. Aku pamit, pengudara, teman Pro 2. Sampai jumpa lagi besok-besok ya. Bye.

dan sekitarnya. 105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kamu dengerin segmen Plat AD di Santai Siang barengan aku Rifki Minov. Ada peristiwa apa aja ya? Yuk kita bahas sama-sama teman Pro 2.

Plat AD, informasi Solo dan sekitarnya. Informasi dari kota Solo atau Surakarta dan sekitarnya bareng Rifki Minov di Plat AD. AD-nya sekarang Boyolali, teman Pro 2. Masa proses sistem penerimaan murid baru atau SPMB 2026, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Disdikbud Kabupaten Boyolali memastikan tidak ada kegiatan titip-menitip. Itu ditegaskan langsung oleh Kepala Bidang atau Kabid SMP Disdikbud Kabupaten Boyolali, Mulyono. Kata Mulyono, seleksi haruslah berjalan sesuai aturan teman Pro 2. Dan Mulyono juga bilang, pada penerimaan murid baru tahun 2026-2027, jalur domisili, afirmasi, dan mutasi aturannya masih sama dengan tahun sebelumnya. Hanya ada perubahan petunjuk teknis atau juknis, tapi tidak banyak teman Pro 2. Lalu terkait tes kemampuan akademik atau TKA yang menjadi pertimbangan dari sistem penerimaan murid baru atau SPMB, kalau Kabupaten Boyolali menerapkan atau nantinya akan membuat sistem pembagian bobot nilai. Kemudian, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali mengajak seluruh masyarakat yang berada di Kabupaten Boyolali ataupun sekitarnya bisa membantu melaksanakan proses SPMB sesuai dengan aturan yang berlaku. Teman Pro 2, pelaksanaan SPMB 2026-2027 tingkat sekolah menengah pertama atau SMP di Kabupaten Boyolali dilakukan secara daring ya, atau online, mulai dari pendaftaran hingga pengumuman serta daftar ulang. Lalu terkait pengumuman juga akan diberikan lewat web resmi untuk SPMB, teman Pro 2.

0: Kenapa tuh?
1: Iya tuh kenapa ya?
0: Kok motornya berhenti di tengah rel kereta?
1: Makanya.
0: Kayaknya mogok deh. Apa kita tolongin aja ya?
1: Ah, jangan, nggak usah. Bahaya. Lagian banyak orang kok. Ntar juga pasti ada yang nolongin.
0: Ah, kalau gitu mending kita rekam aja pakai HP.
1: Ah, iya juga. Oke, oke.
2: Tindakan nyata lebih baik daripada menyalakan kamera.

0: Plat AD, informasi Solo dan sekitarnya.
1: Lanjut Plat AD teman Pro 2, sekarang AD-nya Kota Solo atau Surakarta. Wali Kota Solo atau Surakarta Respati Ardi menyampaikan keprihatinan atas tindakan tidak senonoh yang viral di kawasan Manahan Solo atau Surakarta. Ia menegaskan, ruang publik yang dibangun pemerintah seharusnya dimanfaatkan masyarakat untuk kegiatan positif. Lah ini malah negatif, teman Pro 2. Respati Ardi bilang, pemerintah kota Surakarta atau Solo saat ini terus mengembangkan berbagai ruang terbuka dan public space untuk mendukung aktivitas warga. Karena itu, ia menyayangkan fasilitas umum justru digunakan untuk tindakan yang dinilai tidak pantas. Ya iya, memang tidak pantas toh. Jadi, Respati Ardi selaku Wali Kota Solo atau Surakarta mengajak masyarakat untuk saling mengingatkan dalam menjaga perilaku di ruang publik, terutama kepada anak-anak dan remaja. Katanya peran orang tua itu penting untuk mendidik anak agar bertanggung jawab dan menghindari pergaulan negatif. Lalu Respati juga menjelaskan teman Pro 2, Pemkot akan memperkuat pendidikan adab, akhlak serta kesusilaan di sekolah-sekolah formal sebagai langkah pencegahan agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Selain itu, Respati juga bilang fasilitas umum sejatinya merupakan milik bersama yang harus dijaga oleh seluruh warga. Ia tidak lupa mengajak masyarakat ikut peduli dan aktif mengingatkan kalau menemukan tindakan yang melanggar norma di ruang publik. Respati Ardi selaku Wali Kota Solo atau Surakarta teman Pro 2 memastikan pengawasan terhadap fasilitas umum akan terus ditingkatkan. Menurutnya ketertiban ruang publik ini gak cuma mengandalkan pemerintah, tapi bisa kok membutuhkan kesadaran bersama dari masyarakat dengan saling mengingatkan apabila ada tindakan tak senonoh seperti yang terjadi di kawasan Manahan Solo atau Surakarta ini teman Pro
2: 2. Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Plat AD, informasi Solo dan sekitarnya.
1: Informasi dari kota Solo atau Surakarta dan sekitarnya di Plat AD. Masih bareng Rifki Minov, sekarang adiknya Sragen, teman Pro 2. Pembangunan infrastruktur dalam program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD reguler ke-128 Kodim 0725 Sragen menunjukkan progres yang signifikan. Salah satu sasaran fisik utama adalah pembangunan talut sepanjang 150 meter di Desa Puro, Kecamatan Karangmalang, Sragen, yang dinyatakan telah selesai sepenuhnya atau mencapai target 100%. Pembangunan talut jalan sepanjang 150 meter di Puro, Karangmalang, Sragen ini dinilai krusial, teman Pro 2, karena berfungsi sebagai penyangga badan jalan, sekaligus pengatur drainase untuk mencegah pengikisan tanah, terutama saat musim penghujan. Dengan selesainya proyek ini, disambut pula oleh antusias Satgas TMMD maupun warga setempat yang membahu ataupun yang telah gotong royong bahu-membahu bekerja selama beberapa pekan terakhir. Anggota Satgas TMMD reguler ke-128, Sersan Mayor atau Serma Eko Budi Santoso menyatakan bahwa keberhasilan ini buah dari koordinasi yang solid antara TNI dan masyarakat. Pihaknya memastikan kualitas bangunan tetap menjadi prioritas utama. Teman Pro 2, manfaat dari pembangunan talut ini pun mulai dirasakan nyata oleh para petani di Desa Puro, Karangmalang, Sragen. Akses jalan yang sebelumnya rawan longsor kini menjadi lebih kokoh dan aman untuk dilalui kendaraan pengangkut hasil pertanian. Ada salah satu seorang petani setempat bernama Mbah Jono, berusia 70 tahun. Dia bilang, rasa syukurnya ini tidak terkira ya, atas perubahan signifikan di desanya. Mbah Jono, yang berusia 70 tahun, seorang petani di Desa Puro, Karangmalang, Sragen, menceritakan kalau kondisinya sebelum dibangun sangat menyulitkan warga saat musim penghujan tiba. Jadi Mbah Jono tidak lupa untuk berterima kasih kepada bapak-bapak TNI dan juga para warga yang bergotong royong membangun talut jalan ini. Teman Pro 2, dengan selesainya target fisik talut jalan itu, Kodim 0725 Sragen berkomitmen untuk segera menuntaskan sasaran fisik lainnya serta program non-fisik dalam sisa waktu pelaksanaan TMMD. Ini dilakukan untuk mewujudkan kemanunggalan Tentara Nasional Indonesia dengan rakyat yang semakin kuat di wilayah Kabupaten Sragen, Jawa Tengah.

Saya Fariza Aji Nugraha, juara Bintang Radio RRI Indonesia 2019, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI atas siarannya yang begitu lengkap, momennya juga banyak. Maka dari itu jangan sampai terlewatkan Piala Dunia 2026. Dengerinnya hanya di RRI Radio Piala Dunia.

0: Ngopo iki? Tawuran lagi? Bentrok lagi?
1: Lah itu loh Bu Guru, Rizky sama gerombolnya rese lagi.
2: Iya, rese. Kan kamu yang nenangin kita.
1: Kan kamu yang bikin gara-gara.
0: Wes, mau jadi apa? Indonesia ini kalau anak mudanya suka bikin keributan kayak gini.
2: Loh, mereka yang mulai duluan.
0: Wes, diam. Nih, pegang. Kamu juga pegang ini.
1: Lah, buat apa lidi ini, Bu?
2: Iya, Bu, buat apa sih ini?
0: Itu hukuman buat kalian. Rizky, coba tuh patahin lidinya. Lukman, kamu bersihin halaman sekolah sana.
3: Oke, Bu. Matahin lidi satu aja gampang. Nih.
1: Lah ini namanya gak adil, Bu. Lidi sebiji doang buat bersihin halaman. Lah dia cuma matahin doang.
0: Yaudah, nih saya ganti. Kamu patahin sapu lidi ini. Harus patah bersamaan.
2: Oke, Bu. Susah, Bu, susah.
0: Harus bisa.
1: Iya, angel toh.
0: Heh, kamu ini malah ngece. Emangnya kamu bisa, coba kamu. Bisa enggak?
1: Enggak bisa, Ibu.
0: Lah wes, saya ingin kalian tidak akan mengulangi lagi. Janji?
3: Iya, Bu, janji.
0: Sapu lidi itu ibarat kalian. Kalau kalian bertengkar, anak mudanya terpecah, Indonesia ini akan hancur. Tapi kalau kalian akur, bersatu, Indonesia ini akan maju. Paham?
3: Paham, Bu.
0: Paham benar tidak kalian?
3: Paham, Bu.
4: Berarti kita udah akur, gak jadi dihukum kan, Bu?
0: Wes, nak men. Ya tak.
5: Plat AD, informasi Solo dan sekitarnya.
6: Informasi dari kota Solo atau Surakarta dan sekitarnya. Bareng Rifki Minov di Plat AD. AD-nya sekarang Sukoharjo, teman Pro 2. Desa Pranan, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo terus memperkuat identitasnya sebagai desa wisata. Tidak hanya mengandalkan wisata jambu yang sudah lebih dulu dikenal masyarakat, kini pemerintah desa Pranan di Polokarto, Sukoharjo mulai mengembangkan wisata edukasi berbasis pertanian dan peternakan melalui kebun kelompok wanita tani atau KWT di kawasan kandang komunal. Dan ini sudah dilakukan oleh seratusan ibu-ibu dari berbagai RT yang mulai menanam aneka sayuran di lahan yang telah dipetak-petakan oleh pemerintah Desa Pranan. Kepala Desa Pranan, Saryanto, bilang program itu menjadi bagian dari pengembangan kawasan wisata edukasi terintegrasi di desa setempat dan memang mengajak seratusan ibu-ibu dari berbagai RT ya atau dari beragam RT untuk menanam aneka sayuran di lahan yang telah dipetak-petakan oleh pemerintah Desa Pranan. Lalu konsep wisata yang dikembangkan ini bukan sekadar tempat rekreasi, melainkan juga ruang interaksi sosial warga. Jadi pemerintah desa juga berencana menggelar senam bersama rutin setiap minggu pagi untuk ibu-ibu KWT dan masyarakat sekitar di Desa Pranan, Polokarto, Sukoharjo. Desa Pranan kini telah resmi menyandang status desa wisata berdasarkan SK Bupati Sukoharjo, teman Pro 2. Karena wisata jambu yang selama ini menjadi ikon Desa Pranan tetap dipertahankan. Namun keberadaan kandang komunal dan kebun KWT akan menjadi pelengkap agar wisata desa tetap hidup sepanjang tahun, tidak tergantung musim panen jambu. Jadi kedepannya Desa Pranan menargetkan akan menjadikan tujuan wisata edukasi bagi anak-anak sekolah. Nantinya di sana akan ada edukasi belajar bercocok tanam dan pengunjung juga bisa mengenal peternakan serta kehidupan desa secara langsung. Itu tadi teman Pro 2 ya, Desa Pranan, Polokarto, Sukoharjo yang mengembangkan wisata edukasi pertanian serta peternakan.
5: Udah kamu simak segmen Plat AD di Santai Siang hari ini. Rifki Minov pamit undur diri. Makasih ya buat atensi kamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.

0: Saatnya kita update informasi dalam Info Pro 2.
1: Info Pro 2 bareng aku, Atika Raharja.
2: Dan aku, Deswa Fitra.
1: Prambanan Jazz Festival tahun 2026, teman Pro 2 mengusung tema Celebrate the Joy dan menghadirkan Michael Learns to Rock serta Nicky juga sebagai headliner utama. Strategi ini dirancang untuk menjangkau audiens lintas generasi dengan memadukan unsur nostalgia dan tren musik masa kini dan sekaligus memperkuat pengalaman festival yang lebih inklusif dan juga relevan. Festival yang digelar di Candi Prambanan pada 3-5 Juli 2026 ini juga menegaskan arah baru Prambanan Jazz yang tidak lagi terpaku pada genre jazz semata. Dengan konsep ruang tamu besar yang terbuka untuk berbagai warna musik, festival ini berupaya menjadi platform pengalaman kolektif, namun perluasan konsep tersebut juga memunculkan tantangan untuk tetap menjaga identitas asli sebagai festival jazz.
0: Info Pro 2.
2: Beralih ke informasi selanjutnya, grup musik Sheila on 7 teman Pro 2 merilis single terbaru berjudul Sederhana pada tanggal 6 Mei 2026 sebagai penanda perjalanan 30 tahun karir mereka. Lagu yang digarap oleh Eros Sandra lalu disempurnakan bersama Duta Mojo dan Adam Subarkah ini membawa pesan tentang pentingnya hidup sederhana di tengah tekanan kehidupan modern. Mereka teman Pro 2 mengajak pendengar, khususnya generasi muda, untuk mampu membedakan kebutuhan dan keinginan agar bisa hidup lebih bijak dan bahagia. Secara musikal teman Pro 2, lagu ini menghadirkan nuansa baru dengan memasukkan unsur rap menjadi karya kedua Sheila on 7 setelah Pemuja Rahasia yang memakai elemen tersebut. Meski awalnya bagian rap dibuat dominan, aransemennya kemudian disesuaikan agar tetap terasa khas Sheila on 7. Lagu ini dirilis secara spesial bertepatan dengan ulang tahun ke-30 band, lengkap dengan video lirik di YouTube dan kini sudah tersedia di berbagai platform musik digital.
0: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2. Info Pro 2.

0: Saatnya kita update kondisi jalan yuk. Dari sisi Rum Dinas Perhubungan Kota Surakarta, ini dia info lalu lintas Pro 2.
1: ...105,5 Pro 2 FM, hello teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hari ini kita masih ada sore ceria teman Pro 2 ya. Seperti biasa, tapi sebelum itu kita info lalu lintas dulu bareng Dinas Perhubungan Kota Surakarta. Sudah ada siapa di sana? Silakan informasinya.
2: Dengan Bagas.
1: Baik, rekan Bagas, silakan informasinya.
2: Oke, terima kasih rekan Pro 2. Saat ini pantauan arus lintas dari ruang general control room tepatnya pukul 4:17. Kita mulai dari Solo bagian barat, itu di Simpang Leco. Untuk arus lintas saat ini mengalami peningkatan volume kendaraan yang terpantau ramai lancar, yang didominasi kendaraan roda 4, mobil pribadi maupun angkutan orang. Dan untuk arah sebaliknya, arah keluar kota Solo sendiri saat ini masih terpantau lancar. Kita beralih ke Simpang Kloten maupun di Simpang Makuto. Untuk saat ini arus lintas yang menuju ke kota Solo juga masih terpantau lancar, yang didominasi kendaraan roda 2. Untuk keluar kota Solo sendiri masih terpantau lancar, cenderung landai. Beralih ke Solo bagian utara, di Simpang Ringgo, peningkatan volume kendaraan yang didominasi kendaraan roda 4 mobil pribadi. Untuk keluar kota Solo sendiri saat ini masih terpantau lancar. Dan selanjutnya di Solo bagian timur, depan kampus UNS, saat ini arus lintas yang menuju maupun keluar kota Solo terpantau lancar. Dan selanjutnya di Solo bagian selatan sendiri, saat ini di Simpang Dawung maupun Gembletan yang dari arah Solo Baru mengalami peningkatan volume kendaraan yang didominasi kendaraan roda 2. Untuk arah sebaliknya, arah keluar kota Solo atau ke arah Solo Baru sendiri juga mengalami peningkatan volume kendaraan yang didominasi kendaraan roda 4 mobil pribadi. Dan untuk seputaran Tugu Wisnu, Mako Brimob, saat ini arus lintas juga masih terpantau lancar yang didominasi kendaraan roda 4 mobil pribadi. Untuk kawasan Jalan Selamat Riyadi, mulai dari Simpang 4 Gendengan, Cilodari, Ngapeman, Pasar Pon, dan Nonongan, arus lintas yang menuju ke timur juga masih terpantau lancar. Ini di jalan-jalan Jenderal Sudirman sendiri, di komplek Balai Kota juga masih terpantau lancar. Kami himbau bagi para pengguna jalan agar tetap menaati rambu-rambu yang ada di lapangan. Demikian yang saya menyampaikan dari Sindra Kantorum Dinas Perhubungan Kota Surakarta pada sore ini.
1: Baik, terima kasih atas informasinya dan selamat bertugas kembali.
0: Biar perjalananmu tetap lancar dan aman. Info Lalu Lintas Pro 2.

0: kena macet sore-sore?
1: Gak usah khawatir, sore ceria solusinya.
2: Deswatika, temenin kamu di Zona Detik dan Batik.
1: Bahas, tingkah, dan karya anak muda.
2: Only on Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.
1: Awas,

0: 105,5 Pro 2 FM Solo.
1: Teman terbaik kamu.
0: Yeay, teman Pro 2 balik Hello. Lagi sama Detik di sore ceria ini, teman Pro 2 ya.
1: Sore yang pastinya asik. Sore asik kan.
0: Benar banget.
1: Ceria dan ceria kan asik ya.
0: Iya.
1: Gembira,
0: harus ceria terus ya, teman Pro 2
1: dan
0: ya.
1: Semoga cuaca juga mendukung ya, teman Pro 2, sesuai dengan program kita ceria. Harus cuacanya juga ceria lah ya, jangan mendung ya. Tapi kalau di luar mungkin agak mendung kali ya, atau gimana ya itu? Belum keluar sih sebenarnya. Oke, baiklah teman Pro 2, selamat di sore ceria ya, bareng Detik lagi di sini ya, Tika, betul ya?
0: Betul.
1: Dan kita juga pengen sapa-sapa dulu di WhatsApp, karena sore hari ini kita belum bisa ini ya, menyapa teman-teman baru lagi. Mungkin nanti next time ada kawan-kawan baru, pastinya siswa-siswi berprestasi. Tapi kalau untuk kali ini kita libur dulu, begitu teman Pro 2. Dan dari WhatsApp ada siapa aja, Tik?
0: Ada Dewi Kaninda, katanya request lagu Archi Widianto featuring Wijaya 80, Ini Adalah Cinta. Oke, okay. Nanti diputerin ya, Kaninda ya.
1: Siap.
0: Lanjut lagi dari Kak Zulia.
1: Kak Zul ya, Kak Zulia.
0: Iya, gimana? Sore Kak, izin request lagu Remuk Angie Carvalho. Okay.
1: Oke. Okay.
0: Salam-salam buat kakak penyiarnya. Aku dengernya via RRI Digital ya Kak. Oke.
1: Okay.
0: Ini lagunya aku puter ya. Wait, tadi siapa dulu sih yang request?
1: Lagunya tuh. Ninda, Ninda Arsi.
0: Oh, Ninda dulu ya. Iya, kan Ninda dulu baru Zulia ya.
1: Betul.
0: Oke, okay, teman Pro 2, buat kamu yang nanti mau request lagu juga bareng Detik, boleh banget ya, langsung aja di WhatsApp kita di 081 3778 6966. Kita masih nemenin kamu sampai nanti jam 7 malam, teman Pro 2. Dan mau update, mau request lagu, mau WhatsApp kita, mau sharing, mau curcol, boleh banget, kita open buat kamu teman Pro 2 gitu kan.
1: Yoi.
0: Jadi jangan bosan-bosan terus dengerin Detik sore ini di Pro 2 FM Solo.
1: Teman terbaik kamu.
0: Puterin dulu deh, tadi siapa ya?
1: Arsi Widianto.
0: Oke, Arsi Widianto dulu ya.
1: Alright.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak. Nah,
3: jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.

0: Masih di Zona Detik teman Pro 2. Dan kali ini kita mau bagi-bagi info dulu buat kamu ya. Tadi lagunya udah aku puterin ya, Remuk sama Ini Adalah Cinta.
1: Ini Adalah Cinta.
0: Betul banget, masih boleh request lagu. Ditungguin sambil kita bacain info-info menarik
1: betul,
0: sore ini
1: teman Pro 2. Kita mau kasih info dulu teman Pro 2 sama yang akhir-akhir ini sering diputer lagunya ya.
0: Betul, tadi diputer juga.
1: Tadi sebenernya udah diputer lagunya.
0: Iya sih, nanti puter lagi
1: ya. Gak mau abis ini puter lagi.
0: Baru di sini noh. Ntar
1: ya,
0: dong.
1: Ya, nantaran ya. Jadi ada Jennie Blackpink dan Tame Impala ya, teman Pro 2 yang mencetak rekor baru di Billboard Hot 100 ya. Luar biasa. Nah, Jennie Blackpink dan Tame Impala ya berhasil mencatatkan lagu pertama mereka yang menembus 10 besar Billboard Hot 100. Begitu teman Pro 2. Kolaborasi lagu ini ya, Dracula judulnya ya.
0: Iya.
1: Dracula, kenapa Dracula?
0: Amor taratara gitu kan.
1: Iya. Yeah.
0: Itu viral banget viral. Karena kayak cewek-cewek cantik tuh pada bikin VT pakai itu, Des. Tahu enggak trennya?
1: Oh gitu. Cewek-cewek cecan ya. Yeah. Cewek cantik bikin VT
0: pakai lagu ini.
1: Pakai lagu ini. Berarti yang pakai lagu ini
0: Dracula.
1: Oh, gitu. Kalau cowok-cowok ganteng enggak bisa ya?
0: Pake bisa juga sih Dracula. Join the trend. Bisa juga kalau mau.
1: Iya, jadi Dracula ini bentuk kolaborasi ya antara Jennie dan Tame Impala yang melonjak menuju posisi ke-10 tangga lagu populer di Amerika Serikat di minggu ini teman Pro 2.
0: Wow.
1: Dan pencapaian itu menjadi momen perdana Jennie memasuki jajaran 10 besar Billboard Hot 100 sebagai solois internasional. Dan Tame Impala juga meraih keberhasilan serupa dengan lagu Dracula ini mencatatkan posisi tertinggi sepanjang karirnya di pekan ini ya.
0: Wow, jadi top 100 ya Des ya. Keren
1: top
0: ya
1: 100.
0: Di Billboard ya. Keren sih.
1: Di Billboard. Ha,
0: tapi enggak heran juga ya karena penyanyinya juga top teman Pro 2 ya.
1: Iya.
0: Dia pasti lagunya keren gitu loh. Dan dengan keberhasilan terbaru ini teman Pro 2, Jennie menjadi anggota kedua Blackpink yang menembus 10 besar Billboard Hot 100 Soloist teman Pro 2. Sebelumnya nih ya ada Rose yang berhasil mencapai posisi ketiga melalui kolaborasi bersama Bruno Mars lewat lagunya APT.
1: Apa aja?
0: Yoi, APT.
1: APT.
0: Yoi, yeah. Betul
1: PT
0: banget.
1: Mana?
0: Enggak, tahun lalu ya itu teman Pro 2 ya.
1: Bener.
0: Dan keberhasilan Jennie serta Rose ini membuat Blackpink tuh masuk daftar grup perempuan dengan dua anggota solois bertoreh prestasi serupa.
1: Wow.
0: Teman Pro 2. Pencapaian ini ya Des ya. Juga menyusul jejak para penyanyi luar lainnya kayak Destiny's Child, terus habis itu ada Fifth Harmony, ada The Go-Go's, terus serta The Runaways dalam sejarah Billboard Hot 100 ini teman Pro 2.
1: Keren banget ya. Dan selain memasuki 10 besar Hot 100 ya, Dracula ini juga menduduki peringkat pertama tangga lagu genre alternatif Billboard pekan ini. Dan lagu itu memuncaki Billboard Hot Dance or Electronic Songs sekaligus Hot Rock and Alternative Song ya dalam periode perhitungan terbaru.
0: Wow, keren sih.
1: Benar, keren banget ya. Aduh, sebenarnya pengen dengerin lagi lagunya. Gimana ya?
0: Ya nggak apa sih.
1: Nanti aja kali ya.
0: Ya udah nanti.
1: Aduh,
0: ya.
1: Mungkin kita puterin lagu yang lainnya dulu.
0: Iya sih.
1: Iya.
0: Puterin lagunya Jennie aja nggak sih, Des?
1: Ya,
0: yang
1: yang upbeat maksudnya.
0: Yang up ya. Lagu dia up sih. Like Jennie
1: iya,
0: atau apa.
1: Gitu,
0: oh, ini One of the Girls.
1: Iya, yeah. Tapi menurut kamu gimana teman Pro 2 sama lagu Dracula ini? Apa kamu juga join the trend?
0: Oh iya, siapa tahu teman Pro 2 ikutin trend ini ya pakai lagu Dracula.
1: Udah jadi pengen
0: gitu kan.
1: Join the trend loh aku ini.
0: Gitu-gitu deh.
1: Seru gitu loh.
0: Seru.
1: Ini apa namanya buat VT gitu loh.
0: Tapi
1: cowok nggak bisa kayaknya.
0: Bisa sih kalau emang mau ikutan. Kan aku udah tawarin ke kamu.
1: Maksudnya rata-rata kan cewek gitu.
0: Iya sih, tapi rata-rata
1: jadi
0: cewek.
1: Aku join the trend gimana gitu ya?
0: Gak apa-apa deh.
1: Gak usah kali. Aku yang scroll aja. Kali.
0: Oh, berarti kamu yang nonton caca cantik gitu ya? Gak apa-apa, gak masalah.
1: Bukan.
0: Ya kan?
1: Aduh.
0: Tapi gimana teman Pro 2 lu lu gak tuh? Aku mau ngomong suka enggak, jadi kayak luka enggak gitu. Kamu suka enggak sih teman Pro 2 lagu Dracula dari Jennie dan Tempala ini teman Pro 2? Kalau aku sih suka banget. Kalau kamu gimana, Des?
1: Aku suka, mayan.
0: Iya kan?
1: Suka, mayan.
0: Suka banget dan rasanya kayak karena itu musik upbeat ya. Jadi rasanya kayak jadi bikin pop up gitu loh, ngerti gak sih? Jadi semangat, gitu. Tapi karena tadi udah diputer teman Pro 2, aku puterin lagu Jenny yang lainnya dulu ya. Ada Jenny dengan Like Jenny.
2: Come on, it's gonna be...

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.
1: Teman Pro 2, musim kemarau panjang sering membawa ancaman kekeringan dan kebakaran hutan. Tapi, kita semua bisa ikut mencegahnya. Pastikan penggunaan air di rumah lebih bijak. Tutup kran saat tidak dipakai. Manfaatkan air hujan saat musim penghujan. Dan kurangi penyiraman yang tidak perlu. Langkah kecil ini bisa menjaga cadangan air untuk banyak orang. Untuk mencegah kebakaran hutan, hindari membakar sampah di area terbuka. Jangan buang puntung rokok sembarangan. Dan segera laporkan titik api ke petugas jika melihat asap mencurigakan. Ingat, hutan yang kita jaga hari ini adalah kehidupan yang kita wariskan esok hari. Mari bersama cegah kekeringan dan kebakaran hutan.
0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.

0: yang ramai ya teman Pro 2.
1: Betul.
0: Jadi ini ada yang ramai dibahas. Ada salah satu virus.
1: Wow, virus yang cinta. Virus-virus cinta.
0: Itu juga bukan bahaya sih sebenarnya.
1: Iya lagi. Tapi ini bukan
0: lebih bahaya.
1: Oh ya.
0: Kayaknya lebih bahaya virus cinta tadi sih.
1: Iya sih, tapi ini juga bahaya sih, menyakitkan ini mah.
0: Akhir-akhir ini baru gempar ya, ramai.
1: Iya, lagi ramai ya, Des.
0: Yaitu penyebaran hantavirus ya di dunia, bukan
1: wow,
0: di Indonesia aja.
1: Wow, hantavirus.
0: Hantavirus.
1: Apa itu hantavirus?
0: Jadi memang hantavirus ini kembali menjadi perhatian publik ya, teman-teman, setelah dikaitkan dengan kasus kesehatan yang menimpa kru kapal pesiar beberapa waktu terakhir lalu gitu. Nah, meski ramai dibahas belakangan ini, ternyata virus itu sebenarnya bukan penyakit baru di Indonesia maupun dunia.
1: Okay.
0: Ini udah lama.
1: Okay.
0: Mungkin baru hype gempar lagi. Kok
1: gara-gara
0: hype
1: yang
0: iya, yeah, baru gempar lagi.
1: Yang kasus
0: gitu
1: kapal ya.
0: Bener. Jadi kalau buat yang belum tahu ya, hantavirus atau hantavirus ini apa? Jadi hantavirus ini merupakan penyakit zoonosis ya, yang ditularkan melalui tikus dan hewan pengerat lainnya seperti celurut. Ya. Celurut gitu ya, celurut.
1: Celurut tuh celurut.
0: Iya, kalau diganti celurit.
1: Apa tuh?
0: Ini senjata sajam.
1: Sajam.
0: Beda ya.
1: Gak usah lah Des nyebut yang gitu-gitu.
0: Iya, gak usah ya. Makanya kan Anda tadi tanya.
1: Oh iya sih. Enggak, Anda kenapa menyebutkan aja gitu loh.
0: Oke. Virus dari genus Orthantavirus ini diketahui bisa menyebabkan gangguan pernafasan hingga kerusakan ginjal serius.
1: Waduh, ngeri banget, serem ya banget.
0: Dan gejala awal penderita hantavirus ini umumnya berupa demam,
1: waduh,
0: nyeri otot, mual, sampai rasa lelah yang berlebihan, teman Pro 2. Semoga kamu gak merasakan itu ya, teman Pro 2. Kita sehat selalu, amin.
1: Kalaupun
0: gitu ya
1: merasakan, segera periksa ke dokter aja.
0: Ya, langsung periksa ke dokter. Dan di kondisi tertentu, infeksi bisa berkembang menjadi gangguan pernafasan maupun sindrom gagal ginjal berbahaya.
1: Duh, seremnya.
0: Lalu ada penelitian juga terkait hantavirus, sebenarnya udah dimulai sejak era 1950-an setelah berakhirnya Perang Korea. Dan ada salah satu penelitian ya, penelitian ilmiah yang dilakukan ini setelah ribuan tentara mengalami gejala demam berdarah misterius pada saat itu. Dan
1: waduh,
0: kasus tersebut dilaporkan menyerang sekitar 3.000 personil pasukan Perserikatan Bangsa-Bangsa selama Perang Korea berlangsung gitu. Tapi penyebab pasti penyakit ini baru berhasil diidentifikasi beberapa dekade setelahnya.
1: Oh gitu. Dan ya, lanjut lagi Des.
0: Iya, dan di tahun 1978 ya, ada ilmuwan yang berhasil mengisolasi virus atau virus dari hewan pengerat kecil Apodemus agrarius di Korea Selatan. Dan virus itu ditemukan di sekitar Sungai Hantan, sehingga kemudian diberi nama virus Hantan.
1: Oh gitu, hantavirus makanya ya.
0: Hantavirus, betul. Dan 3 tahun kemudian, tepatnya di tahun 1981, genus hantavirus ini resmi diperkenalkan dalam family Bunyaviridae ya. Dan virus itu diketahui menjadi penyebab hemorrhagic fever with renal syndrome atau HFRS disingkatnya, teman Pro 2. Gitu teman Pro 2. Dan kalau ngomongin di Indonesia sendiri, di Indonesia penelitian juga menunjukkan bahwa hantavirus ini sebenarnya udah ditemukan sejak era 80-an juga.
1: Wow.
0: Dan Kementerian Kesehatan mencatat sebanyak 23 kasus hantavirus jenis Soulvirus dalam 3 tahun terakhir. Dari jumlah tersebut, 3 pasien dilaporkan meninggal dunia akibat infeksi hantavirus yang mereka alami. Dan pada tahun ini, tahun 2026, tambahan kasus juga ditemukan di sejumlah daerah termasuk DKI Jakarta dan DIY.
1: Oh my god, Yogyakarta. Ya ampun.
0: Oke,
1: Okay. Bahaya, wah sudah melebar berarti. Aduh, teman Pro2 ya.
0: Tenang dulu,
1: ya. Jangan panik teman Pro2. Pokoknya kamu selagi gak sakit langsung hantam pakai vitamin, makan makanan sehat, minum jus, makan buah, makan sayur. Kalau misalnya udah gak enak badan, langsung teman Pro2 ke dokter, minum vitamin juga, ya kan. Jangan sampai, aduh jangan sampai kita kena gitu ya teman Pro2 ya. Pokoknya buat kamu jaga kesehatan terus ya teman Pro2.
0: Jadi memang pemerintah juga menghimbau masyarakat ya untuk menjaga kebersihan lingkungan, untuk mencegah kontak dengan tikus pembawa virus ya. Jadi memang berasal dari tikus gitu. Kalau di rumah banyak tikus, ya hati-hati. Segera ya pokoknya jaga kebersihannya ya. Kalau di mana rumah bersih pasti tikus juga lari gitu.
1: Iya, betul.
0: Lari maksudnya lari cari makanan.
1: Cari tempat lain lah, Des.
0: Oh, cari tempat lain.
1: Iya.
0: Oh enggak ya, gitu teman Pro2 ya.

0: Eh Don, hah? Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Eh, coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem, sound systemnya juga keren Don, lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya Don, itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya Rin ya, acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.
3: Cepat, ringan, dan relate banget sama anak muda. Zona Detik, Zona Desvatika. Membahas hal seru, info singkat, dan obrolan yang deket banget sama keseharian kamu. Zona Detik, zonanya Desva dan Tika. Hanya di Prodo FM Solo, teman terbaik kamu.

0: ternyata Bejo. Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo, temannya Ningsih.
1: Pak,
2: itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Huh? Anu pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih pak.
2: Mandi lagi.
0: Waduh,
2: aku.
0: Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo loh, kayak mandiin Murai aja.
2: Panggilin Ningsih, kasihan Nina Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makanya pak, sederhana itu bukan berarti tidak punya.

0: RRI, official sub-licensed broadcaster of the FIFA World Cup 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 akan mencetak sejarah baru dalam menyelenggarakan sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen 4 tahunan ini digelar di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Tak hanya soal tuan rumah, jumlah peserta bertambah dari 32 menjadi 42 tim, membuat FIFA menerapkan format babak grup baru. Sebanyak 48 tim dibagi ke dalam 12 grup, masing-masing berisi 4 tim dengan persaingan yang diprediksi semakin ketat. Perubahan format ini juga berdampak pada durasi turnamen. Piala Dunia 2026 akan berlangsung selama 39 hari, menjadikannya edisi terpanjang sepanjang sejarah Piala Dunia. Piala Dunia 2026 dijadwalkan mulai bergulir pada 12 Juni 2026. Laga pembuka akan mempertemukan tuan rumah Meksiko melawan Afrika Selatan, yang sekaligus menandai dimulainya pesta sepak bola terbesar di dunia. Dengan skala yang lebih besar dan format baru, Piala Dunia 2026 diprediksi menghadirkan warna dan dinamika berbeda dibandingkan edisi-edisi sebelumnya. We'll be right back.

0: Oke, teman Pro 2, balik lagi bareng Detik
1: Deswa dan Atika.
0: Yeay.
1: Hore, kita
0: Oke,
1: lanjut
0: kita
1: lagi
0: baca ya, WhatsApp dulu, Des.
1: Kita baca WhatsApp dulu ya.
0: Iya dong.
1: Oke, baiklah kalau begitu.
0: Ada dari Kak siapa ya? Wait. Bea.
1: Kak Dea.
0: Bea.
1: Bea.
0: Bea, ya.
1: Oke.
0: Katanya hai Kak, sore ceria.
1: Halo, selamat sore.
0: Mau request lagu Fuji Kaze yang judulnya Sinunoga Ewa.
1: Okay.
0: Bisa nggak?
1: Mungkin ada lagu
0: nih,
1: lain.
0: Nih katanya kalau nggak bisa lagunya Anadok Taramut. Makasih buat penyiarnya.
1: Okay, mungkin coba kita cari dulu.
0: Kita
1: ya.
0: Cari dulu kali lagunya ya kakak
1: cek
0: ya.
1: Cek dulu ya lagunya ya. Ini
0: tuh.
1: Lagu apa yang Anadok ya, Taramut.
0: Okay. Taramut. Nanti ya kita cari dulu ya lagunya.
1: Taramut tidak mood. Tidak
0: mood. Iya lagi bener nggak mood gitu ya. Oke, lanjut lagi dari Kak Iki Dias.
1: Oke.
0: Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat malam tuh Detik, Deswa cakep, Plastika cantik, the one and only. Iki, makasih ya Kak Iki. Iki Dias from Kupang mau request lagu dari BSB judulnya Shape of My Heart.
1: Oke.
0: Backstreet Boys nggak sih?
1: Iya.
0: Okay.
1: Shape of My Heart.
0: Okay. Katanya Iki mau welcome buat new member JKT48 ada Mami Puan dan juga Marlin Snai Sandu.
1: Oh siap.
0: Dan Iki mau seperti biasa ya selamat malam juga buat teman-teman Iki ada Dr. Franz, ada Opa Yufren, Pace Akon, Cintami, Kak Yane, Mei, Quinsa, Carly, Lucy. Biar silaturahmi biar tali silaturahmi terjalin.
1: Kebalik-balik ya.
0: Biar tali silaturahmi terjalin erat, pinjam dulu 100 ringgit Malaysia.
1: Wah,
0: katanya.
1: Iya. Oke. Okay.
0: Iki punya pantun khusus buat couple Detik. Tika yang baca Desa bantu cakep secara senyum-senyum manis. Jangan jaim-jaim ya, Desva.
1: Senyum aja kan. Kalau cuma senyum mah easy.
0: Oke. Okay.
1: Senyum aja kan.
0: Oke.
1: Okay.
0: Okay. Malam-malam makan sekuteng.
1: Cakep.
0: Belinya di pasar Minggu.
1: Cakep.
0: Tika cantik yang Desva sayang. Abang Deswa selalu setia menunggu.
1: Ah,
0: emang iya?
1: Emang Abang Deswa ini orangnya setia, setia menunggu ya.
0: Setiap tikungan ada kan
1: gak,
0: maksudnya?
1: Gak ada.
0: Oke, lanjut ya. Kalau Deswa ke kilo 7, Tika juga ke kilo 8. Kalau Deswa tidak setuju, Tika juga balik belakang.
1: Ah,
0: gimana Des?
1: Harusnya begitu ya.
0: Kalau aku balik belakang gimana? Aku putar balik.
1: Gimana maksudnya? Kalau Deswa ke kilo 7, Tika juga ke kilo 8. Kalau Deswa tidak setuju, Deswa tidak setuju, Tika juga balik belakang. Dan tergantung tidak setuju dalam hal apa gitu kan. Dalam hal
0: udahlah. Gitu, ya. Jangan serius banget. Lanjut ya. Tangan menada Deswa panjatkan doa teruntuk Tika yang tersayang. Semoga Tuhan satukan Deswa dan Tika untuk berpasangan.
1: Masya Allah, thank you ya.
0: Ya, amin.
1: Amin ya.
0: Tuh kan kayak gitu.
1: Aduh, gimana sih? Ini thank you buat Iki Dias nih ya.
0: Oke, makasih Kak Iki.
1: Masih pantunnya juga

0: katanya dan ke detik Deswa ganteng plastika
1: masih ada satu lagi.
0: Ya ampun, sorry soalnya kamu kayak udah ending gitu, jadi aku kira udah selesai.
1: Never ending ya?
0: Never ending, benar. Satu tambah satu sama dengan
1: tiga.
0: Dua.
1: Oke.
0: Dua tambah satu sama dengan tiga. Deswa dan Tika hidup bersama sekarang, esok, dan selamanya.
1: Keren banget ya. Thank you ya, Iki ya. Kayak
0: tuh,
1: film
0: kan?
1: Ya? Kayak film gak sih?
0: Tuh.
1: Kayak film
0: dia
1: gak sih?
0: Dia gak bilang amin, ya udah.
1: Esok dan selamanya.
0: Ya udah, oke.
1: Okay. Itu film kan?
0: Iya, itu kan? Film. Itu judul lagu, My Heart. Ya? Yang judul lagu di My Heart gak sih?
1: Sekarang, esok, dan selamanya. Lagu atau film sih? Lupa lagi.
0: Lupa.
1: Iya, yeah. Oke.
0: Okay. Amin, makasih amin. Ya Kak Iki. Dan ke detik, Deswa ganteng pasti Kak kangenin. God bless you, gue butuh uang tanggal belasan. Jadi season apa terakhir? Waduh, baru tanggal belasan nih Kak Iki. Masa udah
1: masih bisa gitu ya?
0: Masih bisa ya Kak Iki ya. Yeah. Thank you, nanti tadi gue siapa ya by the way? Oh oke, okay. Shape of My Heart ya teman Padua. Bentar,
1: Shape of My Heart, yes.
0: Aku cari dulu ya Des ya. Judulnya adalah
1: Shape of My Heart.
0: Okay. Gak salah gitu lah. Ah, ngeselin banget.
1: Gak apa-apa. Ya, sekarang
0: sih.
1: Kan kamu ngetik gitu kan.
0: Okay.
1: Memperpanjang.
0: Oke. Oke, teman Pro 2, by the way kita udah moving ya di segmen yang selalu jadi apa ya?
1: Semoga jadi
0: yang ditunggu-tunggu teman Pro 2 juga ya.
1: Jadi bagian dari detik ya.
0: Betul. Ada di segmen Batik.
1: Bahas tingkah dan karya anak muda.
0: Kamu lagi di segmen Batik.
1: Bahas tingkah dan karya anak muda. Gudangnya informasi seputar anak muda.
0: Dan pastinya relate banget sama kamu.
1: Bareng Deswa.
0: Atika juga. Stay tune.

Saya Fariza Aji Nugraha, juara Bintang Radio RRI Indonesia 2019, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI atas siarannya yang begitu lengkap, momennya juga banyak. Maka dari itu jangan sampai terlewatkan Piala Dunia 2026. Dengerinnya hanya di RRI Radio Piala Dunia.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo,
0: teman

0: Seger banget ya di sini. Sawahnya luas, pemandangannya hijau, bikin hati semakin tenang gitu. Sering-sering ya, ajakin aku main ke sini.
1: Iya, Ayang. Tenang aja. Bentar lagi kalau aku punya sawah, aku akan sering ajakin kamu ke sawah.
0: Hah? Kamu mau jadi petani? Oh, gak, aku pacaran sama kamu. Gak keren tau.
2: Siapa bilang petani gak keren? Petani zaman now, keren alat-alatnya. Super canggih.
3: Anak-anak muda, ayolah. Petani ini kerjaan yang mulia. Tidak terikat waktu, tidak punya atasan. Petani itu adalah manajer di lahannya sendiri. Menjadi pegawai di lahannya sendiri. Artinya petani itu merdeka jika itu dinikmati.

0: Balik lagi teman Pro 2 di Batik
1: Bahas Tingkah dan Karya Anak Muda. Nah,
0: ada sosial media teman Pro 2 yang ternyata sekarang jadi platform paling populer loh bagi Gen Z. Tebak apa?
1: Tebak, aku akan tebak Facebook.
0: Salah.
1: FB, masa salah?
0: Salah.
1: Masa salah sih?
0: Telegram. Enggak, tapi sosial media kan banyak banget ya, Dis ya?
1: Banyak. Banyak
0: ya,
1: banget sih.
0: Menurut kamu yang paling banyak dipakai Gen Z itu apa?
1: Menurut aku ya, walaupun aku tim Instagram, tapi mungkin paling banyak TikTok sih.
0: Menurut aku juga lagi.
1: TikTok, ya?
0: TikTok tuh kayaknya semua orang makanya berkonten di situ.
1: Berkonten iya, gampang buat ngonten gitu loh. Kalau Instagram, bener. Nah, atau karena Instagram akhir-akhir ini karena boomnya tuh di Reels ya.
0: Oke. Okay.
1: Reels kan mungkin aturan Instagram kan kemarin juga baru ganti ya.
0: Oke.
1: Okay, baru lagi gitu ya. Apa aja aku lupa ya rulesnya apa. Pokoknya yang membuat mudah untuk FYP, mudah muncul di explore kita dan lain sebagainya gitu. Dan
0: tapi ya ternyata ya Des ya.
1: Yes.
0: Salah kita.
1: Salah.
0: Ternyata teman Pro 2, siapa sangka Instagram jadi platform paling populer bagi Gen Z teman Pro 2.
1: Nah, kok bisa
0: ya? Ampun,
1: ya?
0: Kok bisa ya?
1: Kok bisa
0: yuk,
1: ya?
0: Yuk, di-scroll yuk. Ada survei dari Jakpat 2026 teman Pro 2 menunjukkan bahwa Instagram masih menjadi media sosial paling populer di kalangan Gen Z.
1: Wow,
0: platform ini ya Des ya, digunakan oleh 83% responden dalam aktivitas sehari-harinya gitu.
1: Oke, okay, mungkin untuk keseharian lebih enak Instagram,
0: Karena
1: untuk update story.
0: Iya, karena fiturnya lebih banyak mungkin.
1: Lebih banyak mungkin ya. Kalau untuk hiburan ya mungkin ke
0: TikTok
1: ya.
0: Betul.
1: Ya, Instagram bisa dua-duanya gitu. Mungkin unggulnya di situ kali.
0: Iya. Dan popularitas Instagram ini teman Pro 2 terlihat tinggi ya, baik pada pengguna perempuan maupun laki-lakinya juga.
1: Okay.
0: Gen Z perempuan nih tercatat paling banyak menggunakan Instagram dengan persentase mencapai 86% teman Pro 2.
1: Wow.
0: Pasti kamu salah satu dari itu ya teman Pro 2 ya.
1: Okay.
0: Dan sementara pengguna laki-lakinya berada di 79% teman Pro 2. Dan melalui ini ya teman Pro 2 ya, data menunjukkan Instagram masih menjadi ruang utama bagi anak muda untuk berinteraksi dan mencari hiburan nih.
1: Itu kan bisa dua-duanya soalnya.
0: Iya
1: Instagram
0: sih,
1: ya.
0: Lebih fleksibel kataku.
1: Iya, lebih fleksibel, lebih enak mungkin ya untuk update kegiatan kita sehari-hari di story, di Reels atau di feeds Instagram itu lebih enak daripada mungkin di TikTok ya.
0: Ih, setuju lagi.
1: Karena kalau di Instagram itu mungkin lebih intimate aja ya, daripada TikTok ya. Kalau
0: iya, karena kan lebih sekitar kita ya, teman-teman aja. Kalau TikTok kan lebih stranger, random people tuh bisa ngakses gitu loh.
1: Kalau TikTok ya khusus untuk yang pengen hiburan aja.
0: Iya,
1: mungkin kalau Instagram bisa dua-duanya.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Dan di TikTok tuh banyak orang iseng deh, menurut aku ya.
1: Iseng gimana?
0: Maksudnya kayak tiba-tiba nawarin yang aneh-aneh gitu loh.
1: Oh,
0: di
1: iya?
0: TikTok. Iya, jadi kayak
1: itu
0: wow.
1: Nawarinnya nge-DM atau
0: DM
1: gitu.
0: TikTok. Jadi kayak
1: oh, oke.
0: Okay. Iya, kayak kerja sama tapi aneh-aneh gitu kayak gitu.
1: Oh.
0: Banyak orang-orang iseng lah di TikTok.
1: Oke, okay, baiklah. Nah, kalau ngomongin TikTok ya. TikTok ini menempati posisi kedua sebagai media sosial favorit Gen Z ya, setelah Instagram. Sebanyak 76% responden ini mengaku aktif menggunakan platform video TikTok teman Pro 2, video pendek TikTok ya. Dan pengguna perempuan kembali mendominasi dengan angka mencapai 84%. Tetap ya rata-rata banyak cewek ya.
0: Emang cewek ini sukanya main sosmed ya.
1: Bener. Dan popularitas TikTok didorong oleh konten hiburan yang cepat dan mudah diakses. Nah kan untuk hiburan memang TikTok aku acungin jempol sih ya, karena banyak konten-konten di situ gitu loh.
0: Bener sih.
1: Dan beragam tren musik hingga video kreatif membuat platform TikTok ini digemari juga dengan dari apa anak muda gitu ya.
0: Iya benar.
1: TikTok juga menjadi sarana bagi Gen Z untuk mengekspresikan diri di ruang digital, konten gitu ya.
0: Cari duit juga lewat TikTok sekarang ya.
1: Iya benar. Apalagi sekarang juga bisa jualan ya.
0: Betul, ada affiliate.
1: Instagram juga
0: bisa sih.
1: Kan?
0: YouTube bisa.
1: Udah bisa di ini kan, setahu aku Instagram juga bisa dimasukin.
0: Ada keranjangnya ya.
1: Iya, maksudnya ada keranjangnya gitu.
0: Betul.
1: Lalu selanjutnya ini ada YouTube teman Pro 2 berada di posisi berikutnya dengan jumlah pengguna mencapai 70%. Penggunaan platform ini relatif seimbang antara laki-laki dan perempuan. Nah, kalau YouTube tuh masih banyak ya laki-laki ya.
0: Iya lagi.
1: Ke YouTube gitu.
0: Kamu juga kan? Tapi kamu sekarang lagi jarang nonton YouTube, Des.
1: Aku, iya jarang sih.
0: Dulu suka nonton review-review gitu kamu.
1: Benar, benar. Lagi akhir-akhir lagi seneng nonton film kali ya.
0: Boong banget.
1: Oke, Gen Z memanfaatkan YouTube ini untuk mencari hiburan, informasi, konten edukatif banyak di situ semua ada ya, teman produa, dan itu lebih jelas di YouTube, karena bukan video pendek tapi video yang panjang gitu, teman produa. Lalu kalau Facebook gimana? Facebook?
0: Yoi, kalau Facebook nih ya, teman produa ya. Facebook sekarang masih digunakan oleh 46% responden, teman produa, ternyata. Okay. Walaupun mungkin udah agak-agak redup, tapi ternyata masih ada yang pakai loh. Dan pengguna laki-lakinya tercatat lebih tinggi dibanding perempuan dengan presentasi 53%.
1: Yeah.
0: Tapi meski begitu ya, meski gak sepopuler dulu, teman produa, Facebook...
1: Gimana sih?
0: Facebook masih memiliki pengguna aktif di kalangan Gen Z. Des, kamu masih pakai FB gak?
1: Masih. Nah, biasanya mungkin... Kenapa pengguna laki-laki lebih tinggi dibanding perempuan? Biasanya laki-laki di FB nyarinya
0: jualan.
1: Iya
0: ya, marketplace-nya ya.
1: Marketplace-nya gitu.
0: Benar sih.
1: Lebih bermanfaat ya, karena banyak di situ gitu.
0: Dan yang terakhir yang paling rendah itu ada X atau Twitter, tempat Pro 2 gitu. Oh,
1: jadi X menjadi ini ya, apa media sosial yang
0: terendah hasil surveinya yang jarang dipakai orang-orang gitu, Des. Dan hasil survei yang kita sebutin tadi, teman berdua, menunjukkan bahwa media sosial itu telah menjadi bagian penting ya dalam kehidupan Gen Z. Sekarang siapa sih yang gak pakai sosmed, teman berdua? Dan platform digital juga digunakan gak cuman buat hiburan aja, tapi juga buat komunikasi, cari informasi, bahkan persaingan antara platform pun sekarang tuh semakin ketat loh, teman berdua, untuk menarik perhatian generasi muda.
1: Iya, kalau kamu sering pakai sosmed apa nih, teman berdua? Tadi ada YouTube, TikTok, ada Instagram, X, dan lain sebagainya.

Pengen denger radio tapi mau yang praktis? Download aja RRI Digital, udah tersedia di App Store maupun Play Store. Solusi informasi dan hiburan yang praktis buat kamu. Dengerin terus ya RRI Prodo FM Solo, teman terbaik kamu.

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja, aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini, mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085-219-445-438.

0: Okay. Yes. Sudah waktunya ya teman Pro 2. Tidak terasa ini pukul 18.57, kurang 3 menit lagi menuju Music Live Chat ya teman Pro 2. Nanti akan melanjutkan di sore ceria, lanjut ke Music Live Chat sampai jam 8 malam nanti. Nanti bareng di RRI Pro 2 Jakarta ada Alicia Adira dan hostnya ada Edit dan Elan. Begitu teman Pro 2.
1: Edit Elan apa Edit Angga? Edit Elan ya?
0: Sorry, Edit Elan atau Edit Angga ya? Kayaknya Edit ya, Edit Angga ya nih. Atau apa ya?
1: Pokoknya tungguin aja teman Pro 2. Yoi, kalau gitu
0: namanya mirip-mirip ya.
1: Benar, benar banget. Kalau gitu makasih ya teman Pro 2 yang udah join sama Detik sore ini. Jangan lengah, jangan dipindah frekuensi ya, karena nanti malam bakalan ada penyiar malam di Jaga Malam teman Pro 2. Kalau gitu Detik pamit undur diri dulu. Bye bye.
0: See you besok lagi teman Pro 2.

0: CSS Pro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Halo, welcome back to your favorite show.
0: Asik.
1: Barengan sama kita berdua tentunya.
0: Yuk, ya, barengan sama Elan dan juga Edit selama 1 jam ke depan teman Pro 2.
1: Seperti biasa kita bakal ngobrol barengan sama musisi-musisi luar biasa.
0: Betul.
1: Kemarin sudah barengan sama seorang wanita cantik.
0: Oh.
1: Dan malam hari ini kita ditemani juga oleh seorang wanita cantik.
0: Karena kalau cowok kita tidak terima. Enggak. Bercanda.
1: Kok lu gitu sih?
0: Iya, maksudnya kayak biar enggak cowok semua gitu.
1: Biar ada ya sopran atau altonya.
0: Iya gitu, biar lebih enak juga didengernya, Dit.
1: Bener. Jadi pastiin lu buat stay tune terus di Pro 2 FM seluruh Indonesia favorit kamu.
0: Betul.
1: Dan juga kamu juga bisa ikutan kita dan mungkin juga bisa bertanya secara langsung ya.
0: Betul.
1: Buat bintang tamu kita malam hari ini langsung drop aja bisa di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105.
0: Yes, dan kita belum spill nih kira-kira bakal ngobrol sama siapa sih, Dit, malam hari ini.
1: Kita bakal ngobrol sama Alisa Dira.
0: Oh, Alisa Dira teman Pro 2 dengan single terbarunya. Nanti kita akan ngobrol bareng-bareng ya. Yoi. Pastinya.
1: Jadi stay tune terus, jangan kemana-mana, tetap di MLC
0: Music Live Chat.

0: Siapa Dit?
1: Kita kedatangan Alisa Dira.
0: Alisa Dira, halo.
2: Halo. Teman-teman, di sini nyapanya apa kalau teman-teman?
0: Teman pro dua. Gimana Kak Alisa, dari mana tadi?
2: Nah, aku tuh tadi habis dari kantor sih.
0: Oh iya. Yes.
2: Kantor, iya, aku lagi ngerekam demo.
0: Widih.
1: Udah ada demo aja nih.
0: Udah demo baru?
2: Demo.
0: Wah, gila.
2: Demo tapi sendirian. Soalnya demo lagu.
0: Enggak rame ya. Enggak rame. Ada yang bakar ban di situ?
2: Enggak ada.
0: Iya.
2: Adanya ini bakar chat-chat sama mantan ada.
0: Waduh.
1: Foto mantan.
0: Aduh. Ini baru mulai udah bahas-bahas mantan aja nih kita nih. Baru mulai kita. Kita pemanasan dulu ya.
2: Iya.
0: Gimana Kak Alisa, Cih, tanya Cih.
1: Gue
0: takut salah nanya.
2: Kok takut salah nanya?
0: Gak apa-apa. Jadi Kak Alisa tadi merekam demo baru.
2: Merekam demo, iya, lagu
0: untuk
2: baru.
0: Single baru.
2: Iya, karena keseharian aku di situ-situ aja sih. Jadi aku ya udah aku nulis lagu, aku nyanyi, terus aku kuliah juga.
0: Oke.
1: Tapi kalau dihitung-hitung ya kayak ya kita lihat saya sebulan tuh bisa bikin berapa lagu tuh.
2: Kalau misal ecek-ecek ya, ecek-ecek tuh maksud gue yang kayak beneran kayak, aduh ini kayak kureng-kureng gitu sih. Mungkin kayak 10 ada.
1: Oke.
2: Tapi kalau yang kayak beneran gue cinta, gue naksir mungkin 1-2 gitu ya.
0: Oh, ada tiernya gitu kayak?
2: Ada tiernya.
0: Gue gak terlalu suka nih atau gue suka banget nih gitu.
2: Benar-benar, ada yang dianaktirikan, maaf nih buat lagu-lagu gue gitu.
1: Oh benar-benar gitu. Tapi ada gak maksudnya, pernah gak suatu saat ketika mungkin ada satu lagu yang ya tadi bahasanya dianaktirikan gitu kan. Tapi ternyata banyak orang yang suka.
2: Nah sebenarnya yang aku anaktirikan tuh gak pernah aku rilis.
0: Oh iya.
2: Jadi yang dirilis tuh udah yang kayak bener-bener anak pilihan ya, anak emasnya gue. Itu yang gue pilih gitu.
1: Oke, paham.
0: Nah kalau lagu yang nanti nih, kira-kira bakal mirip-mirip gak kayak lagu lo sebelumnya nih Kak?
2: Sebenarnya mirip sama, jadi vibesnya ini mirip sama salah satu lagu gue yang rilis di tahun 2024.
0: Okay.
2: Judulnya Minimal Tanggung Jawab.
0: Minimal Tanggung Jawab.
2: Iya, jadi kita ambil instrumentasi dan referensinya itu lebih banyak kayak ke luar negeri gitu kan.
0: Oke.
2: Dan kayak lumayan ada kayak elektronik instrumennya gitu loh.
0: Oke.
1: Berarti ini adalah single ke-7.
2: Betul.
1: Single ke-7 nih.
2: Gak terasa.
1: Anaknya udah 7 nih.
0: Iya.
2: 7 ini gak terasa dan selalu di setiap journey-nya ditemani oleh RRI Pro 2.
0: Gokil, karena Kak Alisa termasuk yang sering main kesini ya.
2: Iya.
0: Termasuk yang sering main kesini gitu kan.
1: Untungnya gak kapok ya.
0: Iya. Pertama gak kapok dan dia produktif banget berarti. Produktif banget ya, kacau.
1: Betul. Karena terakhir juga kesini tuh awal tahun ya.
0: Awal tahun ya?
2: Iya.
0: Awal tahun bulan kelima udah kesini lagi cuy.
2: Iya, benar.
1: Wow. Terbukti ya, sangat produktif.
0: Produktif banget ya. Berarti dari awal tahun ke sekarang udah rilis berapa lagu tuh Kak?
2: Kalau dari awal tahun ke sekarang lupa lagi.
0: 3 atau 4 mungkin ya?
2: 2-3.
0: 2-3.
2: Lupa.
0: 2-3.
2: Mungkin teman-teman yang nonton bisa jawab.
0: Nah,
2: mungkin mereka lebih hafal ya tanggal-tanggalnya gitu.
1: Benar. Kadang-kadang sering kayak gitu ya.
0: Iya, benar.
1: Lebih apa? Lebih perhatian sama kita.
2: Iya.
0: Nah, jadi Kak Alisa Dira juga baru aja ngerilis satu single baru nih yang berjudul Gak Apa-apa Nice. Ini Nice Try ya berarti ya.
2: Apa iya, tapi judulnya
1: setidaknya mencoba.
0: Nah, ini kayak sebenarnya tentang ya udahlah yang penting usaha gue udah jalan nih gitu.
2: Benar, iya.
0: Itu backstory-nya gimana tuh Kak?
2: Backstory-nya tuh awalnya aku kayak ngerasa gimana ya? Dimanapun lah, di lingkungan manapun itu menurut gue susah gitu untuk mendapatkan suatu kesempatan ya.
0: Oke.
2: Mau itu misalnya waktu gue ngejar kampus, kayak kok gue susah banget sih ngejar kampus. Mungkin nanti ketika gue mau nyari kerja pun juga begitu. Dan kayak di fase-fase itu tuh pasti ada momen dimana kita dibandingin sama orang lain. Terus kayak kita gak dikasih kesempatan sedangkan orang lain dapet. Jadi kayak lagunya tentang itu sih. kayak tentang kayak gue minta dong kesempatannya, tapi kalaupun nantinya gue gagal tuh sebenarnya gue nggak apa-apa, yang penting gue udah nyoba.
1: Tapi
2: yang penting kasih gue kesempatan buat nyoba dulu kayak
1: itu dia benar-benar setidaknya mencoba ya, daripada mungkin menyesal nanti akhirnya.
2: Betul
1: karena nggak mencoba sama sekali, jadi cobalah, tolong kasih kesempatan deh gitu
2: kayak gitu istilahnya
0: karena mungkin banyak orang yang udah

0: takut nyoba ya.
1: Betul, ada yang takut nyoba iya, dan juga ada yang gak diberi kesempatan untuk nyoba.
0: Iya, gitu
1: kan?
0: Iya,
1: udah keburu di underestimate.
0: Iya, misalnya, bener-bener.
1: Lu mah gak bisa, padahal kayak kasih gue kesempatannya dulu dong.
0: Iya. Gitu. Tapi lu percaya gak kalau misalnya keberhasilan itu adalah kemampuan bertemu dengan waktu yang tepat?
1: Percaya.
0: Percaya.
1: Percaya.
0: Oke.
1: Okay. Tapi ini ada ininya juga ya, maksudnya ada poin poin yang harus diambil adalah karena sukses itu kan kayak luck dan juga dari kompetensi kita gitu,
0: betul,
1: kan.
0: Betul.
1: Nah, jadi setiap ada kesempatan apapun, kita ambil aja karena kita enggak tahu kesempatan mana yang akan membawa kita ke kesuksesan. Yes, gitu kan.
2: Alisa Dira.
0: Alisa Dira, kita harus pamit dulu teman-teman gue karena foto udah bagus tadi. Udah bagus daripada
1: di klip bisa.
0: Di klip ya, di klip ya. Ya. Ini di klip ya, tolong ya. Ini udah bagus banget quotes-nya. Jadi kita tutup aja MLC gitu.
2: Jangan.
1: Jadi sekarang gue aja yang nyiar.
0: takut jomplang lagi nih.
2: Pada. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi teman bro 2.
0: Yes.
2: Bakal ngebahas soal setidaknya aku telah mencoba.
0: Betul.
2: Buat lo semua teman bro 2 seluruh Indonesia yang mau bertanya.
0: Betul.
1: Boleh dong.
2: Boleh langsung drop aja pertanyaan kamu di YouTube channel RRI Jakarta.
0: Yes.
2: Atau bisa langsung berapa di WhatsApp bro 2 FM Jakarta di 0811-801-05.
0: Yes, teman bro 2 jadi jangan kemana-mana. Masih di MLC Music Live Chat.
3: Live Chat.

0: Yes, Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2.
1: Yoi, masih barengan sama kita berdua dan tentunya masih ditemanin sama Alisa Dira.
0: Halo. Kita masih ngomongin tentang single terbarunya Ica.
2: Yes.
0: Ica, panggilan Ica.
2: Ica. Tapi biasanya yang tahu Ica-Icaan tuh biasanya cuma yang kayak ini, aku tuh suka live gitu kan,
0: okay.
2: TikTok gitu. Nah, yang itu beneran udah tahu tuh kalau nama aku Ica.
0: Oh.
1: Siapa yang pertama kali manggil Ica itu?
2: Nyokap.
0: Oh, nama kecil.
2: Oh,
0: ya.
2: Karena nyokap gue suka muncul di konten. Terus kayak sekarang Ica, Ica gitu kan. Jadi orang tahu.
0: Nonton enggak sekarang nih? Nonton enggak?
2: Kayak
0: enggak. Oke. Baru mau disapa.
2: Nonton gue tiap hari ini.
0: Iya, benar. Kira lagi nonton. Baru mau disapa lo, tante.
2: Tapi terakhir kali kesini ditemenin beliau. Yeah.
0: Oh, sekarang lagi gak nemenin. Yeah. Oke, okay. Jadi Ica baru ngerilis sebuah single terbaru ya. Yeah. Dan tadi ternyata Deeply emang sebenarnya ini tentang apa ya, target ataupun kayak pengen achieve something ya sebenarnya.
2: Achieve something or someone ya.
0: Or someone. Nice.
1: Alright.
2: Or someone.
1: Berarti sebenarnya ya bisa dimaknai dua itu ya, tergantung yang denger juga.
2: Tergantung yang denger aja.
1: Tapi sebenarnya kalau ketika ditulisnya gitu sebenarnya ini tentang apa? Maksudnya tujuannya?
2: Oh, jadi awal dari awal ya. Kalau gue tuh dari lirik yang muncul dulu itu tuh di verse. Di awal itu gue bilang mungkin aku tak sehebat dia, tapi I have my own way to please you and make you happy. Ya itu.
0: Okay.
2: Nah, itu adalah lirik pertama yang muncul dari lagu itu. Sebelum semuanya gue tulis gitu. Jadi yang muncul ide pertama tuh dari lirik itu. Karena gue waktu itu lagi dibanding-bandingin sama orang.
0: Masih dibanding-bandingin. Wah,
2: kacau. Iya, gue dibanding-bandingin dengan orang lain yang notabene lebih cantik, lebih hebat. Tapi di saat itu gue cuman ngangguk-ngangguk aja, padahal dalam hati gue kayak gila, gue tuh punya cara gue sendiri buat jadi keren loh gitu.
0: Gue tuh punya cara gue sendiri
2: buat jadi cakep, buat jadi keren.
0: Nice. Keren. Kadang mungkin sebenarnya orang gak niat untuk underestimate ya, cuma kadang-kadang dengan membandingkan tuh udah kayak something ya. Ada beef nih, kenapa ya gue dibandingin gitu.
2: Iya, bener.
0: Kayak gak enaknya tuh kayak gitu.
2: Bener.
0: Iya, tuh lihat tuh anak tetangga tuh.
1: Eta.
0: Oh gitu. Tapi sebenarnya dari ini kan lagu yang apa ya? Ini lagu yang menurut Alisa tuh inspiring ya sih sebenarnya, harusnya jadi bikin orang motivated gitu atau ngegalau aja justru.
2: Ini bikin orang motivated dan juga aku lebih kayak ke gimana ya? Di sini ini kan sebenarnya lagu yang mencerminkan betapa sedihnya aku diperlakukan seperti itu gitu. Bukan lebih sedih, tapi aku juga ada rasa marahnya dan gak terima gitu loh. Gak terima ketika gue tuh gak dikasih kesempatan. Karena mungkin yang lain lebih cantik, yang lain lebih hebat. Gue kesel gitu. Tapi padahal kayak gue mau loh nyoba, meskipun gagal gitu kan. Jadi gue lebih mau nge-gather, gue mau ngumpulin orang-orang dengan cerita yang sama.
0: Iya,
2: jadi kayak gue pengen mereka tuh merasa bahwa mereka gak sendirian loh. Karena gue pun ngerasain kayak gitu kok. Dan gue memvalidasi mereka dengan bahwa emang ini perasaan kayak gini tuh gak enak gitu. Kayak gitu aja sih.
0: Iya. Jadi sebenarnya ini adalah apa ya, perasaan yang dikompil ya jadi satu ya.
2: Betul.
0: Dan ini gak cerita orang lain sebenarnya di sini? Apa pure dari cerita kamu aja?
2: Ada sih cerita orang lain ya.
0: Jadi
2: ada.
0: Mirip-mirip sama cerita kamu.
2: Mirip-mirip ya, dibanding-bandingin lah. Atau kayak mungkin banyak juga yang gak dikasih kesempatan. Kalau mereka misalnya mau coba nge-apply kerja atau apa gitu loh.
0: Sebenarnya aku pengen nanya dari tadi kan backstory-nya sebenarnya mungkin dari lingkungan terdekat dulu ya. Nah, ini biasanya ini bukan mengeneralisir ya. Cuma kadang dari siblings ya, kalau misalkan siblings, orang tua yang punya anak banyak, itu cenderung nge-compare antara satu anak dengan anak yang lain. Itu terjadi di kamu kah?
2: Nah, sebenarnya kalau terjadi atau enggaknya tuh mungkin pasti secara tidak sadar pernah gitu ya.
0: Okay.
2: Tapi pernahnya pun mungkin niatnya itu untuk motivasi. Betul. Atau apa. Nah, cuman alhamdulillahnya itu ada hubungan yang sangat dua arah antara aku dan mamaku.
0: Oh.
2: Jadi kayak mamaku sangat open minded untuk mendengar aku berkritisi dan akunya pun sangat tidak takut untuk vokal gitu.
0: Nice.
2: Kayak aku beneran dari kecil tuh tipe orang yang blak-blakan aja kalau gue gue nggak suka diginiin kayak gini dengan cara yang baik ya.
0: Nanti akhirnya dirubah mungkin ya di disesuaikan lagi.
2: Iya, menurut aku hubungan, karena menurut aku emang hubungan tuh nggak ada yang ideal banget.
0: Betul.
2: Tapi harus ada kerjasama antara kedua belah pihak.
0: Wow. Asik.
1: Bener. Jadi ada apa ya, kayak bisa dibilang kayak timbal balik.
0: Iya, dua arah ya.
2: Iya, dua arah ya. Kakak-kakak kalau misalnya ini berhubungan jangan sampai satu arah.
0: Jangan sampai berbahaya sekali hubungan satu arah itu.
1: Bener. Masa berusaha sendiri?
0: Iya, bener. Tapi betul, kamu berapa bersaudara?
2: Aku tiga.
0: Oh iya? Kamu anak ke?
2: Aku anak kedua.
1: Wow. Anak tengah.
0: Kayak lo.
1: Iya bener.
0: Iya, kayak dia. Iya. Kadang kalau anak tengah tuh apa ya, harus ngalah sama kakak, ngalah sama adek, bener gak?
2: Kalau sama kakak nggak ngalah.
0: Oh nggak ngalah justru gak ya? Ngalah. Oh beda.
2: Tapi kalau sama adik ngalah nih.
0: Oh iya. Yeah. Kalau sama kakak nggak.
2: Awalnya agak shock tuh waktu adik gue lahir.
0: Oh iya.
1: Kenapa?
0: GP jauh kah?
2: GP 5 tahun tapi gue shock banget tuh.
0: Kenapa tuh emang?
2: Ya, wah jadinya bukan gue yang paling diperhatiin.
0: Oh.
2: Ada.
0: Gagal bontot ya.
2: Gagal bontot.
0: Iya.
2: Cuman makin kesini ternyata enak juga.
0: Iya.
2: Banyak saudara gitu.
0: Iya, benar. Jadi itu serunya mungkin punya itu cewek berapa, cowok berapa?
2: Jadi adik gue cewek, kakak gue cowok.
0: Oh, wah itu seru banget sih.
2: Dan kalau sama kakak ini gak pernah berantem.
0: Enggak.
2: Oh, iya.
0: Akur.
2: Akur banget.
0: Jarang. Kalau dia gak pernah ngomong sama kakak-kakaknya justru. Gak pernah ngobrol sama adik juga. Iya. Tapi
1: sesekali.
0: Cowok semua soalnya.
2: Cowok semua. Biasa.
1: Tinggi.
0: Tapi lo penasaran nggak sih, lo cuy, lagunya kayak gimana?
1: Ya kita dengerin dulu ya single terbarunya Alisa Dira.
0: Yes.
1: Setidaknya aku telah mencoba.
0: Betul.
1: Nanti kita bakal bahas lagi. Jadi pastiin buat tetap stay tune terus di MLC
0: Music Live Chat.

dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: Ya, semua berdua masih di MLC
1: Music Live Chat. Dan kita udah dengerin single terbarunya. Setidaknya aku telah mencoba. Tapi gimana rasanya akhirnya single ketujuh ini rilis? Ada perasaan excited kah atau takut? Ada ragunya kah ketika rilis?
2: Ada rasanya gimana ya? Kalau jadi sebenarnya kalau dari POV penyanyi itu kayak sebenarnya sama aja kayak ketika lo misalnya baru pertama kali beli jam tangan gitu. Lo akan happy banget kan?
0: Yes.
2: Tapi di kali ketujuh lu beli itu gak akan se-excited pas pertama kali kan? Tapi tantangannya adalah gimana caranya lu tetap menjaga excitement-nya itu. Jadi gue tetap excited. Karena ya tadi cara mengakali kejenuhan gue adalah dengan ya udah gue explore mungkin yang genre lain, cara aransemen yang lain kayak gitu. Gitu.
1: Benar-benar. Berarti dari berarti total yang udah dirilis kan ada 7 single ya. Di single ketujuh ini berarti ada treatment yang berbeda dong?
2: Ada treatment yang berbeda.
1: Apa tuh bedanya tuh dengan
2: single? Gue menyusupkan kayak satu baris lagu, satu baris satu yang lirik berbahasa Inggris gitu kan. Terus juga dari apa ya, gue tuh sangat sangat mendapatkan referensi itu dari lagunya Bara Suara yang Terbuang Dalam Waktu. Dan juga kalau teman-teman tahu ABBA yang Chiquitita itu kan kayak dia ada outro-nya yang sangat meledak gitu ya. Nah, gue menggunakan itu di lagu gue yang ketujuh ini.
0: Wah, gokil.
2: Tapi di lagu-lagu yang sebelumnya belum pernah. Jadi gue kayak excited nih gimana tanggapan orang-orang kayak gitu.
1: Berarti selalu apa ya mengeksplor sesuatu yang baru ya.
2: Betul.
0: Dan emang reference lu ke ABBA kah?
2: Iya, kayak ABBA juga. Iya, gue meluas aja sih. Menurut gue sebagai musisi kita tuh gak boleh menutup telinga gitu loh. Kayak misalnya lu gak suka dangdut, tapi lu harus tetap pernah denger, lu harus tahu denger dangdut. Harus tahu apa sih yang bikin dangdut ini enak bagi orang-orang yang mendengarkan. Kayak menurut gue gak bisa tutup telinga.
0: Dan tadi kita sempat ngobrol di off air ternyata lo adalah seorang mahasiswa psikologi ya.
2: Betul.
0: Kita disuruh gambar pohon gak di sini?
2: Nah, sebenarnya boleh-boleh aja.
0: Itu salah satu yang diajarin ya gak sih di kampus?
2: Cuman kalau di kampus kita kayak secara etika tuh anak S1 belum, kalau di UI itu belum boleh.
0: Belum boleh. Nanti lo harus ambil profesi lagi untuk itu ya.
2: Mungkin ini fun fact buat temen-temen juga. Jadi di psikologi tuh sebenarnya banyak kan kita belajar statistika sih.
0: Yes, betul.
2: Iya, jadi kita lebih bisa ngelihat orang tuh sebenarnya dari statistika justru. Kita ngelakuin penelitian tentang behavior orang, tentang sikap orang tuh gimana. Dan dari situ kita baru bisa kayak menyimpulkan kayak, oh mungkin kalau bisa digeneralisasi tuh mayoritas orang di Indonesia tuh gini, kayak gitu-gitu.
1: Paham. Tapi sebenarnya ada pengaruhnya nggak dengan cara lo menulis, cara lo bernyanyi dengan
2: ada.
0: Serius?
2: Ada.
0: Apa tuh?
2: Jadi gini, kalau di jadi ilmu berharga yang gue pelajarin dari psikologi ini adalah mata kuliah kalau di UI ada mata kuliah untuk kita gimana caranya observasi dan wawancara. Nah, katanya observasi ini adalah melihat apa yang bisa dilihat, yang tangible gitu kan. Jadi kayak sekarang gue lumayan observatif terhadap orang-orang. Dan juga gue juga dan gue juga belajar cara wawancara orang yang baik. Gimana caranya gue bisa ngedigging kayak orang itu sampai dalam-dalam banget. Dan itu berguna ketika gue nulis lagu. Ternyata gue tuh perlu riset, kayak perlu tanya lah ke orang. Kecil-kecilan ya. Misalnya gue ketemu lo kayak, lalu gue tanya ini gimana sih, apa yang lo rasain, apa dampaknya buat hidup lo. Terus abis itu kayak apa misalnya cara lo keluar dari keadaan kayak gitu gimana, kayak gitu-gitu.
0: Ini soalnya dari single ini tuh POV-nya menarik sebenarnya dari orang yang kompleks gitu perasaannya nggak sih? Kayak pengen coba achieve something or someone gitu. Tuh jarang loh cuy.
1: Jarang.
0: Ditulisnya dengan POV itu.
2: Iya, jadi emang lebih ke situ sih kayak teknik wawancara. Teknik wawancaranya
1: Berarti udah dilakuin untuk berapa lagu ini?
0: Treatment ini
2: tuh baru kayak ke yang lagu ini sama ada yang sudah bisa tertawa. Okay. Oh. Sudah bisa tertawa itu.
0: Wow. Kayak gitu. Nice, nice, nice, nice, nice. Ternyata ini adalah seorang POV psikolog.
1: Benar. Ternyata ada cara baru gitu ya, untuk membuat sebuah lagu.
0: Betul.
1: Yang gue tahu ya sekedar apa yang dirasakan, apa yang dipikirkan oleh orang pencipta itu. Ternyata bisa dengan cara wawancara.
2: Dan juga bisa pakai statistik ya.
1: Coba bayangin, buat
0: statistik lagunya nanti dilihat juga tuh.
2: Statistik lagunya dan juga statistik misalnya kita mau ngecek nih kira-kira kita nulis lagu ini relate atau enggak ya? Sebenarnya tinggal polling kan, tapi pollingnya nggak boleh kasar. Nggak boleh kayak sembarang. Kira-kira lu bakal suka nggak lagu?
0: Iya itu kasar.
2: Kira-kira lu bakalan ini nggak kalau
0: soft selling ya, harus soft selling.
2: Iya tapi ya biasa lah ya. Sebenarnya membuat orang menyukai karya kita tuh tidak semudah kata-katanya.
0: Betul.
2: Orang-orang bilangnya, ya nanti gue dengerin lagu lu, lagu lu top. Tapi kayak ya udah aja bagi, maksudnya bagi, mungkin bagi kita itu adalah dunia kita, tapi mungkin bagi orang lain itu adalah sekelibat aja. Jadi gimana caranya kita bisa bikin itu juga part of their life gitu kan. Itu sulit ya. Sulit loh. Aku sangat apresiasi buat musisi-musisi yang udah bisa sampai ke level itu.
1: Wow. Tapi untuk lagu ini setidaknya aku telah mencoba. Pernah ada feedback yang diterima gak sama Alisa Dira ketika orang-orang dengerin lagu ini?
2: Pernah.
1: Apa tuh salah
2: yang satunya? Yang menariknya adalah jadi emang kayak lagu ini tuh gak semudah lagu-lagu pop ballad yang pernah aku keluarin. Maksudnya gak semudah itu diterimanya sama masyarakat. Tapi kalau ada yang suka, itu mereka suka banget. Kayak mereka nge-report ke aku kayak, misalnya kayak hari ini gue dengerin 5 kali, hari ini gue dengerin 6 kali gitu. Karena emang kayak tadi ya, ini kan cerita dalam lagunya sangat kompleks dan terkhusus banget ya. Jadi belum tentu ada di setiap orang. Tapi ketika ada yang kayak kena banget, dia akan langsung melekat sama lagu ini.
1: Langsung kayak wah ini gua banget nih, gitu kan. Kayak terwakilkan ya.
2: Benar.
0: Oke, kalau buat Alisa Dira ada ini enggak lirik yang jadi favorit banget di lagu ini?
2: Lirik favorit sebenarnya semuanya ya. Favorit.
0: Semuanya?
2: Iya. Tapi kayak favorit aku sebenarnya yang tadi sih.
0: Yang mana tuh?
2: Mungkin aku tak sehebat dia, tapi I have my own way to make you happy and please you baby.
0: Oh itu deep sih, meaningnya deep banget ya. Deep banget.
2: Karena gue gini, karena gue kayak grown gini loh, kayak gue sih bersyukur banget ya sama Tuhan gitu. Karena ya maksudnya gue masih bisa diterima lah di society ini. Tapi gue itu lahir sebagai anak yang introvert. Gue introvert yang awalnya gak tahu gimana cara untuk berteman. Lalu juga I don't know how to groom myself gitu. Kayak gue tuh gak tahu cara untuk jadi perempuan yang cantik itu seperti apa waktu itu. Tapi kayak akhirnya gue sadar kayak kalau gue kayak gini terus tuh gue gak dikasih kesempatan ya sama dunia. Gue tuh dibanding-bandingin terus ya sama anak yang lain kayak gini-gini. Tapi akhirnya ya udahlah, gue deal with it aja kalau gue emang harus kayak gini gitu.
0: Oke.
1: Benar. Alright. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi, ngobrol dua berangkat sama Alisa Dira ngomongin soal single terbarunya. Setidaknya aku telah mencoba.
2: Yes.
1: Kemana-mana tetap di MLC
0: Music Live Chat.
2: Bye.

0: MLC Music Lab.
1: Music Lab Chat.
0: Halo. Alright, kita masih barengan sama Alisa Dira. Ya, baru aja rilis single terbarunya. Setidaknya aku telah mencoba.
1: Aku telah mencoba.
2: Betul.
0: Boleh kasih tahu nggak? Kira-kira dengerin ini cocoknya tuh kapan sih?
1: Best listening
2: adalah menurut gue di mobil.
0: Oke.
2: Sendirian.
0: Oke.
2: Sambil menatap city light ya.
0: Widih.
2: Pokoknya ini adalah lagu yang menurut gue cocoknya sendirian atau enggak boleh dengan teman-teman lu, tapi jangan sama teman-teman lu yang lagi baik-baik aja.
0: Oh.
2: Jangan, enggak relate.
1: Cari ya. Orang-orang yang lagi ambiar juga ya.
2: Lagi ambiar juga. Okay. Ya, menurut gue enak sih ini lagu.
1: Oke. Jadi ambience-nya tuh kayak lagi syahdu gitu ya sama
2: betul.
1: City Light dan lain-lain.
2: Harus redup sih kata gue.
0: Harus redup.
1: Dan harus di mobil ya. Di motor enggak bisa.
2: Enggak bisa. Atau sebenarnya boleh juga, katanya kan obat terbaik untuk patah hati itu bisa jadi lari gitu ya.
1: Lari
2: culture gitu.
1: Benar.
2: Boleh juga kok, katanya ada teman-teman gue yang sukanya tuh dengerin lagu gue kalau lagi lari.
0: Wow.
2: Iya.
1: Bukannya lemes ya kalau kayak gitu ya?
2: Gak tahu tapi
1: gue lemes kok begitu.
2: Iya. Mungkin buat yang kesukaannya kayak gitu bisa.
1: Oke.
0: Coping mechanism orang-orang beda.
1: Bener. Oke. Waktu bikin lagu ini ada struggle nggak sih waktu itu?
2: Jujur ya. Ini lagu yang gak gue strugglein lagi.
0: Dari so far.
1: Dari lirik semua. Sampai produksi.
2: Aman aja, aman. Karena gue punya gambaran yang baik di lagu ini gitu.
0: Maksudnya
2: bukan baik tuh bukannya bagus ya, tapi mateng gitu.
1: Kadang
2: kan kita suka bingung ya, aduh ini yang kosong gue isi lirik apa lagi ya. Atau kayak ini akhirannya gue bikin gimana ya. Kalau ini tuh gue beneran ada gambarannya banget. Mungkin karena menggebu-gebu ya.
1: Akhirnya nulisnya lancar aja tuh.
2: Lancar aja, gila.
1: Gila. Lancarnya gila.
2: Mungkin lagi emosi gitu ya.
1: Iya, gokil.
0: Alright. Terus dari Alisa Dira ada pesan gak nih buat teman produa semua seluruh Indonesia, silahkan.
2: Jadi malu.
1: Dia seneng banget. Itu tadi out of context ya.
2: Jadi malu.
1: Itu bukan Alisa Dira tuh yang barusan ya.
0: Gak apa-apa.
2: Langsung wajahku mau merah. Pesannya buat temen-temen ya, mungkin yang suka merasa gagal atau yang suka merasa gak diberi kesempatan, itu bukan salah kalian. Memang kadang menurut aku Tuhan tuh adil, tapi emang dunia dan isi-isinya tuh pada keras gitu ya. Kalian gak bisa berharap orang lain tuh punya hati sebaik kalian dan lain-lain. Jadi ya udah cobain aja setiap ada kesempatan. Kalaupun nantinya gagal, jangan menyesal, karena mendingan gagal setelah nyoba daripada kita gagal karena sebelum mencoba. Dari awal kita belum nyoba.
1: Iya sih,
0: benar ya. Setidaknya aku telah mencoba.
1: Iya sih, itu penting banget teman produa, mungkin buat kamu yang masih takut untuk mencoba. Jangan pernah takut untuk mencoba. Takutlah kalau lo gak pernah mencoba dan takut gagal.
2: Betul.
0: Dan takutlah lo kalau lo belum dengerin Setidaknya Aku Telah Mencoba.
1: Gokil. Penyiar.
2: Penyiar ya.
1: Dan lagu ini udah bisa didengerin di mana aja?
2: Ada di banyak berbagai digital streaming platform kayak Spotify, YouTube, di DSP, dan juga bisa didengerin di Pro 2 FM
1: Jakarta dan seluruh Indonesia.
2: Iya, kalau mungkin kakak-kakak di sini berkenan gitu ya, next time diputerin
1: tenang aja.
0: Bisa diatur.
1: Kirimin kasetnya aja. Udah gak ada yang pake ya, sorry. Nanti kita puterin teman Pro 2, jadi jangan lupa untuk di request juga di Pro 2 FM seluruh Indonesia, lagu terbaru dari Alisa Dira pastinya.
0: Yes. Untuk MV, visualizer?
1: MV-nya?
2: Ada, aman aja.
1: Aman aja.
2: Di YouTube. Di kenapa?
0: Dicek di mana?
2: Bisa dicek di YouTube-nya Indo Semar Sakti.
1: Oke.
2: Okay. Tulis aja Setidaknya Aku Telah Mencoba. Emang agak PR ya, jadi panjang gitu. Emang PR nih.
1: Lupa
2: teman-teman, jangan malas ngetik.
0: Betul.
1: Liriknya ada, video lirik mungkin?
2: Video lirik ada juga.
1: Ada juga, oke. Ada semuanya.
0: Aman aja. Alright, kalau gitu terima kasih banyak.
1: Yes, Alisa Dira.
2: Terima kasih juga buat kakak-kakak.
1: Jangan kapok-kapok untuk main kesini.
2: Enggak dong.
0: Yes, itu gue single ke-8, 9, 10.
2: Oh iya, amin.
1: Semua jangan lupa untuk main kesini pokoknya ya.
2: Terima kasih banyak.
0: Terima kasih juga buat teman produa seluruh Indonesia.
1: Betul.
0: Dan ini mau nyapa dulu beberapa, ada Rati.
1: Oh, di YouTube nih.
2: Rati, hai.
1: Katanya keren Ica.
2: Terima kasih, Kak Rati.
0: Dan juga ada Muyaza.
1: Apa katanya?
2: Ada kamu, hai.
1: Hai. Halo Kamuy.
0: Kalau sama orang berarti gak sendirian dong. Iya dong.
1: Oh iya benar.
0: Takut sama Tuhan katanya.
1: Iya. Yeah.
2: Siapa yang
0: mau? Bu Yaza.
1: Kamuy. Takut sama Tuhan. Ya. Siapa lagi? Ada lagi ya, Dit?
0: Udah.
1: Oke.
0: Pokoknya yang lainnya juga ya, mungkin juga mendengarkan kita seru-seruan di malam hari ini.
1: Yes.
0: Di MLC Music Live Chat selama betul, 1 jam terakhir.
1: Abis ini bakal ditemenin sama penyiar kesayangan kamu di seluruh Prodo FM Indonesia pastinya. Yoke,
0: jadi pastiin buat selalu dengerin lagunya Alisa Dira di semua DSP dan juga bisa di-request di Prodo FM seluruh Indonesia. Kalau gitu nama gue Edi Tama.
1: Gue Elandi Krisnandaru dan juga
2: aku Alisa Dira.
0: Kita pamit.
1: Bye-bye.

Setelah hari yang panjang, waktunya pulang. Aktivitasmu berat. Yuk kita rehat. Zona Nyaman. Hanya di Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

0: Pro 2.
1: Info Pro 2 bareng aku, Atika Raharja.
2: Dan aku, Deswa Fitra.
1: Crazy Abrams, teman Pro 2, resmi mengumumkan album ketiganya bertajuk Daughter From Hell yang akan dirilis pada 17 Juli 2026 melalui Interscope Records. Menjelang perilisan album, Abrams juga akan meluncurkan single pertama berjudul Hit The Wall pada 14 Mei 2026, teman Pro 2. Album ini kembali digarap bersama kolaborator lainnya seperti Aaron Dessner yang sebelumnya terlibat dalam album Good Riddance dan juga The Secret of Us. Saat menghadiri Met Gala, Gracie Abrams menyebut lagu Hit The Wall ini sebagai awal babak baru dalam perjalanan musiknya. Sebelumnya, album The Secret of Us juga sukses besar dengan menduduki posisi puncak tangga lagu di Inggris, Australia, Belanda, serta membawa Abrams menjalani tur dunia. Selain bermusik, Gracie Abrams juga akan menjalani debut acting lewat film Please produksi A24, garapan sutradara Halina Rajin.
0: Info Pro 2.
2: Beralih ke informasi selanjutnya, ajang tahunan industri video game Summer Game Fest 2026 dipastikan kembali digelar pada tanggal 5 hingga 8 Juni 2026 di Dolby Theater, dipandu oleh Geoff Keighley. Acara ini akan menampilkan berbagai pengumuman game baru, trailer perdana, hingga gameplay eksklusif dari studio besar dunia. Showcase utama Teman Pro 2 dijadwalkan berlangsung selama sekitar 2 jam dan disiarkan secara global melalui platform seperti YouTube, Twitch, Steam, dan TikTok. Sejak pertama kali hadir di tahun 2020, Summer Game Fest kini dianggap sebagai penerus tidak resmi Electronic Entertainment Expo yang telah berhenti aktif. Tahun ini, rangkaian acaranya juga mencakup Day of the Devs, Wholesome Direct, Xbox Game Showcase, hingga PC Gaming Show yang akan menghadirkan ratusan game baru dari developer AAA maupun indie. Banyak penggemar berharap event ini membawa kejutan besar seperti trailer baru, tanggal rilis game, dan pengumuman proyek rahasia dari berbagai publisher ternama.
0: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2. Info Pro 2.

0: ternyata Bejo. Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo temennya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Huh? Anu pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih pak.
2: Waduh, mandi lagi.
0: Waduh,
2: aku.
0: Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo loh, kayak mandiin Murai aja.
2: Panggilin Ningsih, kasihan inak Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makanya pak. Sederhana itu bukan berarti tidak punya.

105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu teman Pro 2. Balik lagi sama aku Rama Gemzi di Jaga Malam teman Pro 2. Aku bakal nemenin teman Pro 2 di Jaga Malam ini sampai nanti jam 12 malam teman Pro 2. Tapi abis ini aku bakal kedatangan tamu spesial, ada dari komunitas melukis Cakrawala. Nanti kita bahas bareng ya teman Pro 2. Dan juga yang mau gabung atau mau request aku boleh banget, atau mau tanya-tanya nanti di 081327866966 bareng sama aku Rama Gemzi. Dan lagunya udah aku siapin, ada Maroon 5 Memories spesial buat teman Pro 2. Let's go.

0: ganti frekuensinya ya. Tetap di 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Now on air Rama Gemzi. 105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Balik lagi sama aku Rama Gemzi di Jaga Malam, teman Pro 2. Nah, yang udah aku janjiin tadi, kita kedatangan tamu spesial dari komunitas Yuk Belajar Seni. Nah, dari teman-teman aku udah pada datang nih. Mungkin bisa nyapa teman Pro 2 dulu, Mas.
2: Oke, halo, selamat malam teman-teman Pro 2.
1: Yoi, teman Pro 2.
3: Halo teman Pro 2, selamat malam.
1: Oke, dengan Mas siapa aja di sini, Mas?
3: Oke, perkenalkan namaku Wahyu Prihatin.
1: Oke. Okay.
3: Dari mahasiswa ISI Surakarta.
1: Mahasiswa ISI Surakarta, yeah. Ya. Sekarang semester berapa, Mas Riti?
3: Semester 4.
1: Empat. Iya. Beneran, Mas?
3: Beneran.
1: Tahun semester 4 berarti tahun berapa lulus ya? Kalau lulusnya apa? Tak masuk tahun berapa ya berarti, Mas?
3: 2019.
1: Enggak dong, semester 4 dong, Mas.
3: 14.
1: Oke, kalau dari masnya, Mas, maksudnya?
2: Oke, perkenalkan teman-teman, namaku Gandang, Gandang Firmansyah, bisa dipanggil Gandang gitu.
1: Oke, siap, Mas. Nah, kita mau ngobrol bareng tentang komunitas Yuk Belajar Seni nih, Mas. Nah, mungkin apa sih komunitas Yuk Belajar Seni dan bagaimana awal kebentuknya, Mas, dulu, Mas? Mungkin dimulai dari siapa nih?
3: Oke, jadi komunitas Yuk Belajar Seni itu adalah komunitas yang bergerak di volunteer untuk mengajar dasar-dasar seni kepada anak-anak.
1: Oke.
3: Untuk terbentuknya dulu itu, kalau sejarahnya mungkin nanti dari Mas Gundang yang
1: bisa. Siap.
3: Karena saya masuk di Yuk Belajar Seni yang batch kedua.
1: Oke. Okay. Oh, yang batch kedua. Iya. Nah, bedanya apa, Mas? Batch 1, batch 2?
3: Jadi setiap tahun dari awal terbentuknya sampai sekarang, setiap tahun kita membuka oprek untuk teman-teman yang mau bergabung dengan komunitas.
1: Oh, yang mau bergabung dengan komunitas ini ya. Oke, Mas. Kan ada jingle berjudul Melukis Cakrawala nih. Itu kenapa milih ngebuat jingle berjudul Melukis Cakrawala itu, Mas?
2: Untuk jingle Melukis Cakrawala ini sendiri, kenapa kita memilih itu? Karena kita beranggapan bahwa melukis cakrawala ini bisa membuat atau menjadi semangat kita, ataupun nanti pendengar juga yang bakalan mendengar jinglenya, itu agar bersemangat untuk memulai sebuah hidup atau perjalanan begitu.
1: Okay.
2: Dari Melukis Cakrawala.
1: Melukis Cakrawala itu ya. Oke, Mas. Nah, yang buat pertama kali punya ide ngebuat jingle ini siapa, Mas, waktu itu?
2: Untuk pertama kali ini promotornya adalah Bimo.
1: Oke, okay, Mas Bimo.
2: Mas Bimo.
1: Selaku apa, Mas?
2: Di selaku komunitas. Bimo itu untuk jingle ini kita terbentuk di batch 3.
1: Oh, di batch 3.
2: Ya, kurang lebih di tahun
3: 2021.
1: Oh, 2021. 22
2: kalau enggak salah. Ya 2021-22 gitu.
1: 2021-22 ya.
2: Kebetulan Mas Bimo ini adalah ketua batch 3-nya.
1: Oh, gitu. Ketua batch 3-nya ya. Kalau sekarang udah sampai batch berapa tuh, Mas?
2: Kalau sekarang sudah batch 6.
1: Oh, batch 6. Wah, udah jauh banget ya, Mas. Wah, itu udah open oprek udah berkali-kali berarti ya, Mas.
2: Udah lama.
1: Oke. Nah, mungkin gimana sih, Mas, waktu itu proses ngebuat lirik lagu ini, Mas? Waktu itu awal dibuat nih.
2: Sebenarnya waktu itu iseng-iseng sebenarnya, Mas, kayak kayaknya untuk YBS punya lagu sendiri seru nih. Jadi ketika ada repost ataupun kegiatan-kegiatan tuh kayak kita punya lagu sendiri gitu loh, Mas.
1: Oke.
2: Yang bisa didengarkan.
1: Oh, berarti punya identitas itu ya, Mas, gitu. Masing-masing Mas dari terus, komunitasnya ya.
2: Ya. Terus waktu itu ya udah iseng-iseng Mas Bimo tuh awalnya ya teman-teman, iuran kata.
1: Oh, iuran kata, oke. Okay. Yeah. Nah, asik nih, gimana nih, Mas?
2: Iuran kata.
3: Kolektif.
1: Oh, kolektif, oke. Okay. Gimana tuh, Mas?
3: Jadi, teman-teman itu, Mas Bimo punya idenya, gambaran besarnya.
1: Okay.
3: Terus dari teman-teman yang kayak dia punya potensi bermusik di situ.
1: Oke, okay, heeh.
3: Nanti memasukkan ide-ide.
1: Terus Mas gimana tuh abis itu?
3: Terus dari ide-ide itu nanti di saring lagi sama Mas Bimo untuk okay. menjadikan sebuah karya melukis Kelawala itu, Mas.
1: Oke, okay, berarti digabung-gabungkan berarti yeah. ya, Mas. Oke, okay, buat tantangan terbesarnya nih waktu proses pembuatan jingle itu gimana, Mas? Proses tantangan terbesarnya waktu itu. Mungkin kan pasti ada tantangan ya pasti di situ. Gimana yeah, tuh, Mas?
2: Ya, yeah, yang jelas apa ya? Tantangannya adalah gimana caranya membuat sebuah jingle ataupun lagu yang sesuai dengan identitas komunitas kita okay. yang ceria ya, yang apa ya apa mengayomi
1: okay.
2: adik-adik ya. Terus kayak menggambarkan sebuah kesenian okay. keseluruhannya kayak gitu.
1: Wah, itu dia.
2: Itu yang menjadi tantangan.
1: Tantangannya di ya. Situ ya. Tapi akhirnya bisa ya, Mas, terwujud ya. Sampai sekarang masih dipakai tuh, Mas?
2: Masih.
1: Oh, masih dipakai?
2: Masih.
1: Wah, masih apa di... kira-kira?
2: Sedikit-sedikit.
1: Gimana tuh, Mas? Coba, Mas, sedikit aja.
2: Aduh. Males, Mas, aku. Mas, aku aja dah. Aku, buat teman-teman yang mau dengerin mungkin bisa dibuka di
3: Spotify.
2: Oh, Spotify. Terus di YouTube juga ada.
1: Oh, di YouTube juga ada ya.
2: Melukis Cakrawala.
1: Oke, okay, nah buat lama prosesnya nih, ngebuat jingle dari awal sampai selesai itu kira-kira waktu butuh waktu berapa bulan atau berapa tahun, Mas? Atau mungkin berapa window gitu?
2: Kalau proses dari awal sampai akhir terbentuk sampai jadi kurang lebih 1 tahun.
1: Oh, 1 tahun?
2: Iya.
1: 1 tahun itu dari awal ide sampai jadi.
2: Benar,
1: atau jadi. Udah kita udah ini udah nentuin ide dulu nih, udah nentuin ide dan abis itu baru dihitungnya 1 tahun tuh waktu mulai pembuatan.
2: Dari awal ide sampai jadinya. Mastering, mixing terakhir sampai
1: jadi. Terus ini ya itu lagunya. Oke, okay. 1 tahun tuh, Mas.
2: Iya, kurang lebih 1 tahun.
1: Kurang lebih 1 tahun ya. Oke, okay. Lama juga berarti ya, Mas.
2: Bahkan mungkin lebih ya, Mas.
1: Mungkin lebih ya. 1,5 tahun mungkin. Bisa jadi ya berarti ya. Oke, okay. Buat ngebagi tugas nih, itu gimana Mas? Bagi tugasnya dari anggota-anggota gimana waktu itu, Mas?
2: Oh, tugas di komunitas nih. Oke, okay. Jadi untuk tugas sendiri sebenarnya di komunitas ini ini Mas udah ada divisinya masing-masing.
1: Oh, ada divisinya masing-masing. Ya, apa tuh, Mas, divisinya?
2: Jadi di komunitas Yuk Belajar Seni ini ada beberapa divisi. Yang pertama ada divisi program.
1: Oke. Okay.
2: Terus ada media. Ada fundraising.
1: Oke. Okay. Apa fundraising?
2: Iya, fundraising.
1: Apa tuh, Mas, itu?
2: Fundraising itu kalau di apa ya? Lebih ke apa yang itu? Cari cuan sih.
1: Oh, yang cari cuan. Oke. Okay.
2: Yang mikir gimana komunitas bisa punya cuan itu.
1: Oh, jadi nih yang nyari itu ya, Mas. Yeah. Sponsor ya.
2: Iya.
1: Oke, okay, terus gimana lagi, Mas?
2: Terus ada humas juga.
1: Humas ada juga ya berarti ya. Oke.
2: Okay. Terus dulu tuh di bat 1-2 sampai 3 itu ada divisi lapangan sebenarnya.
1: Oh, divisi lapangan. Ya. Oke. Okay.
2: Tapi kebetulan di bat 4 sampai sekarang divisi lapangan kita hapus.
1: Oke.
2: Okay. Untuk survei dan sebagainya kita coba bareng-bareng.
1: Oke, okay, bareng-bareng berarti ya, Mas. Oke, oke. Okay, okay. Nah, buat genrenya nih pasti kan ada genrenya, genre musik ini dipilih atau pop, rock atau apa nih, Mas?
2: Untuk jinglenya nih.
1: Iya.
2: Kalau jingle ini termasuk apa ya?
3: Nah, jadi untuk di jinglenya itu campur sih, Mas.
1: Campur.
3: Jadi ada popnya,
1: okay.
3: Terus ada unsur gamelannya di situ.
1: Oh, ada unsur gamelannya, oke. Okay, ya.
3: Terus
2: keroncong juga.
1: Oh, berarti di mix ya, Mas?
3: Ya.
1: Oh, apa sih tadi dicampurnya? Rock, gamelan, keroncong,
3: pop,
1: apa lagi?
2: Keroncong, pop, terus rock. Ada
1: rock, iya, Mas.
2: Enggak sih, Mas, enggak. Kalau rock enggak ada.
1: Berarti pop, gamelan, keroncong,
2: ya,
1: terus
2: apa lagi? Kurang lebih 3 itu.
1: 3 itu ya, kurang lebih itu ya. Oke. Okay. Nah, mungkin harapannya nih, Mas, sama buat teman-teman setelah jingle ini bisa diperdengarkan ke masyarakat apa nih? Mungkin dari siapa dulu nih, mungkin. Oke.
3: Okay. Harapannya nanti setelah jingle ini didengar banyak oleh masyarakat. Jadi mungkin untuk masyarakat bisa menangkap apa pesan yang ada di dalam jingle ini. Jadi yang tujuannya untuk anak-anak, untuk orang tua yang lebih menghargai tentang seni itu, Mas.
1: Oke, kalau dari Mas Gandang gimana, Mas?
2: Kurang lebih sama sih, Mas.
1: Kurang lebih sama ya.
2: Ya harapan kita dengan jingle melukis cakrawala ini, teman-teman pendengar bisa lebih aware tentang kesenian, gitu. Karena di liriknya sendiri itu ada di sini. Maaf kalau falas, Mas.
1: Gak apa-apa, Mas. Lu biar tahu nih.
2: Di sini yuk belajar seni. Mari belajar bersama seni dan budaya.
1: Oh, hehehe. Bagus juga itu suaranya.
2: Gitu.
1: Pengalisnya deh kayaknya. Oke deh, Mas. Abis ini kita lanjut lagi ngobrol-ngobrol. Tapi ini kita ngasih sejeda dulu ya. Kasih lagu-lagu dulu buat teman Pro 2. Dan juga teman Pro 2 yang mau gabung atau mau request lagu boleh banget ya. Langsung aja di WhatsApp di 081-327-866-966. Bareng sama aku Rama Gemzi dan komunitas Yuk Belajar Seni teman Pro 2. Langsung aja di WhatsApp tadi 081-327-866-966. Ada lagunya David Guetta. This one for you. Let's go.

0: Oke teman Pro 2, balik lagi sama aku Rama GMZ di Jaga Malam teman Pro 2. Masih bareng dengan mas-mas di sini teman Pro 2, kita bakal ngebahas tentang program Kawruh ya mas. Apa tadi? Betul ya?
1: Jejak Kawruh.
0: Program Jejak Kawruh. Oke. Nah, awal mula tercetusnya nih gimana mas program ini mas? Jejak Kawruh ya?
2: Ya benar, betul. Jejak Kawruh.
0: Gimana? Dari siapa dulu mungkin?
2: Oke mas, jadi Jejak Kawruh ini merupakan satu program unggulan.
0: Nah ya oke mas.
2: Dari komunitas Yuk Belajar Seni. Pada awalnya kegiatan ini tuh kegiatan pengabdian.
0: Oke, pengmas berarti ya. Oke. Mas.
2: Tapi di awal batch 1, batch 2 itu kegiatannya namanya bukan Jejak Kawruh, tapi hanya Yuk Belajar Seni Goes to kemana kayak gitu,
0: oh, ke SD okay.
2: Daerah-daerah gitu.
0: Oh, okay.
2: Terus akhirnya di ya ini di batch 3 si ketuanya ya. Mas Bimo itu
0: emang, buat program ini ya berarti ya.
2: Kayaknya kegiatannya nggak seru kalau namanya cuma Yuk Belajar Seni Goes to kemana gitu.
0: Okay.
2: Gimana kalau kita cari satu nama untuk kegiatan ini?
0: Oke, okay, buat program ini mas, siapa yang terlibat dalam pelaksanaannya program Jejak Kawruh ini mas? Biasanya?
1: Oke, okay, baik. Biasanya dari teman-teman anggota komunitas sendirinya.
0: Oke, okay, oke.
1: Okay. Cuma nanti kalau misal dari anggota masih kurang, nanti kita oprek volunteer.
0: Oh, ada oprek volunteer ya. Juga nanti. Oke. Okay. Nah, benefitnya dari oprek volunteer itu volunteer enggak, Mas?
1: Benefitnya dari oprek volunteer itu dari teman-teman yang bergabung di program Jejak Kawruh ini, yang pasti mereka dapat belajar bagaimana cara menyalurkan ilmunya ke adik-adik.
0: Oke, okay.
1: Oh. Terus okay. Di situ teman-teman juga yang pasti dapat teman baru.
0: Oke, okay, dapat teman baru pasti itu. Yeah.
1: Terus
0: apa lagi kira-kira mas?
2: Lebih ke experience
0: baru ya berarti ya.
2: Teman-teman okay. Soal kegiatan pengemas yang beda dari yang lain lah.
0: Oke, okay, oke. Nah, arti Kawruh nih mas. Apa sih nama arti Kawruh sama kenapa nama itu dipilih? Sama materi atau pembelajaran apa yang paling disukai nama adik-adik waktu program apa ini program Jejak Kawruh ini, mas? Kawruh itu kan perlu melihat ya.
2: Kayak jadi ya itu. Kenapa kita memilih nama Jejak Kawruh? Jejak itu kan sendiri yang berarti adalah tapak ataupun ya jejak atau tapak gitu ya mas. Sedangkan Kawruh itu adalah ilmu. Nah, kenapa kita memilih nama itu? Kita pengen bahwa di setiap langkah kita maupun perjalanan kita, kita selalu meninggalkan sebuah ilmu di sekitar kita.
0: Wih, begitu. Bagus juga berarti ya mas maknanya ya. Oke, tantangan yang paling sering dihadapi nih saat mendampingi adik-adik dalam kegiatan Jejak Kawruh ini apa mas biasanya? Sama apa program ini tuh cuman program seni atau mengajarkan hal-hal lain juga mas? Mungkin matematika, okay, IPA, sains gitu-gitu mas.
1: Nah untuk program Jejak Kawruh sendiri kita lebih fokusnya ke seni mas.
0: Oke.
1: Okay. Jadi bagaimana kita memberikan ilmu kepada adik-adik yang nantinya akan menjadi sebuah pementasan di situ.
0: Oh, terjadi sebuah pementasan di situ.
1: Iya.
0: Apa tuh mas pementasannya biasanya?
1: Biasanya ada pameran melukis atau membatik, terus ada pentas tari, musik juga ada.
0: Dalang itu ada mas?
1: Dalang nanti masuknya ke drama.
0: Oh, drama dia
1: ya,
0: maksudnya.
1: Iya, jadi Jejak Kawruh itu kan kita targetnya ke SD.
0: Oke,
1: nah,
0: SD.
1: Di SD itu nanti ada pembagiannya sendiri.
0: Misal
1: kelas 1, nanti kelas 1 dan 2 kita belajar tentang melukis, membatik.
0: Oke.
1: Terus nah, di situ nanti dijadikan sebuah pameran.
0: Oke,
1: dalam ruang SD itu, terus yang kelas 3, 4 nanti belajar menari.
0: Oh, belajar menari.
1: Iya, okay. Terus kelas 5, mm-hmm, belajar musik. Terus kelas 6-nya drama nanti,
0: Mas. Oh, drama itu ya. Nah, mungkin nih di penghujung acara nih, Mas. Iya. Ada momen enggak paling yang berkesan selama menjalankan program Kawruh ini, Mas? Mungkin dari siapa dulu nih, Mas? Satu-satu ya.
1: Oke. Okay. Momen yang paling berkesan.
0: Oke.
1: Okay. Itu jejak Kawruh kan waktunya enggak panjang-panjang banget,
0: Mas. Oke. Okay. Jadi berapa bulan, Mas?
1: Kalau untuk terjun ke anak-anaknya kita cuma satu minggu.
0: Satu minggu.
1: Okay. 5 hari sampai satu minggu dan
0: 5 hari sampai 1 minggu ya. Oke.
1: Okay. Kesan terbaik di program ini, mm-hmm, dalam waktu yang dekat kita bisa merasakan kedekatan kita dengan anak-anak itu terasa banget.
0: Iya, benar-benar. Karena waktunya terbatas juga.
1: Waktunya terbatas dan anak-anak juga merasakan keterkaitan dengan kita.
0: Oke. Okay. Kemana tuh hasil keterkaitan?
1: Nah itu kan
0: mungkin ada yang sampai apa, Mas main kesana lagi atau Mas nanti kalau saya ke Solo nanti main ya gitu apa gimana gitu.
1: Itu pasti. Nah jadi pengalaman yang kemarin, mm-hmm, itu kan teman-teman anak-anak, mm-hmm, di SD itu dikasih materi tari. Nah, mm-hmm, setelah beberapa bulan kita pulang ke Solo, okay, itu ada dari teman-teman SD itu, mm-hmm, ngabari kalau ini tariannya mau dipentasin lagi buat acara di kelurahan sini.
0: Oh,
1: gitu.
0: Oh, berarti dipentasin juga ya, Mas?
1: Ya.
0: Wah, keren juga, berarti berjasa banget loh, Mas, itu.
2: Ya, itu sih, Mas, apa ya, kesan yang paling mendalam buat kita, buat teman-teman gitu, kayak dengan waktu yang singkat.
0: Iya.
2: Bahkan gak sampai seminggu, mm-mm, bahkan cuma 5 hari kita harus ngajarin beberapa kesenian, okay, dari melukis, membatik, dan tari dan sebagainya. Dengan keterbatasan apa ya, fasilitas juga.
0: Betul.
2: Di sana, mm-mm, terus akhirnya bisa dipentaskan dengan maksimal, yeah, akhirnya di kita undang juga bapak ibu, wali murid untuk melihat ini loh, pak bu, anak-anak di SD ini itu juga
0: bisa.
2: Oke. Jiwa seninya itu juga ada,
0: enggak
2: hanya di akademik.
0: Betul.
2: Gitu. Terus yang paling berkesan tuh setiap kegiatan, mm-hmm, mesti ada satu mungkin dua siswa, mm-hmm, yang kayak ini kayak kegiatan waktu di Tangmangu dulu, sejak, mm-hmm, Kawruh juga, Mas.
0: Oh, di Tangmangu, Mas?
2: Iya. Yeah.
0: Oke. Okay.
2: Kita pernah ngajarin wayang sampah.
0: Apa itu sih?
2: Jadi kita membuat sebuah wayang atau boneka, okay, dari sampah-sampah,
0: oh,
2: botol,
0: sama-sama,
2: kayak gitu. Akhirnya selesai acara kayak, Mas, wayangnya tak ambil ya,
0: oh, okay,
2: tak minta, kayak gitu.
0: Oh, boleh tuh, Mas? Itu?
2: Dari kita sangat memperbolehkan, okay, itu, ya, karena itu juga apresiasi kita juga.
0: Benar,
2: buat adik-adik. Akhirnya udah dibawa pulang, kita pulang juga, mm-hmm, ke rumah masing-masing, dapat kabar, dapat video,
0: video
2: bahwa wayang yang tadi diminta itu mereka mainkan lagi.
0: Wih, keren banget.
2: Dengan ya barang-barang sederhana kayak,
0: iya,
2: cuma kain dibentangkan, mereka bermain, mendongeng dan sebagainya. Itu sangat-sangat
0: keren banget ya, ya, Mas.
2: Terharu banget.
0: Oke. Okay. Nah, yang terakhir nih, Mas, mungkin apa harapan komunitas Yuk Belajar Seni agar program Jejak Kawruh ini bisa terus berkembang dan lebih ngejangkau masyarakat luas, Mas? Siapa dulu nih, mungkin? Yuk, gimana, Mas?
2: Oke, okay, mungkin untuk harapan kita untuk, mm-hmm, kegiatan Jejak Kawruh ini, apalagi untuk Bu Founder ya, mm-hmm, Bu Founder Mbak Ridia.
0: Oke.
2: Okay. Harapannya kegiatan ini, komunitas ini tetap berjalan terus, tetap hidup, karena jarang juga komunitas relawan yang bergerak di pendidikan,
0: okay,
2: apalagi di bidang kesenian sendiri. Mm-hmm. itu jarang, sangat-sangat jarang.
0: Oke.
2: Saya harap ini terus berlanjut, terus berkembang, dan bahkan bisa mencangkup daerah-daerah di luar Solo Raya.
0: Wah, keren banget. Oke, kalau dari Mas?
1: Sebenarnya hampir sama sih, Mas. Kalau dari kegiatan-kegiatan kita kan masih di sekitar wilayah Solo Raya.
0: Oke.
1: Kalau harapan dari saya untuk program ini mungkin nanti komunitas Yuk Belajar Seni itu bukan cuma ada di Solo,
0: okay,
1: tapi ada di daerah-daerah lain, bahkan di luar Jawa.
0: Oke, okay. Berarti pengen sampai luar Jawa juga berarti ya, Mas. Wah, keren banget. Semoga bisa terwujud ya, Mas, nanti ya, Mas.
2: Amin.
0: Oke, itu dia. Terima kasih banyak, Mas, udah sama, kita ngobrol bareng di sini. Dan teman Pro 2 ini pasti pada excited banget nih. Mungkin kalau mau gabung gitu gimana, Mas, caranya?
2: Kalau mau gabung, nanti silakan teman-teman bisa cek di IG kita, di komunitas Yuk Belajar Seni.
0: Yuk Belajar Seni, oke.
2: Okay. Atau di TikTok kita. Nanti ada kegiatan-kegiatan yang bakal kita upload terus.
0: Kalau ada oprek itu bisa ya, Mas, gabung ya.
2: Mungkin ada kelas-kelas juga, Mas.
0: Oh, ada kelas-kelas juga. Ya, oke. Okay.
2: Kita juga membuka kelas buat umum.
0: Oke.
2: Okay. Kayak minggu kemarin kita ada kelas gamelan buat
0: gamelan
2: umum.
0: Oke.
2: Okay. Gitu. Mungkin satu minggu lagi kita bakal ada lagi.
0: Nah, itu dia teman Pro 2. Ntar lagi ada oprek lagi teman Pro 2. Yang penasaran langsung aja ya, cek di Instagramnya Yuk Belajar Seni. Terima kasih banyak ya, Mas, udah gabung ya, Mas.
1: Sama-sama,
0: Mas. Yoi. Nah, teman Pro 2, abis ini masih lanjut lagi sama Kurama Games sampai nanti jam 12 malam teman Pro 2. Yang mau request lagu atau mau sapa-sapa boleh banget langsung aja 081327 866 966. Ada lagunya Perunggu, Ini Abadi. Let's go.

0: Mbak.
1: Ya, Mas.
0: Ahemnya yang merah, satu paknya berapa ya?
1: Oh, ahem yang merah 35, Mas.
0: 35, Mbak. Kalau ahem yang biru berapa?
1: Yang biru malah lebih mahal ya, Mas. 37.
0: Wela, mahal banget. Yang 15.000 enggak ada toh, Mbak?
1: Tenang, ada, Mas. Nih.
0: Loh. Serius ini 15.000? Kok bisa murah, Mbak?
1: Ya, kan yang ini enggak ada pitanya, Mas.
0: Oh, lah. Kalau solusi murah berarti harus beli yang ilegal, mending tak berhenti sisan bae lah, Mbak. Uangnya mending tak buat beli makan nasi di warteg aja.
1: Ya wes, malah beneran toh, Mas.
0: Loh, kok beneran?
1: Lah wong warteg di sebelah itu juga punya saya kok.

Saya Fariza Aji Nugraha, juara Bintang Radio RRI Indonesia 2019, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI atas siarannya yang begitu lengkap, momennya juga banyak. Maka dari itu jangan sampai terlewatkan Piala Dunia 2026. Dengerinnya hanya di RRI Radio Piala Dunia.

Masih di 105,5 Pro 2 FM Solo, teman Pro 2 yang menggabung atau merequest lagu, langsung aja di WhatsApp 081327866966, teman Pro 2. Ada yang udah request lagunya, katanya Bernadia Kita Buat Menyenangkan. Boleh, langsung aja aku siapin lagunya ya. Ada lagunya Bernadia Kita Buat Menyenangkan.

0: Ngopo iki? Tawuran lagi? Bentrok lagi?
1: Lah itu lho Bu Guru, Rizky sama gerombolnya rese lagi.
2: Piye? Rese? Kan kamu yang nantangin kita.
1: Kan kamu yang bikin gara-gara.
0: Wes, mau jadi apa? Indonesia ini kalau anak mudanya suka bikin keributan kayak gini.
2: Loh, mereka yang mulai duluan.
0: Wes, diam. Nih, pegang. Kamu juga pegang ini.
1: Lah, buat apa Lidi ini, Bu?
2: Iya, Bu, buat apa sih ini?
0: Itu hukuman buat kalian. Rifki, coba tuh patahin lidinya. Lukman, kamu bersihin halaman sekolah sana.
3: Oke, Bu. Matahin lidi satu aja gampang. Nih.
1: Lah ini namanya gak adil, Bu. Lidi sebiji doang buat bersihin halaman. Lah dia cuma matahin doang.
0: Yaudah, nih saya ganti. Kamu patahin sapu lidi ini. Harus patah bersamaan.
3: Oke, Bu. Susah, Bu, susah.
0: Harus bisa.
1: Iya, angel toh.
0: Heh, kamu ini malah ngeceh. Emangnya kamu bisa, coba kamu. Bisa enggak?
1: Enggak bisa, Ibu.
0: Lah wes, saya ingin kalian tidak akan mengulangi lagi. Janji?
3: Iya, Bu, janji.
0: Sapu lidi itu ibarat kalian. Kalau kalian bertengkar, anak mudanya terpecah, Indonesia ini akan hancur. Tapi kalau kalian akur, bersatu, Indonesia ini akan maju. Paham?
3: Paham, Bu.
0: Paham bener tidak kalian?
3: Paham, Bu.
4: Berarti kita udah akur, gak jadi dihukum kan, Bu?
0: Weh, nak men, yo tetap.

0: Eh Don,
1: hah?
0: Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih Rin, lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Eh coba deh ke auditorium RRI Surakarta, tempatnya tuh luas, terus adem, sound systemnya juga keren Don, lightingnya juga oke-oke lagi, dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya, Don. Itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya, serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya Rin ya, acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.
3: Aku bacain WhatsApp lagi teman Pro 2 dari yang udah masuk di WhatsApp nih. Ada dari siapa yang udah masuk? Dari Kak... Siapa nih? Dari Kak Lara Puramasari. Katanya, Assalamualaikum Kak, selamat malam. Mau izin request lagu boleh nggak Kak? Boleh dong. Mau request lagu apa nih Kak? Nanti aku siapin ya abis ini. Aku mau bacain lagi dari... Mana nih? Dari Kahil. Katanya mau lagu Ariana Grande, Almost Is Never Now. Oh boleh, udah aku siapin lagunya. Langsung aja aku puterin ada Ariana Grande spesial buat Kahil. Let's go.

dari Komisi 7 dari fraksi PKB dengan ini menyampaikan selamat dan apresiasi kepada RRI yang telah resmi menjadi pemegang hak siar terestrial audio untuk Piala Dunia FIFA 2026 yang akan menyiarkan pesta bola dunia 2026 ini melalui Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4 dan siaran luar negeri. Terima kasih kepada RRI yang selama ini telah menyampaikan informasi, memberikan edukasi, menghadirkan hiburan untuk melayani kepentingan masyarakat, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melestarikan budaya nasional. Semoga RRI selalu mengudara dan semakin jaya. Terima kasih, salam sehat, dan selamat dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Oke, teman Pro 2, Kak Aram Purnamasari WA nih, katanya mau request lagu Utopia Rasa Ini Indah. Oke, udah aku siapin ada spesial buat Kak Aram Purnamasari, Utopia Rasa Ini Indah.

0: ternyata Bejo. Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo temannya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Hah? Anu pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih pak.
0: Waduh, bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo loh, kayak mandiin murai aja.
2: Panggilin Ningsih, kasihan ini nak Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makanya pak, sederhana itu bukan berarti tidak punya.

Yes, teman Pro 2. Udah kerasa banget dari tadi aku nemenin teman Pro 2 di jaga malam sampai sekarang jam 22.53 teman Pro 2. Dan aku harus geser teman Pro 2 ke Jazz Music. Di sini Jazz Music bakal aku puterin lagu-lagu hits trending dari Pro 2 FM Solo buat teman Pro 2 semua. Dan juga teman Pro 2 mau dengerin lagi atau merequest lagu besok ke teman Pro 2, karena ini kita harus geser ke Jazz Music teman Pro 2. Langsung aja aku puterin lagu-lagu istilahnya dari Pro 2 FM Solo buat teman Pro 2 semua. Ada lagunya Bestial, Pompeii, dan Rama Gemzi, Harus Turun Mengudara, dan out teman Pro 2. Dadah.

Teman Bro 2, dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia, Program 2 Surakarta, mengudara dalam menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, sore, petang, dan malam hari ini, hari Rabu tanggal 13 Mei tahun 2026. Melalui frekuensi FM 105,5 MHz kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara tetap di udara. Sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Surakarta mengudara pada frekuensi FM 105,5 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini, hari Kamis tanggal 14 Mei tahun 2026. Dari Jalan Abdul Rahman Saleh 51 Surakarta, kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Segala puji hanya bagimu, segala kemuliaan hanya milikmu, keagungan hanya milikmu. Alam semesta bersujud padamu. Allahumma ya Allah, kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau, dan kami bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan-Mu. Allahumma ya Allah ya Sami, Allahumma ya Allah ya Basir, Engkau yang melihat dan Engkau yang mendengar, Engkau yang mengetahui apa yang ada di belakang kami, Engkau mengetahui apa yang ada di hadapan kami, Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kami. Engkau mengetahui apa yang gelap dalam terang dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu. Allahumma ya Allah ya Nur, berikanlah cahaya pada mata kami, berikanlah ketajaman pada pendengaran kami, berikanlah kelembutan pada jiwa kami. Allahumma ya Allah, kami tiada kekuatan tanpa kekuatan-Mu. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang Kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah. Dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan mulia, dan jumpakan kami dengan kekasih-Mu Muhammad.

0: العادي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Teman-teman Prodo FM yang berbahagia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga teman-teman Prodo FM dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan dalam keadaan bahagia. Dan juga kita mengharap agar kita bahagia di dunia dan di akhirat. Allahumma amin. Dalam kesempatan suplemen hati ini, kita akan membahas tentang dilarang kita berputus asa. Inilah sesuatu hal yang sangat sering kita mendengar dari teman-teman kita, mungkin dari kolega-kolega kita, maupun dari para pemuda dan pemudi. Ketika menghadapi permasalahan, mereka mengatakan, "Saya telah putus asa." Sebenarnya putus asa itu sudah ada aturannya di dalam agama Islam ini. Agama Islam yang sempurna, agama Islam sebagai penutup agama-agama, dan dikatakan dalam surat Al-Maidah, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum," sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan agama Islam ini sebagai agama yang sempurna dan ridho kepada Islam ini sebagai agama. Jadi mengatur tentang jangan kita berputus asa sebagaimana dalam Quran surat Yusuf ayat 87 yang artinya, dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah melainkan kaum yang kafir. Tentunya kita ketika mendengar kata-kata putus asa itu, misalkan kadang-kadang pernah merasakan hidup yang begitu sulit, hidup yang penuh dengan kesedihan, hidup yang penuh dengan penderitaan misalkan, atau kadang bahkan kita merasa kehilangan harapan, hopeless, merasa kehilangan atau merasa berputus asa, maka berhati-hatilah, karena ketika hati kita berhenti berharap, maka hakikatnya kita telah melakukan salah satu dosa besar. Sebagaimana dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, Rasulullah SAW pernah bersabda, dosa besar yang paling besar adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala, putus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan putus harapan terhadap kelapangan dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya hal ini menarik bagi kita semua. Untuk itu, apa yang membuat putus asa dan hilang harapan menjadi salah satu dosa terbesar yang tak boleh dilakukan oleh setiap orang beriman atau orang berislam? Yang pertama, hilang harapan berarti hilang keimanan. Wah, ini tentunya jangan terjadi pada diri kita. Wallahu'udzubillah min dzalik. Hilang harapan berarti hilang keimanan. Mustahil orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala akan kehilangan harapannya terhadap Allah. Karena hakikatnya keimanan adalah meyakini Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb yang Maha Kuasa, sebagai Tuhan yang Maha Kuasa yang memelihara hamba-hambanya, Rabb tempat setiap makhluk bersandar, Rabb tempat menitip asa dan harapan. Untuk itu, janganlah hilang harapan, karena sesungguhnya hilang harapan berarti hilang keimanan. Yang kedua, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat, sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat 214 yang artinya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya, bilakah datangnya pertolongan Allah

0: ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat. Teman-teman Prodo FM yang berbahagia, seringkali Allah Subhanahu wa taala menunda pertolongannya disebabkan ketidakpasrahannya kita terhadap kehendaknya. Mungkin karena kita begitu ngoyo, begitu percaya diri bahwa kita mampu mengatasi persoalan sendiri, tapi bisa jadi pula pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang amat dekat itu tertunda karena Allah ingin menguji keimanan itu sendiri. Seberapa kuatkah kita berpegang kepadanya di saat semua pintu harapan tampak tertutup rapat? Itulah yang kedua. Kemudian yang ketiga, teman-teman Prodo FM yang berbahagia, bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Sebagaimana dalam surat Al-Insyirah ayat 5 dan 6, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Tentunya dengan ayat ini kita diharamkan berputus asa dan putus harapan. Jadi jangan khawatir, teman-teman Prodo FM, jangan berputus asa dan putus harapan. Teruslah optimis dan teruslah berjuang menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala, karena bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Kemudian yang keempat, teman-teman Prodo FM yang berbahagia, Allah tidak menghendaki kesukaran bagi hambanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185 yang artinya, Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Juga dalam surat Al-Baqarah ayat 286, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Maka sesungguhnya dua ayat ini membuktikan dan memberikan perintah kepada kita dilarang pupus harapan, pupus cita-cita atau pupus ekspektasi ya, terhadap pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karena salah satunya juga dikarenakan Allah tidak pernah membebankan seseorang di luar kesanggupannya. Demikianlah empat, yaitu Allah tidak menghendaki kesukaran bagi hambanya. Kemudian yang kelima atau yang terakhir, teman-teman Prodo FM yang berbahagia, bagi orang yang sabar dan ampunan dan pahala kebaikan yang begitu besar. Inilah salah satu fadilah atau keutamaan orang-orang yang selalu bersabar, yaitu mendapatkan ampunan dan mendapatkan pahala kebaikan yang begitu besar. Sebagaimana dalam surah Al-Isra ayat 83, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan apabila kami berikan kesenangan kepada manusia, niscaya berpalinglah dia dan membelakang dengan sikap yang sombong, dan apabila dia ditimpa kesusahan, niscaya dia berputus asa. Juga dalam surat Hud ayat 9-11, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, kecuali orang-orang yang sabar terhadap bencana dan mengerjakan amal-amal soleh, mereka itu beroleh ampunan dan pahala yang besar. Teman-teman Prodo FM yang berbahagia, semoga kita senantiasa mengingat bahwa seorang muslim pantang berputus asa, apalagi sampai kehilangan harapan pada Allah Subhanahu wa taala. Demikian suplemen hati ini, semoga memberikan inspirasi, membangkitkan motivasi kita untuk sama-sama memperbaiki diri, memperbaiki hati kita, memperbaiki lisan kita, memperbaiki akhlak-akhlak kita, tentunya memperbaiki keimanan dan ketakwaan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita hidayah, memberikan kepada kita ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita digolongkan menjadi ahlil jannah, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Salam suplemen hati, salam bangkitnya motivasi kita, dan jangan berputus asa. Optimis dalam melakukan segala hal, dan kita berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua bisa melakukannya, dan semoga kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah kamu simak suplemen hati.

0: kamu udah dengerin Jazz Music, lagu Indonesia dan mancanegara. Jangan dipindah ya frekuensinya, tetap di 105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: informasi dalam Info Pro 2.
1: Info Pro 2 barengan aku Jojo Magenta. Teman Pro 2, film Avatar Fire and Ash akan segera tayang di Disney Plus pada 24 Juni tahun 2026. Film ini Teman Pro 2 merupakan bagian ketiga dari waralaba Avatar karya James Cameron yang dibintangi Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver, Kate Winslet serta diperkuat pemain baru seperti Kona Chaplin dan David Tellis. Setelah meraih pendapatan 1,4 miliar dolar Amerika Serikat di box office, Teman Pro 2 franchise Avatar terus berlanjut dengan rencana film keempat pada tahun 2029 dan film kelima pada tahun 2031.
0: Info Pro 2.
1: Teman Pro 2 BTS kembali mencatatkan sejarah baru melalui album terbaru mereka yang bertajuk Arirang di tangga Billboard 200. Album tersebut Teman Pro 2 berhasil mempertahankan posisinya dalam 10 besar Billboard 200 selama 7 pekan berturut-turut sejak debut perilisannya. Billboard mengumumkan album Arirang Teman Pro 2 menempati posisi ke-7 dalam tangga Billboard 200 terbaru yang diupdate hari Minggu 10 Mei tahun 2026. Album Arirang Teman Pro 2 sebelumnya memulai debutnya langsung pada posisi pertama Billboard 200 setelah resmi dirilis kepada publik internasional.
0: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2.

105,5 Prodo FM Solo, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Prodo. Ketemu lagi sama Jeje Magenta ya. Setelah kemarin nemenin kamu juga di Sepada, sekarang nemenin kamu lagi di Sepada. Wes, sepertinya Jeje akan di Sepada terus ya. Gimana kabar kamu hari ini teman Prodo? Ini tanggal merah ya, libur ya, long weekend, long very very long weekend ya. Lama banget nih, panjang banget liburannya teman Prodo. Buat kamu yang mau long weekendan ya, mau liburan ya, mau agenda kemana nih hari ini dan seterusnya sampai selesai weekend nanti teman berdua, boleh ya kasih tahu Jeje Magenta ya. Buat kamu yang mau nemenin aku ya, please temenin aku karena aku siaran sendiri. Langsung aja boleh banget kamu ke WhatsApp 081327866966. Pagi hari ini Jeje Magenta mau update informasi aja teman berdua, dan buat kamu yang ada informasi ya, yang punya informasi, punya cerita, apapun itu, curhatan-curhatan, yes, yang mau kamu ceritain ke aku ya, mau kamu update ke aku, boleh banget langsung aja ke WhatsApp tadi teman Prodo. Dan buat kamu yang mau update informasi, cari berita, cari artikel, cari informasi artikel, wah, komplit ya. Kamu bisa langsung ke website rri.co.id teman berdua, karena di situ komplit banget. Kamu bisa mau cari berita politik ada, entertain ada, olahraga ada, sepak bola ada, film musik, pokoknya ada semua. Jangan kemana-mana, di sini aja di 105,5 Prodo FM Solo, teman terbaik kamu di Sepada. Selamat pagi teman Prodo.

0: Ngopo iki? Tawuran lagi? Bentrok lagi?
1: Lah itu loh Bu Guru, Rizky sama gerombolnya rese lagi.
2: Piye? Rese? Kan kamu yang nenangin kita.
1: Kan kamu yang bikin gara-gara.
0: Wes, mau jadi apa? Indonesia ini kalau anak mudanya suka bikin keributan kayak gini.
2: Loh mereka yang mulai duluan.
0: Wes, diam. Nih, pegang. Kamu juga pegang ini.
1: Lah, buat apa Lidi ini, Bu?
2: Iya, Bu, buat apa sih ini?
0: Itu hukuman buat kalian. Rizky, coba tuh patahin lidinya. Lukman, kamu bersihin halaman sekolah sana.
3: Oke, Bu. Matahin lidi satu aja gampang. Nih.
1: Lah ini namanya gak adil, Bu. Lidi sebiji doang buat bersihin halaman. Lah dia cuma matahin doang.
0: Yaudah, nih saya ganti. Kamu patahin sapu lidi ini. Harus patah bersamaan.
3: Oke, Bu. Susah, Bu, susah.
0: Harus bisa.
1: Iya, angel toh.
0: Heh, kamu ini malah ngeceh. Emangnya kamu bisa, coba kamu. Bisa enggak?
1: Enggak bisa, Ibu.
0: Lah wes, saya ingin kalian tidak akan mengulangi lagi. Janji?
3: Iya, Bu, janji.
0: Sapu lidi itu ibarat kalian. Kalau kalian bertengkar, anak mudanya terpecah, Indonesia ini akan hancur. Tapi kalau kalian akur, bersatu, Indonesia ini akan maju. Paham?
3: Paham, Bu.
0: Paham bener tidak kalian?
3: Paham, Bu.
4: Berarti kita udah akur, gak jadi dihukum kan, Bu?
0: Weh, nak men, yo tetap.

Mau bacain WhatsApp dulu teman berdua ya, dari Catur nih ya, waktu aku opening siaran tadi. Waduh, morning person banget deh. Walaupun weekend tetap morning person teman berdua ya. Kayaknya kalau udah kebiasaan morning person tuh akan selalu jadi morning person ya. Karena kayak udah keprogram aja gitu. Dari Catur, jadi sama Rama Bray. Emang kemarin aku bilang sama Rama ya, kayaknya iya ya. Kayaknya besok kayaknya sama Rama deh teman berdua di pagi hari. Kayaknya gitu ya teman berdua. Iya nggak sih? Kok aku agak lupa ya. Tapi kayaknya inget juga, inget dikit tapi lupa banyak loh. Jadi sama Rama Bray, apa sendirian? Sendirian nih brother ya, jemaah cinta di pagi hari ini. Soalnya kemarin kayaknya Rama siaran malam deh ya. Masa terus masuk siaran pagi. Terus iya gak sih? Iya kan kemarin Rama malam kan teman berdua? Nemenin kamu ya di jaga malam ya kemarin ya Rama ya. Thank you ya brother ya, gimana nih? Weekend ya, long weekend, very very long weekend ya. 4 hari loh ya liburnya nih teman-teman berdua nih, tanggal merah 2. Iya Sabtu Minggu, iya kan. Agenda apa brother? Catur di weekend ini. Teman berdua juga boleh kamu kasih tahu ya, agenda apa sih yang sudah kamu rencanakan. Atau bahkan mungkin kamu ada agenda yang biasanya spontan aja. Uhuy. Karena gak ada yang nyautin, aku sautin sendiri ya. Tak sauti dewi teman berdua. Boleh ya kasih tahu ke WhatsApp 081327866966. Masih sama di Jemaah Cinta sampai jam 10 nanti. Update-update informasi di pagi hari ini. Kita ke Pamungkas. To the bone.

0: RRI, official sub-licensed broadcaster of the FIFA World Cup 2026.
1: 50 hari menjelang Piala Dunia 2026, fans akan menantikan sejumlah pertandingan yang kemungkinan besar mempertemukan para bintang dunia. Pertama adalah Kylian Mbappe dan Erling Haaland karena keduanya berada dalam satu grup. Duel ini akan terjadi di laga terakhir fase grup E antara Norwegia melawan Prancis pada 26 Juni 2026 di Stadion Gillette. Para fans juga menantikan dari Piala Dunia 2026 ini bertemunya dua bintang besar dunia antara Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Lionel Messi bersama Argentina dan Cristiano Ronaldo di timnas Portugal bisa bertemu di fase knockout di 16 besar atau babak perempat final.

5 tahun berselang 82, Netflix resmi mengumumkan kalau dunia para perampok berseragam merah ya akan terus berlanjut lewat proyek-proyek baru yang masih dirahasiakan. Netflix, perampok-perampok merah, apakah kamu sudah sangat amat familiar dengan itu teman berdua, dengan hal itu ya? Karena ya perampok merah di Netflix ya teman berdua ya. Apalagi kalau bukan Money Heist, salah satu series yang aku juga suka banget sih teman berdua ya, karena itu sebenarnya series kayak udah lumayan lama enggak sih di season pertamanya teman berdua. Bentar ya, ini aku sambil cari lagunya judulnya apa sih lagunya teman berdua. Lagu, oh iya, karena lagu ini sangat amat melekat ya dengan Money Heist teman berdua, salah satu series yang jujur nih keren banget sih. La Casa de Papel.

kalau dengerin lagu ini ya, kayak vibesnya tuh kayak pengen merampok gitu loh. Loh, bukan maksudnya. Karena money heist teman berdua. Kok tiba-tiba pengen merampok loh ya? Enggak teman berdua ya. Karena Bella Ciao ini sangat amat melekat dengan series Money Heist. Di pengumuman ini teman berdua ya, disampaikan lewat teaser bertajuk The World of Money Heist Continues. Sekaligus jadi sinyal kalau franchise yang diciptakan sama Alex Pina ini masih punya banyak cerita untuk dikembangkan. Akun resmi La Casa de Papel juga ikut meramaikan dengan postingan bernuansa merah hitam dengan foto Ferry Irwandi. Loh. Foto sang profesor, karena mirip teman berdua ya.

Dan tentu saja pengumuman ini bukan datang tanpa timing teman berdua, karena Netflix sengaja merilis kabar tersebut jelang rilis season kedua spin-off Berlin yang berjudul Berlin and the Lady with the Ermine. Serial prequel yang fokus ke karakter Berlin yang diperankan Pedro Alonso dijadwalkan tayang global pada 15 Mei 2026. Hashtag milking Berlin terus Netflix. Gimana menurut kamu teman berdua dengan kelanjutan dari Universe Money Heist ya? Sebelum kita menunggu rilisnya Money Heist season 6 kan berarti kan ya teman berdua ya. Nanti di tanggal 15 Mei besok, besok banget ya, Berlin and the Lady with the Ermine rilis di Netflix. Di sini aja teman berdua, buat kamu jangan kemana-mana, temenin aku ya. I'll be back.

0: Halo Bude.
1: Halo Sherly, baik-baik kah?
0: Baik Bude.
1: Sher, Bude ini dari Papua, ini rencana mau pi jalan-jalan ke Surakarta.
0: Wah.
1: Kok bisa temani kah?
0: Bisa dong, siap Bude.
1: Kira-kira kalau dari Solo ke Surakarta tuh jauh kah tidak, Sher?
0: Solo sama Surakarta itu sama Bude.
1: Masa?
0: Sama.
1: Oh iyo kah?
2: Iyo bener, gak ada bedanya. Solo atau Surakarta itu memang tidak ada bedanya kalau dilihat dari lokasinya. Tapi kalau untuk fungsi penyebutannya, ada perbedaan. Kota Surakarta digunakan untuk penyebutan nama resmi kota administrasi. Sehingga penulisan yang benar untuk kepentingan administrasi adalah Kota Surakarta. Sementara penyebutan Solo atau Solo menjadi nama populer yang biasa digunakan oleh masyarakat. Jadi teman Pro 2, sekarang tahu kan kapan menggunakan kata Solo dan kapan menggunakan kata Surakarta?

0: ternyata Bejo. Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo, temannya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Huh? Anu pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih pak.
2: Mandi lagi.
0: Waduh, aku. Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo loh, kayak mandiin murai aja.
2: Panggilin Ningsih, kasihan Ina Bejo nunggu lama.
0: Eleh.